0: sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI.

Pemadam Kota Semarang, 14 Hari Budaya, mengudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz, juga di aplikasi RRI Digital. Saya Adi Setiawan, masih temani sahabat budaya di Ragam Semarang, tentunya dengan informasi seni dan budaya seputar Kota Semarang yang nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Atensi, saya tunggu 02483166661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Nanti pukul 7.30 menit juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir atau berencana menghabiskan waktu beraktivitas di pantai, memancing dan mungkin yang lainnya, ya. Pukul 7.30 bersama dengan perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Sudah ada layang kangen sahabat budaya untuk menemani aktivitas akhir pekan panjenengan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Budaya Kang Mas Mbak Yuh, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Safira dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang, yang akan menyampaikan secara lengkap prakirawan informasi cuaca maritim di hari ini. Mbak Safira, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi.
1: Kabar baik, sehat Mbak Safira?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Seperti apa informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini? Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat budaya. Berikut adalah informasi cuaca maritim yang didahului dengan adanya peringatan dini gelombang tinggi, di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, yang berlaku tanggal 19 Juli pukul 7 pagi hingga tanggal 22 Juli pukul 7 pagi. Sehingga harap diperhatikan resiko terhadap keselamatan pelayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi berpeluang tinggi untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah informasi peringatan dini banjir pesisir ataupun rob yang berlaku hari ini tanggal 19 Juli pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang, di mana terdapat potensi banjir pesisir sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir. Selanjutnya adalah informasi cuaca maritim yang berlaku hari ini, tanggal 19 Juli pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah prakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk prakiraan pasang surut, untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,9 meter pada pukul 12 siang dan untuk tinggi surut minimum setinggi 0,4 meter pada pukul 7 malam nanti. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Safira.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: pagi. Hari ini sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Temanggung, Kang Zamroni, hadir monitor Ragam Semarang ya, edisi pagi hari ini. Dari Ungaran, Mas Hasan minta lagunya Nyambung Trisno ya. Salam untuk semuanya saja, untuk Mas Andi selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih. Terima kasih kembali ya, Mas Hasan di Ungaran. Belakangnya Pak Bagio di Pudak Payung ini mengirimkan foto karnaval warganya. Wah, tadi setelah kerja bakti ini sudah mulai festivalnya nggih, dalam rangka sedekah bumi. Nanti juga akan ada acara wayang di tanggal 25 Juli 2026. Melalui telepon WhatsApp, Pak Sastro Jenggirat dari Tuntang bergabung pagi hari ini. Wilujeng enjang Pak Sastro.
1: Wilujeng enjang. Selamat pagi perompat RRI Semarang.
0: Nggih.
1: Dan di event Nobda Bebar di Kiman Ered sinyal.
0: Halo? Oh, halo. Oke, sinyalnya putus-putus nih, Pak. Oke, mulai
1: situasinya sudah penuh apa belum itu?
0: Sudah dia, mulai ramai ini, monggo Pak Sastro. Pinara nih nembe.
1: Sudah dimulai
0: senam.
1: Tadi jam 6.
0: Nggih, sampun mulai senam niki wau. Kula nggih ngintip-ngintip wong nunggoni studio nih.
1: Jadi hanya saya situnya siang itu masih ada acara apa ya?
0: Nanti sampai siang habis ini pagelaran budaya reok kalau mboten salah ini.
1: Tapi tetap di halaman ya, tidak yeah,
0: di halaman. Di halaman semuanya. Nanti siang istirahat, sore lanjut lagi. Monggo sampai besok tapi pagi.
1: Pakai tenda enggak itu apa? Di halaman dipasang tenda full.
0: Mboten di pinggir-pinggir aja.
1: Yeah. Oh, saya kira full. Berarti acara apa itu?
0: Nanti ada pertunjukan kesenian daerah, juga atraksi budaya dan juga pasar.
1: Tapi ada panggung seperti waktu dulu itu ya, lomba jalan sehat itu ya.
0: Monggo Pinara Pak Sastro.
1: Insya Allah kalau nanti saya agak siang nanti.
0: Tapi ampun siang-siang sore, siang istirahat mungkin jam 3 lanjut mulai sore.
1: Jam berapa istirahatnya?
0: Mungkin jam 11 sampai jam 3 mungkin nih. Karena
1: kalau,
0: nanti
1: kalau yang sore sampai malam ya.
0: Sore sampai besok pagi sampai jam 4 full.
1: Oh, betul. Berarti bisa nginep di RRI.
0: Wah, monggo nih nggih, sak entene nginepe.
1: Ya sudah, nanti insyaallah Mas ya.
0: Nggih, Pak Sastro.
1: Salam buat semua kru yang bertugas saat ini ya kan? Salam dari saya dari Tuntang, Pak Sastro Jenggirat.
0: Nggih.
1: Mas Aldi, tolong di setel We Are The Champion bisa enggak itu?
0: Wah, nggih mboten saged wong lagune pop Jawa.
1: Ya, adalah bola dari Wona Sutra ya.
0: Mungkin dicek
1: kan ini kan sedang menanti final lah, final ya. Buat Mas Andi selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat,
0: matur nuwun Pak Sastro. Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, banyak rangkaian sahabat budaya nggih di halaman RRI dalam rangka atau jelang final Piala Dunia 2026. Nanti senam bersama sudah dilangsungkan, nanti ada pertunjukan budaya juga, nanti di sore juga ada acara yang berbeda ya, banyak sekali ini, ada door prize juga. Monggo yang belum ada agenda bisa rawuh, bisa hadir di halaman RRI Semarang.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Keraton Surakarta Hadiningrat menggelar Wilujengan Kol dalam Kaping 393 Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma Sabtu 18 Juli 2026. Prosesi diawali di Sasana Handrawina, kemudian dilanjutkan menuju Bangsal Sewayana Sitinggil Keraton Surakarta. Wilujengan Kol dalam merupakan agenda ada tahunan yang digelar untuk mengenang jasa Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma sebagai Raja Mataram Islam. Tradisi tersebut juga menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya yang diwariskan Keraton Surakarta. Kita kabar berikutnya sahabat budaya, rangkaian festival Banyumas Kota Lama 2026 terus menghadirkan berbagai atraksi budaya. Salah satunya melalui ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Kasual Batik Anak yang digelar di kawasan Taman Sari, Kecamatan Banyumas, Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan ini sebagai upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan batik Indonesia. Pelaksana tugas PLT Kepala Des Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Insinyur Junaidi mengatakan Festival Banyumas Kota Lama tahun ini berlangsung selama 3 hari dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan budaya yang telah diawali sejak awal Juli. Demikian kabar berita bersama saya Adistiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gontorukem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.
1: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Samiarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

mengucapkan selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu 19 Juli 2026. Untuk yang berencana berjalan-jalan bersama keluarga tercinta, saya ingatkan kembali juga untuk diri saya pribadi, guys, sahabat Pilih, untuk kita terus selalu menjaga ketertiban, salah satunya terkait parkir kendaraan. Karena Dinas Perhubungan di Subkota Semarang ini kemarin melaksanakan penegakan hukum di bidang perparkiran dengan melakukan tindakan pengembokan terhadap kendaraan bermotor yang kedapatan parkir melanggar ketentuan. Kegiatan penertiban ini dilaksanakan di Jalan Pandanaran 2, Kota Semarang pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen di Subkota Semarang dalam menjaga ketertiban parkir, mengoptimalkan fungsi jalan, serta mewujudkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya, petugas bidang pengendalian dan operasional di Subkota Semarang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terparkir di kawasan larang parkir. Nah, ini memang harus kita dukung, guys, sahabat budaya, program penertiban ini, karena kalau saya pribadi juga suka kesel, suka jengkel kalau lagi jalan-jalan bersama keluarga tiba-tiba terjebak macet, dan macetnya ini disebabkan oleh parkir liar. Nah, ini sungguh membuat jiwa emosi, guys, sahabat budaya, karena memang sudah ada tempat parkir yang disediakan, sudah ada larangan, namun masih sering ditemui pengguna jalan yang kurang tertib dan parkir tidak pada tempatnya. Untuk kendaraan yang terbukti melanggar dikenai tindakan pengembokan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap pelanggaran parkir. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dodi Febrianto, menjelaskan penindakan tersebut bertujuan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib dalam memarkirkan kendaraan. Dan mari sebagai pengingat kita bersama, sahabat budaya, dengan parkir lebih tertib dan tidak menggunakan bahu jalan agar lalu lintas menjadi lancar dan tidak mengganggu aktivitas yang bisa merugikan orang lain.

0: itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kok emang gembel? Tuh, tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80.000. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih ngemol, bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuman cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

satu bang dari Pak Debas ya, tanggal tua. Nah, ini untuk kalian yang masih bingung karena memang tanggalnya sudah mulai tua, tanggal 20 Juli. Di hari ini pengen jalan-jalan tapi masih bingung mau kemana, mau gue bisa merapat ke halaman RRI Semarang. Hari ini nggak, besok ada acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia. Rangkaian acara mulai pagi hari ini jam 6 tadi sudah ada senam bersama guys, cukup ramai yang hadir di pagi hari ini. Ada juga pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, serta banyak door prize. Dan ini semuanya gratis guys, sahabat budaya, monggo silahkan hadir di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Bisa diajak keluarga, sahabat, teman, tetangga, semuanya. Pokoknya untuk menyaksikan bersama laga puncak final pesta bola dunia. Semoga juga tim yang didukung masih melaju ya di final, Argentina atau juga Spanyol. Saya tunggu sahabat budaya terus bersama Perempat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

Di rumah-rumah Jawa tempo dulu, bergantung sebuah benda sederhana dari tempurung kelapa, namanya siwur. Siwur bukan sekedar alat untuk mengambil air. Ia mengajarkan cara hidup cukup, pelan, dan penuh kesederhanaan. Dengan siwur, air tak pernah dihamburkan. Setiap siraman mengingatkan kita untuk eling lan waspada. Orang Jawa punya pitutur, ojo nganti kesiram siwure dewi. Ini adalah nasihat agar manusia berhati-hati pada sikap dan perbuatannya. Siwur mungkin sederhana, namun dari sanalah kita belajar tentang menghormati air, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan bijaksana. Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Di tahun ajaran 2026-2027 ini sudah mulai berlangsung ya, satu minggu sudah berlalu dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini sudah dilakukan hampir di semua lembaga pendidikan. Dan di SDN Tukurejo 3 Semarang ini ada satu cerita yang cukup unik ya, yang menutup kegiatan rangkaian MPLS dengan kegiatan outbound yang dirancang untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, serta rasa percaya diri peserta didik baru. Dan untuk kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tugu pada Jumat 17 Juli 2026. Nah, memang dunia pendidikan ini tidak hanya ilmu ya, yang harus dapatkan jiwa kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, serta rasa percaya diri ini juga harus terus dipupuk, karena nanti itu yang juga akan berguna di kehidupan yang nyata di kemudian hari. Sebelum mengikuti outbound, seluruh siswa mengikuti pembiasaan pagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK, lagu anti bullying dan Semarang Mendidik. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan senam bersama serta jalan sehat menuju lokasi outbound. Berbagai permainan edukatif disiapkan dalam kegiatan outbound, dan melalui aktivitas tersebut siswa diajak belajar membangun komunikasi, memperkuat kerjasama, melatih kepemimpinan, menumbuhkan keberanian, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam suasana yang menyenangkan. Dan memang seharusnya seperti ini kegiatan pengenalan lingkungan sekolah nggih, beda dengan zaman dahulu yang identik dengan perpeloncoan ya, termasuk di zaman saya dulu. Dan mungkin acara ini nanti bisa dicontoh nggih, dan harapannya nanti jiwa kepemimpinan, kemampuan kerjasama, serta rasa percaya diri ini semakin tumbuh. Dan nanti sekali lagi diharapkan dengan kemampuan tersebut anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang nyata.

Ya, untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan untuk beraktivitas bersama keluarga tercinta, semoga dalam perjalanan diberikan keselamatan dan yang paling utama kelancaran. Program Ragam Semarang harus segera kita akhiri, sahabat budaya. Namun jangan kemana-mana, saya Aris Setiawan masih akan temani di Mangun Projo sesaat lagi.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Konsorsium Solusi resmi meluncurkan Smart Drop Box atau kotak pintar penampung sampah plastik di kawasan Pantai Menganti, Kecamatan Kesugihan, Jumat 17 Juli 2026. Program ini menjadi langkah awal pengelolaan sampah plastik berbasis masyarakat pesisir untuk mencegah sampah mencemar laut. Peluncuran Smart Drop Box merupakan bagian dari program solusi yang diinisiasi Konsorsium Solusi, terdiri atas GIZ Indonesia, Landscape Alliance, Yayasan Sejati, dan SNV Indonesia bersama pemerintah Indonesia melalui Bappenas. Program tersebut didukung pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Bappeda dan sejumlah organisasi perangkat daerah.

0: Berita kabar berikutnya, sahabat budaya, pengelolaan sampah di Kota Semarang kini mulai diarahkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui inovasi pengolahan limbah organik. Langkah strategis ini mengemuka dalam fokus group discussion atau FGD, pengelolaan lingkungan dan sosialisasi pilah sampah organik dan bioas yang digelar di Aula Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Agus Rianto Slamet, menekankan pentingnya menjaga kualitas lingkungan di wilayah pinggiran kota yang saat ini sudah mulai membaik. Ia mengajak masyarakat untuk lebih proaktif memilah dan mengelola sampah sejak dari tingkat rumah tangga. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

Ramat Yani 144 Kota Semarang. Kami mengudara melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, dan juga aplikasi RRI Digital. Lebak Bang Pop Keroncong kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 10 maksud kami waktu Indonesia Barat, tentunya dengan diiringi informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Tadi saya tunggu 02483166661, juga di 08112777911.

0: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
1: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Dilihat, warnanya luntur. Diraba kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
1: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
0: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
1: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
0: Siap, Mbak. Mulai hari ini, saya jadi detektif uang.

alasan lagi pun ya untuk kita tidak memperdulikan kesehatan. Satu fenomena yang kian marak terjadi ini terkait penyakit diabetes, nggih, sahabat budaya, yang kini tidak lagi identik dengan kelompok usia lanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus diabetes terjadi pada anak muda dan terus menjadi perhatian karena dipengaruhi perubahan pola hidup, pola makan, hingga faktor keturunan. Kondisi ini disebut menunjukkan bahwa pencegahan perlu dilakukan sejak dini. Kesadaran menerapkan gaya hidup sehat ini menjadi langkah penting untuk menekan risiko munculnya penyakit yang dapat memicu berbagai komplikasi tersebut, guys. Dikutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan, ayo sehat kemenkes.go.id, terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan diabetes semakin banyak menyerang generasi muda. Yang pertama adalah malnutrisi atau masalah gizi sejak lahir dapat menyebabkan resistensi insulin. Kondisi ini meningkatkan risiko diabetes pada anak-anak sehingga perlu mendapat perhatian sejak masa pertumbuhan. Yang kedua, pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi makanan manis, makanan olahan, serta makanan rendah serat dapat meningkatkan kadar gula darah sekaligus memperbesar resiko diabetes. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Ini membuat tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Yang keempat, obesitas. Ini menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Kelima, faktor genetik ini juga turut berperan. Keenam, perubahan gaya hidup modern yang memicu peningkatan kasus diabetes di kalangan generasi muda. Jadi mari kita terus jaga, guys, sahabat, karena seperti yang kita ketahui, komplikasi yang disebabkan penyakit diabetes ini sungguh mengerikan, sahabat. Udah, mari kita jaga pola makan bergizi seimbang, rutin berolahraga, mengelola stres, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Itu merupakan langkah sederhana dapat membantu menurunkan risiko diabetes sekaligus menjaga kualitas hidup sejak usia muda.

0: Lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Yap, black garlic untuk kesehatan tubuh secara alami. Dan memang black garlic atau bawang putih hitam ini semakin dikenal, juga semakin populer ya sahabat budaya di kalangan masyarakat dan juga di sekitar kita. Black garlic ini merupakan bawang putih yang mengalami proses pemanasan terkendali hingga berubah berwarna hitam dengan rasa yang lebih manis. Proses tersebut meningkatkan kandungan senyawa bioaktif seperti S-alil cysteine yang dikenal memiliki aktivitas antioksidan tinggi bagi kesehatan tubuh. Berbagai penelitian menunjukkan black garlic ini memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan bawang putih segar, sehingga membantu melawan radikal bebas. Radikal bebas yang berlebihan dapat memicu kerusakan sel tubuh sehingga meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif pada manusia modern. Selain sebagai antioksidan, black garlic juga memiliki sifat antiinflamasi serta antibakteri yang berpotensi mendukung sistem kekebalan tubuh manusia. Penelitian Farmasi Indonesia juga melaporkan proses pemanasan optimal ini mampu meningkatkan kandungan senyawa aktif sekaligus memperkuat aktivitas antibakteri secara signifikan. Black garlic juga diketahui banyak mengandung senyawa fenolik yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah serta metabolisme tubuh manusia. Namun meski demikian, manfaat tersebut tetap memerlukan pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, serta gaya hidup sehat setiap hari. Nah ini cukup banyak ya sahabat budaya ternyata manfaat dan juga khasiat dari black garlic ya bagi kesehatan tubuh secara alami. Mungkin yang punya pengalaman mengonsumsi black garlic juga boleh kami tunggu ya partisipasi panjenengan berbagi informasi di Mangon Projo hari ini.

0: Delvan, kenapa uang kembalian jajannya langsung habis dipakai beli stiker?
1: Ya kan lucu, Kak. Kenapa emangnya?
0: Kata ibu, sitik-sitik jadi bukit. Kalau kita kumpulkan di celengan, lama-lama bisa buat beli buku cerita atau mainan yang lebih besar.
1: Oh iya ya, jadi kayak nabung buat masa depan.
0: Betul. Jadi kita gak gampang boros.
2: Sahabat budaya, melatih anak disiplin keuangan sejak dini adalah investasi karakter. Mengajarkan nilai kerja keras dan kesabaran melalui menabung, menjadikan anak lebih bijak mengelola rezeki. Pro 4 RRI Semarang menginspirasi keluarga Indonesia.

0: mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

luar biasa sahabat Bunda. Terima kasih untuk atensi partisipasi panjenengan semua yang sudah bersama kami dari pagi tadi guys. Adi Setiawan harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti pukul 10 hingga jelang pukul 11 kami hadirkan program Mentari Menyanyi dan Menari bersama RRI yang akan dipandu oleh Siwi Jatmiko. Nanti akan dilanjutkan program siang bersama atau nolangan Mardiko. Saya Jawan pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nyanyi dan bercerita bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat berhari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya sayang? Senang sekali Kak Siwi bisa menemani adik-adik semua di acara Mentari Bernyanyi dan Bercerita bersama RRI. Acara kesayangan kita hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 hanya di Pro 4 RRI Semarang. Adik-adik, hari ini Mentari akan mengajak kalian bernyanyi, bercerita, dan belajar bersama tentang satu nilai hebat bangsa Indonesia. Ada yang tahu gotong royong? Hayo, siapa yang tahu gotong royong itu apa sih? Ini satu kata yang sangat sederhana, tapi punya makna yang sangat luar biasa adik-adik. Gotong royong itu artinya apa ya? Ada yang bisa? Ada yang berani tunjuk jari? Bener banget sayang. Saling membantu, bekerja sama, dan tidak mau menang sendiri. Nah, supaya makin semangat, kita awali Mentari pagi ini dengan lagu yang ceria dulu ya. Siap-siap nyanyi bareng, let's go!

adik-adik, kok tadi Kak Siwi denger ya? Ada yang nyanyi bareng di rumah? Yeay, keren banget sih. Hafal ya deh lagunya ya. Sambil joget-joget juga enggak? Boleh kok. Itu kan ekspresi saat kita bahagia gitu ya. Dan kita harus bahagia. Adik-adik, coba bayangkan. Kalau di rumah ya, siapa yang membantu ibu menyapu? Ada yang tunjuk jari? Kasih tanya lagi deh. Siapa yang suka membantu ayah merapikan mainan? Yeay, tunjuk jari juga. Kalau ibu menyapu, kalian juga membantu. Ayah mungkin sedang merapikan rumah, bersih-bersih rumah, kalian juga membantu. Nah, kerjasama itu yang disebut gotong royong. Gotong royong membuat pekerjaan jadi lebih ringan, hati jadi lebih senang, dan kita akan punya banyak teman. Di sekolah juga begitu kan? Membersihkan kelas bersama, belajar kelompok, atau menolong teman yang sedang kesulitan. Pasti adik-adik juga sedang melakukan semuanya, tapi kadang gak menyadari kan kalau itu yang disebut gotong royong. Bahkan kalau adik-adik saling membantu, itu juga adik-adik mengamalkan sila Pancasila. Sila yang keberapa ya? Ada yang bisa jawab? Ih, keren banget sih adiknya Kak Siwi. Ya udah, karena adik-adiknya Kak Siwi hebat, karena adik-adiknya Kak Siwi pintar-pintar, Kak Siwi mau kasih hadiah, mau gak? Mau? Nanti setelah kita nyanyi bareng-bareng, Kak Siwi akan mendongeng untuk kalian, ya. Tetap dengerin Perempat RRI Semarang di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

Adik-adikan manis, mentari, bernyanyi, dan bercerita bersama RRI kembali lagi untuk kalian. Nah, setelah tadi kita nyanyi-nyanyi, Kindi, seperti yang tadi sudah kasih janjikan, kasih punya hadiah. Hadiahnya dongeng. Siapa yang suka mendongeng? Suka mendengarkan dongeng? Kapan sih terakhir kali Bunda mendongeng buat kalian? Nggak inget karena sudah lama. Ya sudah, sekarang duduk yang manis, dengarkan dongeng Kak Siri ya.

0: Hai Kak Manis. Di sebuah hutan yang hijau dan damai, hidup seekor kelinci putih yang lincah. Ada yang tahu kelinci berapa ya kakinya? Berapa sayang? 4, pinter banget. Apa sih yang bedain telinganya kelinci dengan yang lain? Oh, telinganya kelinci lebih panjang. Hebat-hebat tadinya Kak Siwi. Nah, saat itu adik-adik, ada seekor kelinci putih yang lincah dan seekor semut merah yang kecil tapi rajin. Suatu hari, hujan deras tanpa henti. Sungai kecil di hutan berubah menjadi besar dan deras. Saat itu, kelinci yang mau nyebrang sungai bingung. Dia gak bisa menyebrang. Kenapa coba? Karena jembatannya rusak adik-adik. Saat berada di tepi sungai, kelinci pun bergumam.
1: Aduh, gimana? Kok jembatannya rusak? Aku gak bisa menyebrang. Aku mau ke sana.
0: Ternyata adik-adik, saat kelinci bergumam, ada semut yang mendengar apa yang disampaikan kelinci. Dan semut itu pun berkata pada kelinci,
1: Kelinci, tenang, tenang saja. Kita bisa memperbaiki bersama. Jangan khawatir. Jembatannya akan kembali pulih seperti sedia kala dan kamu akan bisa melewatinya.
2: Ah, kamu mana bisa? Kamu kan kecil, mana bisa membantu?
1: Aku memang kecil, tapi aku punya teman banyak. Sabar ya, kita akan bersama-sama membangun jembatan ini.
0: Adik-adik yang manis, saat itu kelinci terheran. Bagaimana mungkin semut yang kecil bisa membangun kembali jembatan itu? Dia hanya diam dan dia melihat bagaimana semut tadi memanggil teman-temannya. Tak lama kemudian, datanglah semut-semut lain yang membawa ranting, membawa daun. Ada yang mengikat dengan akar kecil. Mereka semua melakukan pekerjaan itu adik-adik. Dan saat itu pun kelinci hanya terbengong-bengong melihat bagaimana kerjasama yang sudah dilakukan oleh semut. Kelinci pun akhirnya juga tanggap. Dia membantu dengan tenaganya yang besar untuk mengangkut kayu dan menyusun jembatannya. Tak lama kemudian, jembatan pun jadi. Kelinci tersenyum bahagia.
1: Terima kasih semut, terima kasih. Ternyata kalau kita bekerja sama, semuanya jadi mudah. Ya tentu saja, itulah gotong royong. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk berbuat baik. Makanya, jangan ngeremehin yang kecil-kecil. Meskipun kecil, kalau kita bersatu, kita bisa bersama, kita juga bisa melakukan banyak hal.
2: Iya, benar, benar. Terima kasih semut.
0: Nah, adik-adik yang manis, itu tadi ceritanya bagaimana semut bergotong royong membantu si kelinci untuk kembali membangun jembatan. Karena semut-semut tadi bekerja sama, mereka mengerjakan pekerjaan mereka, dan akhirnya jembatan pun bisa kembali dilalui oleh kelinci. Betapa bersyukurnya dan berterima kasih kelinci pada si kecil semut tadi. Adik-adik yang manis, dari dongeng tadi kita belajar kalau bersatu
2: semua bisa kita lakukan.
1: Nah, adik-adik yang manis, gotong royong bukan soal tenaga, tapi juga soal hati yang mau peduli. Mulai hari ini, yuk kita membantu orang tua, kita berbagi dengan teman, kita selalu menyayangi teman, dan mau bekerja sama tentu saja dalam hal kebaikan ya. Karena anak-anak hebat adalah anak yang mau menolong. Nah, biar makin ceria, yuk kita dengarkan lagu-lagu pilihan Kak Siwi. Tetap bersama Mentari, bermain dan bercerita bersama RRI.

0: Adik-adik sayang, tak terasa ya kita sudah sampai 1 jam penuh bersama di Mentari. Terima kasih sudah menemani Kak Siwi dan semoga cerita, lagu, obrolan hari ini bisa adik-adik praktekkan di rumah dan di sekolah. Tapi gak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah ya, dimanapun. Saat kita bisa membantu orang lain, saat kita bisa bergotong royong, kita melakukannya. Ingat ya, gotong royong membuat kita kuat, berbagi membuat kita bahagia, dan kebersamaan membuat dunia lebih indah. Sampai di sini ya, Mentari untuk hari ini. Terima kasih sudah bersama Kak Siwi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria untuk adik-adik semua.
1: Mentari menyanyi dan bercerita bersama RRI.

0: Halo para pendengar perempat RRI Semarang, saya Jimin Mitowo, tetap monitor.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Oi, gabar ora.
1: Eta kita.
2: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, cah bagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya, seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah, iya, maaf, maaf.
1: Iya. Udah tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah, aku makan dulu.

0: Pamirsa, sedherek para materi Semarang, wekdalipun sak menika kepareng kula aturaken kumandhangipun azan zuhur kagem tlatah Semarang lan sak kiwa tengenipun.
1: Waktunya sholat zuhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Pamiyarso Sutradana Purwomadhar dari Semarang ingkang ngrasuk agami Islam sugeng nindakaken ibadah salat zuhur wonten ing kalodhangan siang menika, mugi-mugi sedaya pangibadah lan sedaya ingkang panjenengan tindakaken ginanjar rahayu lancar lan dados amal ingkang sae wonten ing panggesangan menika. Lan pamirsa, salajengipun kepareng kula aturaken malih kula lajengaken paguyatan uyon-uyon minggon nggih, uyon-uyon minggon. Siang menika kepareng kula aturaken gending ginjong guling ketuk kalih kerep minggah ladrang gigot Semarangan laras belok padet nanem. Ingkang dipun raos aturaken dening karawitan condong raos, sumangga kaaturaken.

0: jeleng bot jelenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam pira to?
0: Lah ini kok ya isih mulat-mulat.
1: Ipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layen saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip-uripke radione uripke.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah.

Terima kasih Kak Mas Bayu, Anda masih tetap setia dengan kami Perumpat dari Semarang ya, yang masih leyeh-leyeh di rumah maupun sedang berada di luar rumah begitu ya. Kami hadir dalam suguhan teman-teman keroncong ya, musik dan informasi. Kami hadirkan keroncong modern dan nantinya tentu ada beberapa hal informasi yang bermanfaat untuk Anda kami sampaikan. Sedangkan untuk Kang Mas Mbak Yu yang nanti ingin gabung dalam acara ini juga kami persilahkan melalui telepon on air maupun melalui nomor WA begitu ya. Dan ya, oke, kita awali dulu bersama Safitri dengan Gampang Semarangnya.

sepi sih? Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI

0: Masih jalan bareng dalam musik dan informasi ya, Kang Mas Bayu. Dian apa tembang yang aslinya dibawakan oleh Dian Piscesa dalam versi popnya ya. Tak ingin sendiri, siapa sih yang ingin hidup sendiri? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mas Lenong.
0: Halo, nje dengan siapa, di mana nih suarane orang nyaman kaya karak digoreng?
1: Enggak,
0: lagi antaranya Budekar. Aduh, Budekar nih, mau buka atau warungnya yang kita nih, Budek?
1: Ya buka toyo dari jam 7:30 sudah di sini kok.
0: Oh, 7:30 pagi sudah stand by. Ya, kemudian
1: pelanggan kalau enggak pagi, ntar pelanggan kita gimana kalau datang pagi?
0: Iya, mesake nggih, nek do kecil. Lah terus tutupe niku jam pinten to jane iki? Apa 24 jam?
1: Enggak, ya kayak aku bilang jam 10 malam tuh Mas Tono.
0: Oh, wah ya hebat niku jam 7 esuk wis siap ngladeni pelanggan ngantos jam 10 bengi niku. Jenengan teng warung terus niku, Dek?
1: Ya kondor dan sebagainya. Kok kok selalu niku kondor ta ya.
0: Oh, nggih. Lah
1: mulai ngoten Mas Tono
0: nembang.
1: Janjani niki warunge jam kamar tunggal. Alhamdulillah.
0: Nah, kira-kira kekeselan nggih,
1: tak
0: nggih film breaking. Nah, kira-kira kekeselan nggih sare teng terus ngloso ngoten mawon.
1: Dipur ya santai-santai mawon ta ya.
0: Ora usah dipikir kenceng. Lah kira-kira isih butuh tenaga pembantu ora? Sing bantu ngono aku ya siap, Kak. Aja. Nggih.
1: Ana ampun ngoten. Masalahnya enten tanggapan pripun ta ya, Mas?
0: Lah nek tanggapane ning Jepara ra ya malah iso mampir. Mampir warunge jenengan kowe saja jis.
1: Lah ning tanggapan ning Jepara niku sang mlebet Pak Mas sak wingine Kecamatan Kembang iki lho.
0: Kecamatan Kembang nggih.
1: Kembang kotane mboten teng gunung.
0: Wah lah yo.
1: Jalan raya arah ke Pati kan, nah jalan raya sih Mas.
0: Karena
1: dari Pati ke Jepara kan lewat jalan raya itu di depan jalan raya kan ada kecamatan Kembang, jadi belakangnya kecamatan itu warung saya.
0: Oh, nggih. Kantor Kecamatan Kembang nih gue. Walah-alah kok ya mungkono wae ora.
1: Terane warung saya itu warung informasi.
0: Warung informasi judulnya.
1: Iya, ada apapun warung saya tuh buat di sini ya Mas, warung saya itu pelanggan ada yang nawarin jualan ini terus di sini tetap ketemunya di sini terus ketemunya di sini gitu Mas.
0: Oh, nggih dados base camp para informan ngoten nggih niku nggih iso sharing babak sing manfaat.
1: Jual kambing, jual nendok, pokoknya jual apa-apa itu. Wah, teman di sini Mas Tono.
0: Wah lah justice nih gue, sesuai bejo tenan jaringan nih. Terus niki ngersake tembang napa?
1: Kisah seorang pramuria.
0: Kisah seorang pramuria.
1: Nggih Mas Tono.
0: Nggih, nggih.
1: Salamipun, siang menika mboten wonten teng griya nggih, teng Semarang sedaya nggih.
0: Nggih wonten seperangan sing teng griya, seperangan ageng. Ning niku wah jan pelataran RRI Semarang rame banget niki.
1: Oh nggih, sangat mawon, mboten wonten teng kathah teng mriku. Kula nggih salamipun kagem Bapak Ibu, Kang Mas Dayu, engkang siang menika mencengetaken sekar kroncong. Engkang wonten pun dikemawon.
0: Nggih.
1: Tetep Mas Tono. Jangan menikam kegiatan sabun yang sehat.
0: Nyaten.
1: Pasti senang hati di sini Mas Tono.
0: Siap, nggih, nggih.
1: Mas Tono.
0: Sami-sami. Nggih, sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar rezekine, lancar dodolane nggih budhe nggih. Lan berkah kangge base camp para informan ngoten nggih. Bu Cato. Aduh, Jan. Wah, kula rasani kalih Mas Sandi.
2: Pripun, Mato sih?
0: An kula rasani kalih Mas Sandi. Bu Cato iki sida tindak mriki mboten Pak De
2: ngono. Mboten sia.
0: Lah nggih, kira anu wong wau dalu niku cirase tesih pegel kabeh bar balik jungkir aku ngono. Oh, ta. Nggih.
2: Nek ana lomba ngibe ngakar mangkat.
0: Wah, niki anu lho Bu gelar budaya niki. Waduh wonten reokan wonten jaranan niku awit wau lagu-lagu nggih teng mriki teng halaman RRI wah gua ajeng ora umum kalu tesih
2: Mentah-mentah ya nang.
0: Wah jan wis joget-joget ene caping gunung eneng neng kutha Solo. Wah wis josen.
2: Bojo mameri Mas, badhe kepengin aku.
0: Wah kowe sing nang kene kepengin jarar selak metu ae ndelok penarine.
2: Do. Kula setel ke nganu ya Mas.
0: Napa,
2: ayah mendung ini style ayah sesok kan.
0: Wah ya cocok kelingan sing ayah
2: nggih. Wis 17 taun nggih.
0: Bon tinilar ayah niku.
2: Nggih.
0: Oh, nggih.
2: Tapi aku tetap semangat, tetap kuat.
0: Wah, nggih no.
2: Sing ganggu si A si B aku wis tenang wae.
0: Ganggu engkong kira-kira ganggu ya plinteng ngono wae. Oh iya. Niki ayahe saking Bruri Marantika nggih.
2: Nggih, Bruri mawon. Kuspres ora no, Mas.
0: Kuspres mboten nenten niku
2: nggih. Oh, nggih Bruri ya gelem. Heeh. Bapak style kaya.
0: Cocok.
2: Kalau Mbak Karyati nggih.
0: Budhe Karyati wah emprele ra umum.
2: Engkang wonten Jeporo
0: kok Jeporo.
2: Tumben ora nyenggol aku.
0: Kesusu kok niku wis lak pelanggane teko telu.
2: Oh iya bener.
0: Enek sing arep bayar barang. Nggih.
2: Kagem keluarga Mas Tono semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Nggih amin.
2: Matur sembah nuwun tak tunggu lagu nih. Karo mendung kok Mas mriki.
0: Ah nggih mriki nggih mendung, rada mendung niki nggih.
2: Ono Jaran Kepang putuku seneng kuwi Mas.
0: Wah, wis tenan iki Jaran Kepang awet wau kok penarine niku remaja-remaja do seneng-seni. Saking Gunung Pati lho Bu niki.
2: Gunung Patine pundi?
0: Gunung Patine kula mboten cerita ning sanggare niku namine Sanggar Brojo Musti.
2: Oh.
0: Wah, niki wis jos tenan iki.
2: Nah, ngene adike kula niku Turonggojoyo.
0: Turonggojoyo.
2: Nggih.
0: Oh, nggih. Sanes wekdal saged pentaske wonten mriki, Bu.
2: Nggih, iki putuku seneng jaranan
0: tenan. Lah nggih, sing jondel-jondel kaya mbahne. Sing jondel nganti beset kabeh. Matur nuwun nggih, Bu nggih.
2: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagune, Mas.
0: Nggih, siap. Lagunipun sampun kula cepakaken. Kula siapaken, Bu Tarto, sehat selalu nggih. Halah, Sastra Jenggirat barangi arep ngopo? Mung telpantil pun ora nganu ya toh serasi dorene dinteni ya iki Bengawan Solo nggih Mas nggih Pak Sabto Kang Nguru Raya insyaallah Pak iya ayo tro kene tro
3: sing rame ra kono
0: wah rame banget iki sing tak dinten-dinten
3: aku tekan Karang Jati iki
0: oh tenan
3: wis wis aku jek mangan sop.
0: Wah, kowe guys. Dina nek Karang Jati mangan sop kowe terus bali mulih ning Tuntang iki.
3: Yo bergas. Aku leren sehat pas sudah motor.
0: Oh, sudah motor. Kok yo yaene kok gak mangkat iki kae engko nek jarane selak bubar piye?
3: Ora mangso iki yo jek ana masalah dadi yo mangkat roda.
0: Oh.
3: Tapi kan acarane nganti pagi to.
0: Nganti sesuk jam 4.
3: Ngono ya dadi iso turu kono ya.
0: Ya iso engko turu kene tak nganu tak wene bantal engko.
3: Nyempok lho.
0: Nyempok engko tak golek bantal. Apa ya?
3: Iki tenan.
0: Iya ya, pedot-pedot ki suaramu.
3: Aku njaluk lagu Mas.
0: Apa?
3: Setelno apa itu aku begini engkau begitu Bruri ya.
0: Oh, aku begini aku begitu, engkau begitu.
3: Yeah. Begini engkau begitu Bruri, roncong.
0: Aku begigi engkau begiku. Nah, niki mengke anu hatiku sendang mawon soalnya nek sing Bruri pun anu wau Bruri pun ayah. Ya.
3: Maaf, ya ora apa-apa sing penting judule kan aku begini engkau begitu.
0: Betul.
3: Itu ya. Mau sing teko wong perempat monitor perempat sapa?
0: Wah wis akeh banget esuk wau sing nemoni Fahri kalih siwi.
3: Jenengan sing sempat nemoni jenengan sapa wae?
0: Wau anu sing nemoni Fahri kalih siwi kalih Mas Andi. Nek kula kan tekone wau jam 10-an ngoten.
3: Oh, sampean telat ta ya.
0: Ya ora telat pancen ya nggo ngaso barang to Tro nek ora ngaso nek mlempem kaya kerupuk.
3: Iki siang iki jadi anu apa kuwi gelar apa budaya apa tradisional jaran apa?
0: Jaran Kepang. Jaran ning Turangga Seto wes komplit iki pokoke.
3: Ya, ya sudah salam buat semuanya aja, semua yang bertugas di situ. Kru perempat Semarang ya. Matur suwun Mas Tono.
0: Matur nuwun Ki Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyampleng tenan ya. Ayo Pak Diuntung Kaliwungu barang iki salamipun kisah kasih di sekolah. Nggih Mas Dalang Tono, barokallah, berempat, amin. Bu Haja Sriwinarti, Kandangan Timur Kaliwungu. Lajeng sedaya penyuka irama keroncong, nggih Mas Tono, dimanapun Anda berada, nggih. Bu Nunuk Kerapyak, akhir dakri cinta. Terima kasih Mas Tono, selamat bertugas dan salam sehat semuanya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat siang.
0: Wah, sapa iki ayumen iki suarane?
4: Mbak Dewi.
0: Oh, Mbak Dewi, oh mulane kok ayumen?
4: Aku enggak bisa ke situ. Puteriku panas awake.
0: Oh, alah, ya ndak apa-apa, ndak apa-apa, dimong sik ya.
4: Iya. Tadi sudah bawa ke rumah sakit dari aku.
0: Semoga cepat sembuh, pulih, bagas waras, serang ngono to.
4: Iya, amin.
0: Nggih, nggih, amin.
4: Oh, aku kekasih, sih.
0: Kekasih?
4: Iya.
0: Kekasih nggih, ya oke.
4: Ya, salamnya buat semuanya. Selamat beraktivitas sambil apa saja.
0: Oke.
4: Buat masalah saya kesehatan. Jangan terlalu capek.
0: Siap.
4: Semoga diberi kebahagiaan, rezeki yang berlimpah.
0: Iya, iya, amin.
4: Terima kasih.
0: Matur nuwun, Dik Dewi. Sing ayu dhewe semoga puterannya cepat diberikan kesehatan, pulih gitu ya, barangkali kecapean karena MPLS ya. Pak De Rofik di Pancur.
5: Ye leres Mas Tono.
0: Jan. Nembe niki kula kepanggil jenengan nggih.
5: Nggih, desel-desel.
0: Biasanya kaya tak geret-geret kaya ora ketekan kene aku ngono. Tak joroke.
5: Tapi itu gayeng tenan Mas Tono.
0: Wah, ngoten nggih. Nggih. Nggih niki. Jenengan mboten tindak erari.
5: Wah, nembe kemawon kening Madura ya.
0: Oh, kening Madura aku lanan no. Carok, apa iki jenenge?
5: Planteso.
0: Carok. Carok nggih, nggih jenenge carok apa pancen nggih senjatane niku.
5: Nggih, kale kaos.
0: Kaos. Oh iya, kaos loreng-loreng niku merah putih wong arep Agustusan.
5: Merah putih.
0: Heeh, kale katok sing gembyong niku wis apik
5: nggih. Nggih, Mas. Mas Tono.
0: Nggih, nggih, nggih.
5: Saya banget nih.
0: Oh ya wis kangge miyarsake keroncong perempat sik ngono ya.
5: Nggih, ngirengake keroncong perempat kalih sederek-sederek sedaya niki wae kok gayeng tenan.
0: Tenan niku nggih, nggih, nggih.
5: Ngertakaken sekaripun Mas Tono.
0: Sekaripun menapa?
5: Birunya rinduku.
0: Wah. Wah jan sesuk wis biru rindune. Iki ora perlu dangdut lho iki lho.
5: Nggih,
0: kancang sih.
5: Nggih, kancang. Nek jek menawi wonten ngoten.
0: Ya ten birunya rinduku nek urung ngono iki pripun nggih?
5: Anu nek mawon Betaria Sonata niku lho. Hati yang luka.
0: Oh, hati yang luka.
5: Tersakiti.
0: Heeh.
5: Kabeh wonten
0: nggih. Oh nggih, nek anu birunya rinduku mengke ngendang dut mawon nggih. Mengke ngendang dut niki sing siap menan iki.
5: Mboten dangdut kok pop niku tapi biasane dikroncongaken.
0: Oh ngaten wonten nggih menika ya wis engko iki sing napa niku tak ingin sendiri apa jenengan niku? Betaria Sonata napa?
5: Nggih. Kaya kemawon Mas Tono.
0: Nggih, Betaria Sonatane napa tembang ini wong?
5: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Aku nek nggo luka-luka ngono iki ora patek anu e. Apal.
5: Kan nggih mboten remen.
0: Nggih.
5: Tapi
0: ya wis
5: sak nyandake niku wau.
0: Heeh, nggih sak nyandake ya cocok nggih. Wis biasa.
5: Nggih, matur suwun Mas Tono.
0: Ngaten.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih, Pak De Rofik menika nggih. Sehat-sehat selalu Pak De, tembangnya ditunggu di Pancur nggih, Pancur Jeporo nek ra kliru niku nggih. Nggih, matur nuwun Bu Nunuk Kerapyak barang iki ya apik. Nyenengke matur nuwun. Lajeng Pak De Sugeng. W Patmor nggih Pak De Sugeng. Ben Patmorjo. Wah, jan jos tenan iki nggo ben barang. Sehat selalu nggih Pak De nggih dan semuanya saja pendengar Perumpat Semarang ya. Ini yang lama enggak ketemu juga Bu Asih Jatisari, selamat malam.
6: Sugeng siang, Mas.
0: Nggih. Kalih sinten?
6: Jambaan.
0: Oh, kiyo. Oh, tak kira iki karo putra wayah ngoten.
6: Mboten wonten, Mas.
0: Oh, ngaten, piyambakan wonten nggih ya, kancane Perumpat Radio nggih.
6: Lagunipun derek kemawon.
0: Lagunipun derek, nggih nggih nggih nggih.
6: Salam kagem sedaya kemawon. Sehat ta, Mas?
0: Pengestu panjenengan lho, segere kaya ngene, seger, sehat kados panjenengan.
6: Alhamdulillah. Tekap ngaten nggih, Mas.
0: Ngaten, Bu. Waduh, dong nggih. Nggih, monggo-monggo. Nggih, Bu Asih Jatisari. Baik, kita kembali ke tembang ya, satu persatu kita hadirkan. Ada kisah seorang pramuria. Ya, suara khas dari Didi Kempot.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Oke, Kang Mas Bayu, waktunya masih cukup begitu ya, masih kurang lebih 12 menit ke depan. Tadi sudah kami hadirkan kisah seorang pramuria. Setelah sebelumnya juga sudah ada gereja tua, ya, Ayah Berudi Marantika, dan yang aku begini, engkau begiku, ya, hatiku sindang nanti. Kalau Dewi Jul sudah membawakan tembang yang lain begitu ya, Didi Kempot juga sudah. Ini nanti ada Akhir Cinta juga dari Didi Kempot. Dian Pisesa dengan Kekasihnya, pokoknya ditunggu kabeh. Iki pace to pace ojo poko pace jenengan kula arek-arek kula arep baru pirang-pirang dina kula kangen jenengan.
1: Selamat siang Mas Bang.
0: Nggih, selamat siang. Kula kita jenengan niku tidak priki.
1: Mboten cita. Niku nek mboten cita menonton balan nonton bareng kos.
0: Wah, itu jam awan. Nek nonton bale saged teng griya ning niki wah esuk niku wah atraksine rame gelar budaya niku wonten jaran kepang lajeng turangga tari turangga macam-macam niku sadang wah esuk wau niku MC-ne Fahri Bale Jungkir Pak. Wah jan atraksi Bale Jungkir esuk-esuk jam 6 niku ping 3 1 bareng. Priwon?
1: Ngertiyo melayu berikut.
0: Wah ngertiyo melayu berikut ya, jenengan ya orang melayu berikut. Ini ya apa-apa nge?
1: Lagu kemana lagu menjadi
0: tembangin apa lagune?
1: Manut mawon.
0: Manut mawon.
1: Apa yang siap ke ya?
0: Gue ngaten, ye, makanya aku begini kau begitu nge, dan akhir
1: cinta. Oh iya, cocok nih gue nge. Minggu mawon cocok nih gue. Salam nge Pak Kabut. Pak Mul, CP.
0: Nge.
1: Kali Gutarto yang mengundang Mbak Dewi Nawa mengundang Pak Abdul Gabur yang tereng mengundang
0: Gabur tereng, ini kok awas dan asik.
1: Oh, nanti agak masalah juga gaya tugas untuk Pak Dipurno.
0: Matur nuwun Pak De.
1: Matur nuwun.
0: Siap, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak De Parjiono di Borobudur Semarang. Jeh, wah jangan nengke tenan. Nah ini juga yang udah gabung Bu siapa tadi ya, Bu Asinjati Sari ya Bu ya, ditunggu dulu Bu, tuh sabar panjang tembangin mereka ya, antirine kata. Kemudian Bu Purnani, Pak Zainal Abidin, Mas Palur di Jagalan, Pak Dibagio Budak Payung, wah guys arep bayangan, wah gleling wisanis Pak Dibagio Budak Payung guys nganggo anu barang guys nganggo flyer barang menika nggih. Pamflet elektronik. Waduh dalange sapa Mas ya, sapa-sapa oleh

0: Wah cocok sampean mbok iku kudu ketemu ya deh, tak mampir jeng ben ngoten. Ya. Kemudian kita terima satu penelpon lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Tono.
0: Injih, waduh Bu Yanti menika saking Bojonegoro.
1: Injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kangen
0: ya Mas Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun jenengan iki pirang-pirang sasi kok ora mlebu lho, tak tunggu.
1: Jan. Injih, dalem live jam 6 niku mboten saged Mas Tono sibuk datang musala ngaos.
0: Oh nggih,
1: niku dangdut kalih napa niku sampur sari niku lho dalem nggih sering minggah.
0: Oh,
1: Mas Sari, Mbak Siwi, Mas Titi.
0: Nggih, syukur niki mangke perlu dandut minggah malih niku.
1: Nggih.
0: Nggih saged.
1: Amin nggih. Selaipun sehat ya mawon Mas Tono.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Tono, sehat-sehat selalu nggih Mas Tono.
0: Monggo nggih, matur nuwun dongane.
1: Nggih, sampun matur nuwun. Rezeki pelantar berkah barokah Mas Tono.
0: Ampun
1: matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa begitu yang sudah lama enggak ketemu itu sudah lega hatinya. Nggih, apalagi ketika siaran malam gitu tidak pernah naik, ternyata memang ada kegiatan rutin. Sedangkan kalau di siang hari aktif juga ya di acara-acara Bunin program begitu ya, aktif. Ngerti ini sing penyiar bengi iki, ngerti ini kok wis transmigrasi ngono jebul kok ya ampun to wis kangen 3 minggu ora ketemu gitu ya. Oke, Bru Rima Rantika kita hadirkan dengan suara khasnya Ayah.

kembali aku begini kau begitu dari Tikus Sindang suara khasnya mengakhiri suara kita dalam suguhan musik informasi teman-teman keroncong siang kali ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap semangat menjalani hari-hari yang senantiasa mendatangkan kebahagiaan untuk kita.

Wah, jan nyambleng saestu pamirsa menika. Wah, kembang jambu karo karo mantuk nyambleng menika. Ketemu raya gelem nyopo ciri khasipun tayub bluro menika ngaten. Tur nggih menika karawitanipun dasari gamelanipun runtut kalau wau larasipun menika mboten wonten setunggal-setunggal ingkang bliro runtut sedaya. Gamelane ya kepenak rasane, gamelan perunggu sanes gamelan wesi kodanan. Lajeng kalau wau ugi penabuhipun ugi wah jota sedaya wit saking penggambang, penyaron, penggender. Wah komplet ini orang ngejak pengerebab nek tadi kembang tayub ki tayub bluro ya ratau ngejak pengerebab tiwas pengerebab wis tuku gondoru kembarang je pamirsa kangge geguyonan ngaten ya menika lajeng wonten lelagon sarung jagung laras pelok padat barang tasih sarengan kalian karawitan among raos pimpinan Bapak Sujito saking bluro.

Nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore ndangdutan ning Perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.

0: selamat siang Kang Mas Bayu Pro Dangdut. Semakin asik. Oke, luar biasa ya siang kali ini di Kota Semarang dinaungi mendung yang cukup mengademkan suasana begitu ya. Sembari menikmati mendung dan menikmati apa saja yang bisa dinikmati siang kali ini, kami temani Anda dari Jalan Ahmad Yani 144-146 di Kota Semarang dengan suguhan Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut semakin sore, semakin asik Mas Tonong.
0: Dedeh siapa yang anu trigismen ya?
1: Dekat.
0: Jin.
1: Masa pangling suara tenek mau mas?
0: Kulo lagi ya, nanti antara pangling nih ya, tak takon ngono. Wayang gak ini ketemu ngono, jani ya wis kenal nih. Sopo kang dati aranmu aku Setiaki, wis sopo aku Kartomarmo ngono.
1: Mas Tonong.
0: Bun.
1: Salam-salam dulu ya mas.
0: Mangga.
1: Tadi siang aku nggak nyalami Bu Tarto itu tadi.
0: Tadi lo wau lo.
1: Omongnya pertama salamnya buat Bu Tarto. Ada Pak Hestro, Pak Kaput SGG, Tata N, Bunda Ino, Mas Bowo, Bu Anggun, Bu Yanti kali-kali ya, Bu Sarbini, Pak Jogo, Bu Dewi, terus kata siapa ya?
0: Siapa?
1: Kata Kamari, yang Herwasito, yang Budiman, lan kagem so ya mas.
0: Nyaten.
1: Kan ngiling-ngiling kaya nek angel.
0: Oh, angel anggere. Seket munggah niku kon ngiling-ngiling niku nganu napa nggih memori saraf otak niku wis. Iya. Mulane dicatet ngono aja gen kelingan
1: dicatet. Ya mboten ngeten ketengan sampai nggih kasembahane sugi.
0: Nggih. Apa?
1: Aku minta diputerin lagu apa ya?
0: Napa
1: kira-kira? Suara hati.
0: Mutiara hati.
1: Suara hati
0: aja enggak usah.
1: Mutiara hati sang. Besok lain
0: kali
1: kesempatan aja.
0: Jualannya
1: dari Dalaila Mas Sono,
0: suara hati Dalaila.
1: Semangat jaga kesehatan Mas Sono. Makasih lah Mas Sore. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Bu Dekar ini percaya ya. Wah, suaranya itu energik terus gitu. Wah, luar biasa. Padahal beliau itu jualan ya. Jualannya ini mulai jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Nah ini masaknya kapan, istirahatnya kapan. Tak tawani loh jane, tak tawani nek kira-kira ini butuh tenaga, sing bantu ke aku ya siap ngono. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Lah, karo kita kaya ngono ki. Tante N.
1: Sore Mas Tono.
0: Sore Tante N, ya bener ge.
1: Untung di tengah sawah mas.
0: Iya.
1: Betul nggak salah.
0: Piyai Jeporo ki tenan kok piyai niki. Wah, wis asik-asik dan nyeneng. Napa gak dilem kok
1: mas. Aku dikasih lagu.
0: Apa?
1: Cinta Berawan.
0: Alah, Cinta Berawan kok kaya.
1: Aku kutubuhi terus mas.
0: Aku yang buyu kok. Ketemu kono ki ya pancen kena ketemu penyiar sing ganteng ki pancen ngono. Bawani ku tunggu yo karo
1: salah sabar. Dari nek sabar. Sayang penyiar.
0: Betul.
1: Mas.
0: Kenapa, Dok?
1: Salamipun untuk semuanya aja A sampai Y, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Iyo. Spesial buat Mas Tono, semoga sehat selalu. Selalu semangat jaga kesehatan ya Mas Tono.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa selalu sehat ya.
0: Iya.
1: Gitu mas. Ya tak tunggu lagunya sambil masak dengerin radio Pro 4.
0: Oke. Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Tante N sehat selalu, segar bugar. Iya. Yang melalui WA kita terima Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Semakin asik sik asik.
0: Iki Pakde Sugeng Pranata Cara to iki.
2: Mas Tono. tetep pangan kali Pak Sugeng BT Pucang Gading ye.
0: Oh, Pucang Gading BT menika menapa?
2: BT menika buta.
0: Oh, ngaten. Nggih. Dalemipun Pucang Gading pundi menika?
2: Pucang Gading Kebon Rejo.
0: Dhuwur nggih menika nggih Watungan Rono.
2: Nggih, leres.
0: Leres.
2: Nggih. Kulon niku BT niku mboten kok bebas tugas.
0: Oh.
2: Kulon niku buta. Total kulon
0: nggih.
2: Nyuwun lagu Mas Tono.
0: Lagunipun apa kuwi?
2: Indonesia.
0: Indonesia.
2: Nggih, saking Roma Irama.
0: Nggih. Tak goleke niku. Satria Indonesia to.
2: Boten, Indonesia.
0: Oh, nggih. Sampun.
2: Salam-salam nggih. Salam kagem Pak Abdul Ghafur, Pak Kabut SBG, Pak Subagio, Mas Bowo, Wau, Tante N, Kale Buanis Wau, Kalian Suradi Pete.
0: Dih.
2: Lan kagem sedaya kemawon Mas Tono. Matur sembah nuwun Mas Tono. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Sugeng di Kebon Rejo nggih. Kebon Rejo Pucang Gading. Nek Kebon Rejo iki ngene gondo karo Pak De Marjuki kae. Tadi Pak Sugeng BT ya katanya ini tuna netra begitu ya, ini ada banyak keberuntungan juga, ini banyak keuntungan atau hikmah bagi saudara-saudara kita yang ya tuna netra. Pertama, penglihatannya diselamatkan dari segala hal yang membuat dosa, begitu kan? Itu ada dosa, kata para alim ulama ini ya, dosa itu ada yang terbentuk, terbuat dari penglihatan. Ketika penglihatan ini ditiadakan oleh Tuhan, maka itu dosa-dosa yang biasanya masuk dalam melalui penglihatan ini tidak terbentuk. Dan lagian ini ada keuntungan yang lain, nek diwedeni memedi ora wedi gitu. Memedi ki biasane wujude apa, wujude gendruwo apa nek wujud. Nah nek sing medeni piyai sing ora cocok netra ngaten ya, piyai cocok netra ingga mboten anu ya melelembut ki ra iso medeni apa-apa, malah ra wedi. Diwedeni malah dirangkul. Oke, satu lagi penelpon yang melalui WA ini ya. Pak De Wahyu Tarto.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Ye, Pro Dangdut.
3: Aduh. Ilmu sonten Mas Tono.
0: Ye, Pak De. Wah, iki kok seragame para penelpon perempat niku niki nggih. PP-ne, foto profile iki do nganggo kejawen kabeh lho iki. Panjenengan menika nganggo beskap blangkon jare nggih to. Lajeng kalau mau Pak De Sugeng menika nggih ngangge blangkon jare. Wah, Jan.
3: Nggih.
0: Niki pas mantu napa pripun? Pripun?
3: Badhe request lagu niki Mas Tono.
0: Request lagune napa, Mbah?
3: Kerudung Putih.
0: Kerudung Putih.
3: Nggih. Kirim salam kagem Bapak Bagyo, Mas Bowo, Bapak Dokopur, Bapak Karni, Geng Seglek-Seglek, Geng Bapak Supari, Agem Mbak Dewi, Bunda Ati, Bunda Sri Sembung, Bunda Karyati,
0: dan lain-lain semua.
3: Kenalan Agem Bobi Langet RRI Semarang. Dan mugiyo tansah diberkahi kuatan kesehatan sedayanipun. Kagem Mas Tono, salam bahagia dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak De. Ya, saya juga Salut dan terima kasih untuk Mas Riyadi ya. Luar biasa ini seniman, dendenggotnya seniman di Kota Semarang yang selalu stay tune atau mendengarkan siaran-siarannya Pro 4. Lagu Sampai Ingte kula nyimpen Mas menika, kula nyimpen MP3-nipun. Kula remen sanget kok iso ya Mas Mulyadi iki iso gawe lagu kaya ngono gek aransemene karo gamelan ya kepenak hitungane ketukane barang ini ora teliti ngono ya gampang keliru. Tapi bukan diputar di Pro Dangdut enggak ngaten ya Mas nggih. Mangke menapa ngersakaken kintunan MP3-nipun kula wonten kula aturaken mangke. Nggih. Ya, kita kembali ke tembang dulu, ada Juragan Empang. Ya, memenuhi permintaan dari Budekar tadi ya, Juragan Empang. Bener nggih Budekar nggih.

0: Kamu sakit, Ran?
1: Enggak kok.
0: Terus kenapa minum obat?
1: Oh, ini tablet tambah darah, Riz. Rutin dikonsumsi remaja putri 1 minggu sekali. Kalau bagi ibu hamil, malah setiap hari.
0: Kenapa gitu?
1: Ini buat pencegahan stunting, Riz.
0: Loh, hubungannya apa? Stunting sama remaja seusiamu?
1: Karena penyebab stunting sendiri salah satunya dipengaruhi dari status kesehatan remaja putri dan ibu hamil. Data mencatat sebanyak 23% bayi itu sudah terlahir stunting. Makanya, perlu intervensi yang dimulai sebelum bayi lahir, bahkan sejak para calon ibu masih di usia remaja.

0: Iya, suara hati ya. Dari Ida Laila, yang hari request teman tadi, semoga terpuaskan, terhibur. Kemudian juga ada Mas Lutfi, iya di Jepara anjir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Ngarno dari Jepara minta lagune Om Tono nggih. Denok Om Tono, denok. Aku nek karo denok ruwansa kuwi kaya arep gendung-gendung wae anake, ponakane ya ta. Denok ditunggu nggih. Sudah kami siapkan juga Mas Ngarno. Kemudian yang muncul Mas Bowo. Bro dangdut.
1: Semakin wasik.
2: Wasik banget,
0: Mas. Wah, cocok ya bojo ya seneng kene ngene iki.
2: Kemringet, Mas.
0: Kemringet.
2: Nggih.
0: Enggak yo nyambut gawe kaya nggih ta.
2: Nggih, Mas.
0: Cih, lancar. Badhe ngrasakaken menapa menika Mas bawa sofa mbojo, juragane sofa mbojo.
2: Menika lagune radi tersesat ngoten Mas.
0: Aduh, mau terlena saiki tersesat engko kejlungup ra ya.
2: Salamipun. Nggih. Wagem sedoyo kemawon Mas mboten wonten ingkang ketinggalan.
0: Ngaten.
2: Sedoyo pro 4 pendengarnya Mas. Yang nyenggol-nyenggol kula matur sembah nuwun sanget senggol kembali. Nggih. Lan dereng nyenggol nggih sak menika kula senggol kersane kraos.
0: Iya, aja nyenggol aja seru-seru lho Mas. Mungkin nek kejlungup ra ya kejorok. Ambo disenggol joroke sisan ngono.
2: Saking wingking mau loh Mas.
0: Mungkin gen kejelungup ini dorongnya saking wingking. Nek didorong saka ngarep jenenge kok gegeblak.
2: Nggih. Kagem panjenengan muga selalu sehat, selalu sukses, selalu banyak rezekinya. Pokoknya pun selalu yang terbaik ngoten Mas.
0: Terima kasih demikian juga untuk Mas Bowo. Nggih.
2: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau berudangdut ini kebanyakan permintaan lagu dari Oma Irama gitu ya. Tadi sudah ada Indonesia sudah kita hadirkan. Lalu Kerudung Putih, Tersesa, dan yang satunya lagi juga sudah kami siapkan Oma Irama. Ya nanti kita pakai gimmick gitu ya biar gak Oma Irama terus gitu. Halo Perudang.
3: Halo. Salam sejuk segar.
0: Ya sejuk segar.
3: Pak Kabur SGG Jalan Ngabula Semarang.
0: Ya Pak Kabur.
3: Mas, dicarikan lagu apa? Punyanya Mansur yang berjudul Tuhan.
0: Tuhan Mansur.
3: Judul itu macam-macam ya. Nyinggulnya ikut Pak. Mbak Karyati. Nah, itu banyak tuh Mbak Karyati nyinggulnya. Tapi tambah itu Pak Sugeng PT tadi, terima kasih lagunya mewakili rakyat yang terindah, cocok Pak Sugeng PT ya. Cocok. Tambah Pak Mardiono kali. Pak niku mul jenggot putih. Pak Bagi ayo nah itu.
0: Yoyak.
3: Tetap semangat. Lantai nanti goyangnya megal-megol. Mas itu ada penawaran pantun suara di rakyat, pantun asmara, pantun nasihat, pantun pemuda, milih mana Mas?
0: Pantun nasihat sing halus.
3: Oh nasihat
0: sing halus.
3: Nasihat untuk kita semua Mas ya. Harus bisa mentaati
0: peraturan lalu lintas.
3: Oke, tertulis begini. Buah nanas daun tak lebar.
0: Oh iya.
3: Diangkut motor jual ke kota. Jiwa ikhlas, hati yang sabar. Pikiran kotor dibuang saja. Mampukah kita semua ikhlas?
0: Ya, ayo belajar bareng-bareng.
3: Enggak bisa semua ikhlas, Mas.
0: Ya,
3: orang kaya enggak semua ikhlas merebut barang bersujudi. Berarti enggak semua orang kaya ikhlas semua ya. Damkan kata-kata saya.
0: Waduh.
3: Terima kasih.
0: Damkan kata-kata saya. Iya, apa iku Yan Bud? Wis jos tenan Pak Kabut iki. Semuanya sebenarnya kalau mau belajar, mau membiasakan diri gitu ya. Ini dilaksanakan rutin setiap hari, kontinu selama 30 hari, ini akan membentuk apa ya, habit baru begitu, belajar ikhlas setiap hari. Wes pamane nek godaan ra ikhlas, ayo berjuang nganggo ikhlas. Ngomong-ngomong karo kancane sing sefrekuensi untuk mendukung kebaikan gitu ya, lakukan rutin selama 30 hari nanti terbentuk sendiri. Tadi yo nganggo latihan di kabut. Takono DUP Supiati. DUP Supiati anggere tak tunggu ngono ki rumah sawi kemayune ra umum anggere penya. Kene, Nduk. Piye-piye, Nduk? Rak ya seger kewarasan to.
1: Pendendut sangat kasih.
0: Aduh, aku kisok lali.
1: Kewarasan pangestu panjenengi.
0: Ya syukur-syukur, Nduk.
1: Sehat. Teriak kata singan pendengkirnya kencang mah.
0: Iya, jangan ape tenan. Wah, yo sos tak lima kok nganggo jilbab pink iki piye to iki. Jilbab pink kayak lipstik iki yo pink. Lip balm e. Pink. Iya to iki. Kacamatane yo pink. Wah, rumah saku iki jane gaya tok kok iki ndo. Ora wayang ngono apa ya kowe iki ya.
1: Wayang
0: niku nggih niku endang loro tompe. Ya iki anu piye lungguwa to kok ora nang nggone ngarepe wong tuwa kok ndrajek kaya ngono ki piye wong tuwa lungguh kok kowe iki lehmu malah mekangkang. Ora apik kok ngono iki. Piye.
1: Pun sopan santun nyatrakne sembah bekti. Nah, sing sepuh ngoten kok.
0: Iya.
1: Ora kena tulodo.
0: Lah iya, kudu nggo tulodo ngono ya.
1: Nggih, kudu ngono. Dadi ora tapi perintah ki nek dituladeni. Manut.
0: Bener kudu.
1: Mas.
0: Hei. Ya jual cawil wae kowe ngeget-geti wae.
1: Sepripun ya?
0: Piye?
1: Wong swara ketemu iki nek mulih ngene jual cawil. Ora jawil iku ora marem.
0: Ora marem. Ora ketemu karo yange kok ya.
1: Heeh. Melek digedhek wong nek gara-gara. Mas kula nyuwun anu.
0: Apa?
1: Dermaga biru dari Akela.
0: Dermaga biru.
1: Ya.
0: Nggih, ditunggu nggih, Bu.
1: Salam pun pun tak musuh doyok yang mengawal menganggap bendoman kabeh.
0: Iya.
1: Berpuluh khusus untuk penyiarnya.
0: Sing gandeng dewe. Yang kubah
1: pasal.
0: Nah, ngono. Tadi ngalem mau ki. Ngalem.
1: Waktu terus.
0: Ngalem ki segera nyoto-nyoto ngono kuwi. Tadi ya.
1: Nggak ketemu. Waduh. Rasanya rasa turun. Mengapa masalah? Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nduk Upi Supiati, matur nuwun. Yang mau gabung melalui telepon, sudah kami buka lagi ya 02483166611. Perorang dut. Waduh, aku kaget gitu.
4: Mantap, tenan Mas Tono.
0: Wah, dada. Bu Yanti, remen sangat menawi njenengan telepon siang-siang ngaten menika lho, kang itu pekan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bojonegoro menika mendung menapa panen nopo?
4: Panen soto Mas Fari, Mas Tono. Terus kali Mas Fari dalam
0: Mas Fari tilem teng ngarep kula niki istirahat.
4: Nggih, sehat-sehat
0: ke Mas Fari, Mbak Siti, Mas Titi. Sekedap to kalau mau panjenengan ning kula suni perso panen apa panen soto?
4: Soto.
0: Oh, soto.
4: Bakun
0: nggih, kula ki soto. Soto iki dicotos tuk. Cotos ngarep soto batuke ngono. Bangga.
4: Request
0: lagu nih pun menapa?
4: Lagu nih pun Cinta Jarak Jauh Mas Tono.
0: Cinta Jarak Jauh LDR.
4: Jauh. Sila Kerisma. Salamipun sedaya mawon ya Mas Tono. Sehat-sehat selalu bapak-bapak ibu-ibu. Kagem Mas Tono. Sehat-sehat selalu, semangat bahagia. Sejahtera. Rezeki ini pun lancar berkah barokah ya Mas Tono.
0: Inje, matur nuwun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inje, Bu Yanti dari Bojonegoro. Inje, sehat selalu untuk Bu Yanti dan putra wayah semuanya. Kemudian ada juga ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Zainal Abidin di Dargo, Dargo Dalam ya, Semarang Timur. Salamnya untuk istri tercinta, Suwarni ya, je. Wah, mesra banget ya. Bojone dikirimi lagu, kirimi salam ya ta. Mengosak omah. Kemudian Ibu Sarinem, Ibu Isrofiah, Ibu Dewi DSB, ya BSB, Pak Sabto, Pak Sastro Cengkirat. Piye ta kok iki? Nulise iki piye? Sastro Cengkirat kok Sastro Cengkirat. Kemudian Tante N juga dapat salam ini dari Mas Zainal Abidin. Sehat selalu nggih Mas Zainal Abidin, matur nuwun. Satu penelpon lagi sebelum kita ketembang. Ya, Bro Dangdut.
5: Semakin asik.
0: Siapa iki?
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siapa iki kerudunge kok ungu terong?
5: Lupa ya.
0: Oh, Mbak Dewi.
5: Iya.
0: Oh, alah, geng, ungu terong, gak lipstiknya ungu terong.

0: diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi apa ya, diberi semuanya. Kalau pulang nanti hati-hati dia, semoga selamat sampai di rumah.
1: Amin, Injil.
0: Salam buat Mas Ari yang di situ ya.
1: Ah, geledak iki biar bocah geledak kekeselen dina sawit jam 4 esok.
0: Oh, gitu. Capean ya.
1: Capean. Ku tak iku.
0: Semoga diberi kesehatan dengan terlalu capek.
1: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi di BSP. Kita kembali ke tembang satu persatu. Kita hadirkan begitu ya. Wah, permintaannya luar biasa. Ini tidak cukup waktunya, nanti jam 5 sore. Semoga cukup. Oke, ada Cinta Berawan dari Rita Sugiarto. Nanti sambung Kerudung Putih dan Debu-debu Jalanan juga sudah kami siapkan. Wis kabeh pokoknya tak siap ke. Jauh khawatir perkara wektune iki engko gampang ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jian nyelekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas tak pake Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4

0: Kamu tuh ya, kalau pulang selalu malam. Habis dari mana aja kamu?
1: Cuman main, Pak.
0: Main? Main sama siapa aja kamu? Jawab, main sama siapa aja kamu?
2: Pak, jangan kasar dong sama anak. Kalau Bapak kasar terus sama anaknya, nanti anak juga bisa kasar dengan orang lain. Ingat, Pak, anak itu mencontoh perilaku orang tua. Lagian, ada ancaman hukuman loh terhadap pelaku kekerasan pada anak.
3: Stop kekerasan pada anak. Jika anak berbuat salah, berilah nasihat dan pengertian, bukan kekerasan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 20 Ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda Rp72 juta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Semarang.

0: semakin asik. Ya luar biasa ini. Ada Mas Pancur. Mas Pancur. Mas Rofik di Pancur. Ye, Perudangdut.
1: Assalamualaikum. Semakin sore semakin asik.
0: Masih. Aduh nyenengke. Beri Pak De.
1: Mau kirim salam dulu.
0: Silakan.
1: Buat Pak Bukhari, Pak Abdul Rozak, Pak Abdul Ghafur, Mr. Oi, Tante N, Pak Kabut SGG, Mbak Karyati, iya. Sugeng Midangetaken, RRI Pro 4.
0: Inje.
1: Lagune, Mas.
0: Lagune apa?
1: Lagune Janda Kembar 2.
0: Waduh, Janda Kembar 2 iki gak terus sing milih ya kangelan ta kuwi. Alah. Monggo ya nom kabeh kembang kabeh.
1: Apalagi Kembar 2. Aku terpesona melihat wajahnya. Lama aku memandang. Udah gitu aja Mas. Nanti yang lain desel-desel.
0: Desel-desel betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Rofik di Pancur. Pancur Jeporo aja Mas ini ya. Pancur Jeporo. Terima kasih untuk Mas Rofik. Ini nampaknya permintaan tembangnya sudah kami akhiri gitu ya, karena masih ada banyak sekali ini permintaan-permintaan. Nanti kalau saya sanggupi nanti nggak keputer juga, aduh mesake gitu. Perudangdut, aduh.
2: Perudangdut makin asik.
0: Karena siapa iki? Kakaknya delek-delek ngono.
2: Bocah mah.
0: Oh bocah, Bu Eni ya. Sehat
2: Mas Ton lagi.
0: Pengestu penjenengan menikah. Kula pengestunipun sehat, gembira, bahagia, tenang, bersyukur.
2: Amin.
0: Berlimpah rezeki kados jenengan.
2: Amin. Sukses menular tak kabeh
0: nggih. Nggih, amin.
2: Nyuwun lakunipun Jukuntum Mawar Merah.
0: Jukuntum Mawar Merah. Ya. Niki nek jenengan nyanyi ya apik lho iki lho.
2: Nggih. Ra iso kok, Mas.
0: Gembian penyanyi laris kok. Ya. Nggih ta.
2: Assalamualaikum Mas Lang nggih.
0: Nggih.
2: Kakung Suyanti kekalihipun. Lajeng kakung Dede kekalihipun. Suparto. Bu Min sapa Bapak.
0: Nggih.
2: Pak Sarto. Kak Pak Sarto juga. Yang ngurung pilih mirengake. Sedaya kemarin Mas Tono.
0: Ngaten.
2: Yen pangapunten selepas matur Mbah Nyuwun.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tembangipun kula cepake ning mangkeh keputer lan derengipun menika nyuwun pangapunten ya Bu ya, karena waktunya. Perudangdut.
3: Dangdut semakin sore semakin
0: asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cakiman.
3: Nggih, derek mawon lagune sing wonten.
0: Oh, derek mawon. Nggih, cocok menika. Nggih.
3: Diparingi sehat.
0: Amin.
3: Yang masih bertugas diparingi sehat selalu.
0: Amin. Bude Cakiman.
3: Keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu Cakiman. Sehat-sehat Bagas Waras nggih, matur nuwun. Kemudian Bu Sarinem tadi di Kampung Pelangi nggih Bu nggih. Mas Tono matur nuwun nggih Mas nggih. Lagune wis diputerke Mas. Nggih, jan iso nyenengke tenan. Aduh. Ya yes, nyenengke pokoke. Kalau Pro Dangdut Perempat Semarang itu luar biasa tentunya ya. Penelponnya banyak, yang mendengarkan banyak. Ada yang sambil masak, sambil mandi pun juga masih tetap mendengarkan Pro Dangdut nih, matur nuwun. Yang masih ada di jalanan, semoga lancar dalam perjalanan ya, selamat, dan apa yang sedang diniatkan di hari ini bisa dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, masih kami tunggu, barangkali ada yang mau naik lagi ketemu penyiarnya yang gandeng. Oh iya, tadi juga ada Mbak Anis di Jepara ya. Mbak Anis di Jepara, selamat sore Mbak Anis. Tadi sudah telepon tapi belum. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum ya. Artinya sudah telepon tapi belum sempat terangkap tadi ya. Tetap sehat, bahagia gitu nggih. Mbak Anis di Jepara, salam untuk keluarga. Ngersake tembang apa? Tembange nanti saya aturi denok nggih. Jaipong Dangdut ya, versi Jaipong Dangdut tentunya. Oke. Kemudian Pak Sabto Kanguru Raya ini rajin sekali. Perlu dangdut makin asik. Minta lagunya Bola ya Mas. Salamnya untuk Tante N, Bu Titin ya. Kemudian Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Toro. Bu Toro, Bu Toro. Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Eri Wasito, Bu Eri Wasito, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Serindito, Pak Joko KSN, dan semua saja yang tugas ya, buat yang tugas terima kasih, matur nuwun kembali ya. Oke, kita kembali ke tembang lagi. Ini ada Jaipong Dangdut version ya. Jaipong Dangdut version. Dino, kita nikmati sekaligus nih yang request Dino tadi. Ya, silahkan dinikmati.

0: Waalaikumsalam.
1: Apa? Anak saya di kantor polisi? Hah? Dia nabrak orang? Kantornya di mana, Pak? Saya ke situ.
2: Ibu, tenang saja, Bu. Tidak perlu ke kantor. Dari pihak korban yang ditabrak anak ibu bersedia untuk damai. Tapi ibu harus mengurus biaya pengobatannya ya, Bu.
1: Oh, iya, Pak, iya.
2: Ibu tenang saja. Sekarang ibu transfer 1 juta ke alamat rekening yang saya kirimkan saat ini juga, Bu, ya.
1: Iya, Pak. Saya segera transfer. Asal anak saya jangan dipenjara ya, Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Rizal, kok udah pulang? Kamu baik-baik aja, nak. Korban yang kamu tabrak gak parah, kan?
3: Loh, siapa yang nabrak, Bu?
1: Ibu baru saja ditelepon polisi. Katanya kamu habis nabrak orang.
3: Ibu disuruh transfer uang ganti rugi pengobatan?
1: Iya.
3: Wah, itu modus penipuan, Bu.
4: Waspada terhadap panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Terlebih lagi, jika penelepon bertujuan untuk meminta uang, baik lewat transfer maupun pulsa. Cek dan cek kembali kebenaran suatu kabar atau berita agar terhindar dari kasus penipuan.

0: sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang,

0: Ini sudah ganti tahun loh. Coba dicek masa berlaku SIM-nya. Kan ulang tahun Bapak Januari.
1: Oh iya ya Bu, benar. Oh masih ada waktu, beberapa hari lagi Bu.
0: Iya Pak, apalagi SIM itu kan penting sekali. Coba kalau ada pemeriksaan, Bapak pasti kena tilang.
1: Oh, iya ya Bu ya. Ya sudah, kalau begitu besok Bapak memperpanjang SIM.
0: Iya Pak. Terus kenapa kok Bapak ngeliatin Ibu kayak gitu toh? Malu ah.
1: Lah kan uang Bapak dibawa Ibu semua.
0: Oh iya ya.
2: Jangan lupa cek masa berlaku SIM, STNK, dan kelengkapan kendaraan bermotor Anda agar tenang, aman, dan nyaman saat berkendara. Tidak khawatir terkena tilang dan denda.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Saban budaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP sebagai salah satu pilot project penerapan pengadaan berkelanjutan pada Kamis 16 Juli 2026. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyambut baik penunjukan ini karena dinilai memperkuat peran UMKM lokal dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan. Konsep pengadaan hijau atau green procurement tidak lagi hanya berorientasi pada harga melainkan aspek ekonomi kemasyarakatan serta kelestarian lingkungan. Direktur LKPP Dwi Rahayu Setiawati menjelaskan bahwa Jawa Tengah terpilih bersama Jawa Barat dan tiga kementerian karena memiliki nilai pengadaan besar serta komitmen kuat sehingga diharapkan bisa menjadi percontohan nasional dalam mengimplementasikan sistem pengadaan yang akuntabel dan berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Klaten menggelar lomba kreasi olahan pangan lokal berbasis B2SA atau beragam, bergizi, seimbang dan aman dan lomba masakan di Gedung Sunan Pandandaran RSPD Klaten pada Kamis lalu. Diikuti oleh perwakilan tim penggerak PKK dari seluruh kecamatan, acara dalam rangka hari jadi ke-222 Klaten ini juga menyajikan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan untuk kemarikan, stand UMKM, serta gerakan pangan murah. Demikian, saya Titi Saboto. Sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: sih.
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sugeng sonten pamirsa sutresna perempat RRI Semarang matur nuwun sanget tetep panjenengan ingkang ngantos wonten menika tasih sarangan penterkiran perempat RRI Semarang. Kula tetes sambut ingkang suwan ing sonten menika ngantos makin tukap paripurna kiyaran makke dalu lan kepareng ngaturaken saperangan pasegahan katur panjenengan sedaya lan miwiti pepanggihan ing sonten menika acara ngudi kasuwargan kepareng katur sesarengan Ustaz Dr. Andes Gajim Turiana MMPDI yang abadi medar tosyah kandi irahan muslim yang bertakwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan, santun menika sareng-sareng kula panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillah wa syukrillah. Bila ngantos santun menika Allah maringi nugroho ingkang ageng kagem kula panjenengan sami, disamping rahmat taufik hidayahipun ugi Allah maringi kenikmatan ingkang kathah kagem kula panjenengan sami, sehingga kewajiban hambanipun Allah bersyukur, hambanipun Allah berterima kasih menapa ingkang dipun paringke Allah kagem hambanipun. Pramila santun menika bareng-bareng kula panjenengan sami tahadus bin nikmah ngelahirake raos syukur wonten kersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenikmatan ingkang diparingke Allah Subhanahu wa taala kagem kula panjenengan sami niki kenikmatan ingkang bebas. Kenikmatan ingkang kula panjenengan sami sinten kemawon diparingi. Antawisipun tiyang iman napa mboten iman, tiyang salat napa mboten salat, tiyang ingkang sae napa tiyang awon, sedaya diparingi kali Allah kenikmatan-kenikmatan ingkang kados mekaten. Pramila kagem kula panjenengan sami tiyang mukmin, tiyang muslim, Allah lembebanke kula panjenengan sami syukur atas karunia ingkang diparingke Allah kagem kula panjenengan sami. Mulane ngendikane Kanjeng Rasul besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengene hadis qudsi menika, man lam yaskur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i fal yakhruj min tahtis sama fal yatlub rabban siwaya. Sinten tiyange sing boten purun syukur, sinten tiyange sing boten purun nggunakake potensi pribadi, hal ikhwal ingkang wonten teng pribadi manusa masing-masing niku digunakake bareng-bareng krana ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala. Sarful abdi jami'a ma'an amallahu alaihi li ajli. Jadi nggunakake potensi kula panjenengan sami niki ning sesuai kalih menapa ingkang ditentokke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngopo tujuane gesang kula panjenengan sami ngibadah kalih Allah Subhanahu wa taala? Ngopo tujuane gesang kula panjenengan sami menghamba wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala? Ngopo tujuane kula panjenengan sami dilahirke teng alam dunya niki? Di samping ta'abud, menghamba, ugi membudak. Perihal ingkang kula panjenengan sami lampahi niki, mboten usah takok, engko dibayar piro, dupai piro, engko dikai ganjaran piro, mboten usah. Sedaya libtigha imardotillah, kula panjenengan sami kepingin pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa sutresno RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selajengipun Allah sonten menika di samping maringi nugroho ingkang ageng, ugi maringi kesempatan ingkang sae. Kesempatan nopo, Pak? Kula panjenengan sami dipun paringi kesempatan gesang, dipun paringi sehat. Kados ngeten iki, gunakake potensi sehat niku. Gunakake potensi-potensi kesempatan-kesempatan ingkang sae
sedaya niku namung muhung ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Namung muhung napa ingkang dipun perintah kalih Allah. Nanging ngendikane Kanjeng Rasul, "Idza amartukum fatu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu." Napa ingkang tak perintahke? Kerjake. Sesuai kalih kemampuan pribadi kula panjenengan sami. Ning napa ingkang tak larang ngendikanipun Kanjeng Nabi? Doi saadu-aduwe. Ingkang ngeten iki lho, pamirsa sutresna arek-arek ingkang kula hormati. Kula panjenengan sami bareng-bareng. Wekdal ingkang sae, kesempatan ingkang sae, saha waktu ingkang sae. Cuman kepingin perilaku kula panjenengan sami, amaliah kula panjenengan sami niku diridani kalih Allah Subhanahu wa taala. Mulane sak sae-sae ini pun tiang niku. Tiang ingkang namung muhung nyuwun kalih Gusti Allah. Mugi hal ikhwal perilaku niku diridani dening Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang pokok. Nikilah pentingnya kula panjenengan sami do syukur kalih Allah Subhanahu wa taala. Do mensyukuri karunia nikmat sing diparingke Allah, kesempatan ingkang sae ingkang diparingke Allah Subhanahu wa taala. Soale napa? Kula panjenengan sami niku kados ngendikane Imamun Al-Ghazali, arbaun layak ribu qadruha ila arbaatun. Ana patang perkara wong kuwi ra krasa. Patang perkara sing mari kenikmatan niku kejaba wong kuwi nek ketekanan patang perkara. Engkang kos tunggal layak rifu kodros sabab illal haram. Wong ora ngerti nikmate isih dadi wong nom, nikmate isih dadi wong muda, segalane fresh, barang-barang isih orisinil kabeh. Ning kene isih dadi wong tua, Masya Allah, rekoso tangi turu, rekoso ngadeg sangka lungguh, rekoso salat arep rukuk, rekoso arep sujud lenjunjat kepalane, rekoso. Iki ingkang penting kula panjenengan sami pamirsa sutresna RRI ingkang kula hormati. Mulane monggo ledo syukuri nikmat, nikmate Gusti Allah sing diparingke kagem kula panjenengan sami sing tanpa upami. Ngendikane Allah niku, "Wa in ta'tu nikmatallahi la tuhsuha." Nek saumpamane sira kabeh do ngitung kenikmatan sing tak paringke nyang sira kabeh kuwi, la tuhsuha ora iso. Awake dhewe cuman didriji iki pira? Tangan 10, sikil 10, cuman 20. Kenikmatane Gusti Allah niku dos pundi? Mulai saking tilem sampai tangi tilem. Mulai saking tangi tilem sampai tilem wale. Mulai sangka tangi sare sampai sare wale. Yo, niki kenikmatan sing diparingke Allah kagem kula panjenengan sami. Mulane wong ki ora ngerti nek isih enom kuwi enake kaya ngono kuwi ora ngerti. Engko nek ketekanan tuwa mlaku wis susah, payah. Sikil loro wis ora kuat, nganggo teken. Tekenan ora kuat, akhirnya nganggo kursi roda lho. Niki nomor kali layak tribu kodro sikah illa alisakom. Wong ora ngerti nikmate wong sehat ku ora ngerti. Sing jenenge sehat niku dahar napa kemaun enak. Ning sing jenenge wong loro, wong sakit ki maem napa mawon ora enak. Wong dinggo turu ya ora enak, dinggo linggih ya ora enak, dinggo mangan ya ora enak, dinggo kecap ya ora enak, dinggo dilat ya pahit wong jenenge wong loro kok. Ning nek sehat niku masyaallah. Ibarate wong kampung niku mangan sego campur sambel mawon enake ra karo-karo. Lah napa masalahe? Sehat. Minum ngombe banyu putih niku ya enake ra karo-karoan. Lah napa? Sehat. Coba loro ngombe susu ya ora doyan. Ngombe madu manise kaya ngono ora doyan. Apa meneh sampai kreating deng, mari mas, maizon. Wah. Mau apa masalahe? Loro. Lho. Niki pamirsa sutresna ingkang penting. Mulane sampai Imamun Al-Ghazali kaya ngono kuwi ana patang perkara. Kuwi wong ora iso ngrasake patang perkara nek lagek ketekanan patang perkara niku mong piambake.
Nek selorong ku lagian. Ya Allah, sakit ya Allah. Begitu mari rampung maneh pekerjaane. Sing mau ni pokoknya sesuk aku nek mari ya Allah. Kula mboten iki lho, lagek mari ya padha wae. Wong pardikandhani ya ngoten iku kok. Niki lho. Engkang nomor 3. Layak rifu kodrol gina ilal fakir. Wong ora ngerti nek mate wong sugih kuwi, engko nek wis melarat kuwi. Mane Kanjeng Nabi le ngendikan irhamu ila man salasin. Kasihani wong telu kuwi. Lho ngaten niku. Kanjeng Nabi le ngendikan sampai ngoten. Kasihani wong telu. Lha enten apa ya Rasul kok dikasihani niku? Sinten to Rasul niku? Telung kelompok niku sinten? Setunggal Azizan dalla. Ana wong sing terhormat tapi saiki dadi terhina-hina. Mbiyen mungkin dadi apa-apa, saiki diwalik ora dadi apa-apa, bahkan malah dihadapkan kalayan penjara, dihadapkan kali hukum. Waune sedaya niku dituntun, mangan nek perlu didulang, mlaku ditutke wong pirang-pirang, dihormati ning sakniki dihadapkan pada hukum, dihadapkan pada permasalahan, dihadapkan karena beberapa hal sing negatif. Lho. Niki Kanjeng Nabi ngendikan niku. Aji jandala, wong sing terhormat saiki dadi wong sing susah. Sing maune diagungke saiki diasorke. Sing maune didhuwurke saiki dingisorke lho niku. Nomor kali, wanggonian kadif takor. Wong sugih sing saiki bangkrut. Maune perusahaane sak nggon-nggon, duwite sak nggon-nggon, mobile sak nggon-nggon, omahe sak nggon-nggon, saiki tatas titis tetes entek kabeh. Mboten gadah napa-napa wis. Wis kere-rere pokoke. Cupi. Nek prihal kados mekaten kula panjenengan sami dos pundi? Nek wis muni maune sugih semumbarang ono, saiki semumbarang ora ono. Maune mangan turah-turah saiki arep dimangan ora ono. Untune siji. Lesane siji, mulute siji, ning sing dipangan ora ono. Maune turah-turah. Lha niki nek kula panjenengan sami ora gadah pemanggih, ora gadah wawasan sing sae oh kudu disyukuri, oh kudu terima kasih, alhamdulillah matur nuwun kalih ndat ingkang maringi. Lho. Niki wanggonian kok diftakara niku. Wong sugih sing akhire dadi bangkrut ora ndhe apa-apa. Sing maune terhormat dadi ino, sing maune sugih saiki dadi bangkrut, dadi kere-rere ra ndhe apa-apa. Ingkang nomor 3 niku, wafaqihan yal'abu fihi juhalan. Wong pinter ning diapusi karo wong bodho-bodho. Lah napa? Ibarate tiyang ngomong niku fatwa dipesan. Niki kula panjenengan sami. Barang sing remeng-remeng dadekke halal, barang sing haram didadekke halal, barang sing halal didadekke haram. Niki jenenge wafaqihan yal'abu fihi juhalan. Niki wong pinter dipermainke karo wong bodho-bodho niku. Keranten bodho-bodho niku duwite akeh, pengusaha, penguasa. Mulane alhamdulillah wa syukrilah. Nek awake dhewe niku didadeske Allah Subhanahu wa taala. Sing sehat kados ngeten iki diparingi kesempatan ingkang sae kados ngeten iki, saya saged bernafas, saya saged ngelampahi sedaya perintahipun Allah. Niki kula panjenengan sami monggo bareng-bareng diestokke napa ingkang diaturke kalih Allah Subhanahu wa taala.

Ingkang nomor tiga ini pun di samping wanggonen kodif takoro, kesehatan nom yeah, sugi niki kesempatan saat diringi boten sempat. Jadi perihal engkang saya kados ngeten iki kula panjenengan sami gambarke. Mulane Imam Mundal Ghazali lek ngendikan niku. Setunggal muda saat durunge tua. Niki napa gambarane? Gambarane Imam Mundal Ghazali lek ngendikan kados ngeten niku. Arba'un layak rifu qadra ila arba'atun. Patang perkara sing wong ora ngrasakan kenikmatan nek sadurunge tekan patang perkara niku. Niki perihal ingkang penting. Jadi hal-hal ingkang kados ngeten iki lho. Masa sempat nek sadurunge masa sempit. Kula panjenengan sami sedhi paringi kesempatan kali Allah ingkang kados ngeten iki. Suatu saat mangke Allah maringi kesempitan kali kula panjenengan sami. Banyak hal. Kata sangat hal-hal ingkang mangke gambaraken kula panjenengan sami mboten saged napa-napa. Mulane nalikane tiyang niku isih enem. Sadurunge ketekanan tuwa. Nalikane tiyang niku isih sehat. Sadurunge ketekanan loro. Nalikane tiyang niku sugih sadurunge ketekanan melarat. Bahkan al hayat gesang sadurunge ketekanan mati. Sing jenenge wong urip niku napa kemawon niku? Nek isih urip niku ya isih enten rasa, isih enten perasaan, isih enten kenikmatan sing nempel tengene wong urip niku. Ning nek ampun mati niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La ya'rifu qadral hayah illal maut. Wong ora ngerti kenikmatane urip. Wong ora ngerti nek nikmate urip niku. Nah, kejaba nek wong kuwi wis mati. Mulane perihal ingkang kados ngeten iki nggih kados unene tiyang sepuh nika mumpung isih urip. Salato kang tertib mumpung isih urip. Salato kang tertib besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Besok yen wis mati ora bakal bisa bali. Salli wa sallim da iman al-ahmada. Salli wa sallim da iman al-ahmada wal-ali wal-ashabi man kontu wa khada wal-ali wal-ashabi man kontu wa khada. Jadi urip awake dhewe urip diparingi gesang kali Allah Subhanahu wa taala dinggo napa? Dinggo ngamal engkang sae. Mulane ad-dunya majra'atul akhirah. Donya iki tempat nandur, tempat nanem. Kula panjenengan sami tandur sing sae, tanem sing sae. Ben mangke hasile nggih sae. Nek sakniki teng donya nandur pari, insyaallah mangke teng akhirat yo panen. Teng akhirat yo njelepke beras. Ning nek teng dunya niku do nandur suket, mangke teng akhirat awake dhewe dadi hewan, dadi binatang. Lha apa? Mangan suket. No. Artinya apa? Nek teng dunya niki awake dhewe do nglampahi kesaenan, insyaallah mangke teng akhirate niku diparingi sae kali Allah Subhanahu wa taala. Ning nek teng dunyane mangke awake dhewe niku do nglakoni kaawonan, mangke teng akhirate kapitunan, getun. Ulaika humul khosirun. Anane cuman getun karo getun tok, anane sedih karo sedih tok. Nikulah hal-hal ingkang sae pamirsa sutresna RRI ingkang kula hormati. Kaping kalihipun selawat salam katur wonten ngeso Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngingi gesang kula panjenengan sami pamirsa sutresna RRI ingkang kula hormati. Bilih kula panjenengan sami gesang. Niku kathah sanget
Allah le maringi kenikmatan. Ning kula panjenengan sami gesang niku ben mangkeh perihal kula panjenengan sami niku dadi hambanipun Allah ingkang sae. Dadi kawulanipun Allah ingkang sae, dadi umatipun Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang jelas-jelas Kanjeng Nabi, tuba liman yaroni wa amanabi, berbahagia wong sing ketemu aku lan iman karo aku. Niku sahabat. Tapi Kanjeng Rasul sampai le ngendikan niku fatuba fatuba fatuba sampai kaping pitu, liman la yaroni wa amanabi. Ana wong sing luwih bahagia meneh, luwih bahagia ngoten niku sampai kaping pitu, wong sing ora tau ngerti aku, sing ora tau mimpi ketemu aku, ning le yakin karo aku niku masya Allah. Lha niki kula panjenengan sami. Le tenanan, le ngestokke, le do mirengke pengajian sonten menika mugi-mugi mangke Allah nglobirke keberkahan, Allah maringi kemanfaatan insyaallah. Kanti mekaten kula panjenengan sami termasuk umatipun sehingga binjang sareng-sareng pikantuk syafaatul utma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati. Ingkang nomor 3 nipun. Sonten menika monggo bareng-bareng kita ngaji bareng-bareng bedah gesang kula panjenengan sami. Kula panjenengan sami dijelaske bilih rukun Islam niku wonten gangsal. Ingkang nomor 1 syahadat. Nomor 2 salat. Nomor 3 zakat, nomor 2 poso, nomor 3 haji. Niki kula panjenengan sami pun. Syahadate sampun, salate sampun, zakate ya sampun. Bahkan posone nggih sampun, hajine sampun. Terus prihale napa wale, Pak? Sampurna napa dereng? Soalnya ngendikane Allah, salat niku mawon aqimi shalah li dzikri. Jumeneng ana salat kanggo eling yang ingsun Allah Subhanahu wa taala lho. Niki hal ingkang sae kangge kula panjenengan sami pamirsa sutresno ingkang kula hormati. Lah napa? Salat niku komunikasi kalih Allah. Mulane kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ku ora ana perasaan sing rojak, sing khauf kalih sanese Allah niku boten wonten. Lamun rojak pengharapan ini kali Gusti Allah, khauf nggih kali Gusti Allah. Rasa wedi, rasa takut niku nggih kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Soale napa? Komunikasi kula panjenengan sami niku kali Gusti Allah leres napa mboten. Bener napa mboten, tenanan napa mboten lho. Niki hal-hal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Pramila wekdal kang kados ngeten iki monggo kula panjenengan sami ingkang angka setunggal le salat kali Gusti Allah. Mulane disebutke salat niku napa? As-salat mi'rajul mukminin. Salat kuwi munggahe wong-wong mukmin. Wong mukmin naik tingkat, naik pangkat niku nggih kali salat. Leres napa mboten salate kula panjenengan sami niku? Duhur, asar, marib, isak, subuh, alhamdulillah, Pak. Enten qobliyah, enten ba'diyah napa mboten? Enten, Pak. Enten salat duhane napa mboten? Enten, Pak. Enten salat malam napa mboten, qiyamul lail wonten mboten? Wonten, Pak. Nek perihale kula panjenengan sami sampun nglampahi kados ngaten niku, sampun nglakoni napa ingkang dipun perintah kalih Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dungane kula panjenengan sami, anjem niate kula panjenengan sami, Allah mesti ngijabi. Saen napa? Kula panjenengan sami nglakoni napa ingkang diperintah kalih Gusti Allah? Lan insya Allah ninggal nopo sing dilarang kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila tingkatan ingkang nomor kalih nopo, Pak? Darajatul ulia. Tingkatan sing tinggi kagem kula panjenengan sami. Mulane ngendikane Allah, "Al jannatu uiddat lil muttaqin." Swarga niku dikhususke kangge wong sing takwa nyang Allah Subhanahu wa taala. Uiddat dicaweske. Hadis warga kanggo sapa? Kanggo wong sing takwa. Nek ora ana wong takwa kok kepengin entuk swarga ya tangih karo lamun. Ora bakal. Lah takwa niku dos pundi, Pak? Takwa niku imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Mulane alamate wong takwa niku ngendikane Allah Subhanahu wa taala niku
Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kita gini Al-Baqarah ayat kali sampai ayat gangsal niku. Lha napa niku? Ayat yang nomor 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dadi wong sing takwa niku dialamati napa? Percaya karo barang sing ghaib. Barang sing ora iso dideloki karo mripat. Barang sing ora iso dirasa karo panca indra. Niku wonten, wonten. Wujude Gusti Allah. Wujude neraka, wujude swarga, ganjaran, pahala, siksa, niku mboten wonten. Prihale napa? Kula panjenengan sampai kados ngeten iki. Kok salat? Patokane salat. Mulane nomor setunggal niku wong sing takwa niku iman. Percaya karo barang gaib. Engkang nomor kali salat. Dadi antarané percaya barang gaib karo salat. Niku kudune sinkron. Kudune sami padha. Lah napa masalah kados ngaten niku, Pak? Lho. Wong nek percaya kali Gusti Allah Subhanahu wa taala otomatis salate nggih bener. Ning nek wong salate bener insyaallah nggih percaya karo sing jenenge barang gaib niku wau. Ning nek salate ora bener nyuwun sewu, mesti diragukke. Lho niki lho, perihal ingkang penting kados ngaten iki dadi perkawis niku. Mulane alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma rajaknahum yunfikun. Ingkang nomor 3 niku. Nek anggere salate apik, insyaallah infak sedekah iku nggih apik. Ning nek salate mboten apik, ya nyuwun sewu mboten jamin infak sedekah apa meneh sampe zakate. Niki pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Mulane kualitas-kualitas ngeten iki lho. Sing mangke tenggene wong iman, kualitas ngeten iki mangke sing tenggene tiyang mukmin, tiyang muttaqin, wong sing takwa. Niku mangku dhewe perlu. Soalnya apa? Takwa kuwi ora ning lisan. Takwa kuwi ora ning lambe. Ning takwa niku butuh realisasi. Butuh perwujudan nyata. Apa buktine nek takwa niku? Paling mboten enten gangsal. Apa buktine nek sampean tiyang Islam niku paling ora isak, subuh, luhur, asar, maghrib niku. Jadi isak, subuh, luhur, asar, maghrib ikulah Islam. Nek sampean kurang songko siji songko loro berarti ora Islam. Kok sampean lawak siji sawak lawak loro yo ora Islam. Niki perihal ingkang penting. Mulane wa mimma rajaknahum yunfikun. Nek keyakinane karo sing jenenge barang gaib, barang sing ora saged dideloki oleh mata, sing mboten ketok mata, sing mboten katon dideloki, sing ora iso dirasa karo panca indra. Terus dibarengi kali salat ingkang sae, salat ingkang khusyuk. Niku ingkang nomor 3, mesti mangke infak sedekah niku sae. Nek pun infak sedekah sae, otomatis nomor sekawan alladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik. Mesti keyakinane maos Al-Qur'an niku nggih sae. Lho, niki hal ingkang penting kados ngeten niki ingkang gambarke kula panjenengan sami pamirsa Sutresno RRI kang kula hormati. Nek ampun percaya kalih kitab sing diturunke Gusti Allah, terutama kaum muslimin wal muslimat niku napa? Qur'an niku ya diwaca, ya diamati, ya dianalisa, ya diterjemahke ingkang sae. Ditafsiri ingkang sae. Ning nek awake dhewe dadi muslim ora tau pernah maca Quran, ora iso maca Quran. Lah ngakune Islam wae pengpengan. Lah napa niku buktine niku? Niki lho. Engkang terakhir kula panjenengan sami bareng-bareng wabil akhirati hum yuqinun, percaya karo hari akhir. Apa, Pak? Kiamat. Mesti kula panjenengan sami kudu yakin kiamat. Mulane gambarane kiamat niku napa, Pak? Ngendikane Allah wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Sak temene kiamat iku mesti dugi. Buktine napa nek kiamat dugi niku? Soale Gusti Allah mangke niku nangekke wong sing saking kuburan ditangekke kabeh nalikane idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lho niki lho, perkawis ingkang kados ngeten iki ingkang gambarake kula panjenengan sami, gesang kula panjenengan sami mangke di samping dados tiyang ingkang sae, di samping syukur kalih Allah Subhanahu wa taala, niku cita-cita sae kula panjenengan sami dados tiyang kang mutakin. Amin Allahumma amin. Mekaten
keranten wekdal pamiyarsa sedaya ingkang kula hormati, mbok bilanten kekiranganipun nyuwun ngapunten ingkang kathah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Prompat Semarang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu untuk mencapai cita-citamu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Kota Surakarta resmi menjadi tuan rumah Solo International Art Camp atau SIAC ke-5 tahun 2026 yang terselenggara mulai Kamis 16 Juli hingga 27 Juli 2026. Mengusung tema Rewriting Tomorrow, ajang bergengsi ini mempertemukan 80 seniman profesional dari 28 negara untuk berkolaborasi menghasilkan karya seni lukis dan patung. Acara dibuka resmi oleh Mayjen TNI Hendro Satoto, mewakili Dewan Penasihat Yayasan Jakon Indonesia, didampingi Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Selain lokakarya seni di Sasana Krida Kusuma, SIAC ke-5 juga dimeriahkan kirab budaya di Car Free Day Ngarsopuro, serta pameran utama di Taman Balekambang yang diharapkan dapat menjadi langkah strategis mempromosikan pariwisata Solo menuju kota global. Beralih ke informasi berikutnya, tradisi tahunan Ruat Budaya Telaga Sikepiar Mangunan 2026 sukses digelar di kawasan wisata alam Telaga Sikepiar Desa Telogo Hendro, Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan pada Kamis 16 Juli 2026. Acara kebudayaan yang berlangsung seharian penuh ini menjadi magnet pariwisata lokal dengan menyajikan serangkaian ritual adat pelestarian alam. Agenda utama pagelaran ini meliputi kirab agung Sewu Tumpeng Amerta, ritual pangruatan kerbo bule, prosesi larung agung Sirah Maeso ke dalam telaga, serta ditutup dengan pagelaran seni tayub Sukmo Hendro Budoyo. Pemerintah setempat berharap kegiatan ini mampu menjaga eksistensi budaya daerah sekaligus mendongkrak kunjungan wisatawan di sektor ekowisata Petung Kriyono. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: iya ya nduk, kene kene nduk.
1: Wes meh magrib, kok malah ndep pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh alah nduk.
1: Karo meneh karo simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wes maripan sih. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Lagune keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sih. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, Nduk. Kapan le mule?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan niki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gapak tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sekendal lupa miyarso saudara senopro 4 RRI Semarang matur nuwun. Kantor panjenengan ingkang ngantos dalu menika tasih sarengan pamater giaran pro 4 RRI Semarang nggih lan tasih sarengan kula titih sambata ingkang hanyaring panjenengan dalu menika kalau dengan menika perlu perindu katur malih nggih kanthi pasegahan langgam-langgam jawi kang kepareng badhe katur. Antos mangke tukap tapu pitun dalu monggo ing badhe sarengan dalu menika kalau semangga akan mentar telepon 0248 3316661 atau WhatsApp pun ing 0811 2777914. Pro 4 sugeng dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Karyati.
1: Laras menika Mas.
0: Nggih. Alhamdulillah saya Mbak pangestunipun bagas kuarasan menika.
1: Halaman RRI
0: enten keramaian. Keramaian wit wawen siang menika. Wit subuh malah ndeng menika. Wah, enten nonton bareng dan dengar bareng lho menika.
1: Nggih, Mas Siti. Sekarikum nggih langgam Jawi nggih, Mas.
0: Nggih, leres langgam menika.
1: Nah, disuun Pangkur Lomba ke Pangkur Asmorondono sakit, Mas.
0: Pangkur Asmorondono sekedap. Ini kok...
1: Sekedap, Mas.
0: Kata sepon kok ngaras nih, kok, Mbak. Pangkur...
1: Asmorondono.
0: Pangkur Asmorondono. Kok mau ternyata nih, ini kok?
1: Wonten, Mas.
0: Wonten-wonten nih, kok.
1: Pangkur Lomba, wonten.
0: Pangkur Lomba, Pangkur Lomba nih, kok. Ugi dereng wonten. Menika ingkang langgam kados napa nggih?
1: Nika menika kula nyuwunipun sataripun napa ya, Mas?
0: Napa?
1: Ande
0: ade lumutan nika wonten kadosipun menika.
1: Nggih. Salamipun kagem Gusar ko badhe Wipak Sastra. Heeh. Mas Bowo, Pak Kabut, Pak Agung Yopur, Bu Yanti Calik Caliem, Putri, Bu Anggun yang Heri Wasito, yang Putri Mas, Gusar Bini, dan kagem Sebuah Temawan Mas Siti.
0: Temawan, oke, siap.
1: Kagem Sebuah Temawan, Assalamualaikum, selamat datang selamat penyaringan sehat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekendalu Mbak Karyati ngasamun kepada minggah nggih tambahipun andi-andi lumut ingkang dipun kersakaken nggih sampun sampun pro 4 sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas TT.
0: Sugeng dalu Pak Abdul Ghofur.
2: Leres kula pun Abdul Ghofur. Saking Gunung Printik Babi Mas Babi nyuwun tembang.
0: Tembang itu apa Pak?
2: Judulipun Ojo.
0: Ojo
2: apa Mas? Ojo Lamis.
0: Ojo Lamis.
2: Ojo Lamis. Ojo Lamis.
0: Oke siap.
2: Salam pun berhubung sekalipun niko cekak dados nggih kagem sedaya kemawon kagung Wiwa Putri tanpa terkecuali.
0: Oke siap.
2: Alam sehat saking Padepokan Gunung Berintik kula tangga sekalipun wonten ing leres matur sembah nuwun. Salam
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten duare barang ya napa-napa nembe nyepengi plembungan apa pripun jeneng. Nggih, wonten Pak PNS sugeng dalu. Halo sugeng dalu. Sugeng
3: dalu. Dalu-dalu di Mas Titi.
0: Dalu-dalu disuguhi Pak PNS monggo.
3: Sing nembe mandap niku wau putune iki ageng selo Mas. Lah
0: nggih. Ini kok gegem bibar gegem tatit mung kados sepun.
3: Lamane suarane kok kaget Mas.
0: Oh nggih.
3: Ini Pak. Juruku Gunung Berintik nggih niku. Tak derenge nyuwun lagu Mas Titi.
0: Nggih, monggo.
3: Nah, ini Antum Basuki ya Mas.
0: Antum Basuki Pak. Oke, okay, siap.
3: Ya. Ya, kita salam Mas. Monggo. Nengkang sampun minggah niku wau juru kunci ni Gunung Printik, yeah, di atas atas bawah nak melampaui niku, orang ya ben niku tasya nyekelin apa ni namine? Apa ni kya?
4: Senjata mana ya?
3: Yeah, nengkang sampun minggah niku wau kagem Butitin, Karyati kalau wau Bunda Inap, mbak Tantean, mboten ketinggalan. Mas doyo kemawon mas tanpa terkecuali.
4: Oke.
3: Mas lagu ini kita tenggo ge mas.
4: Siap.
3: Mas Tukun, Kendalu, Sugeng Makaryo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak PNS sing asem para minggah. Nggih. Pamiar sastresno tiga pamundutan sampun kasamaptaken menika nggih. Monggo. Pun pidhangetaken rumiyin. Saparangan tembang yang sampun dipun sono niku andean dilumut kalajengaken aja lami semenggo.

0: aneh togek kelawan bilang.
1: Apa tuh? Ora sah bengok-bengok. Aku nang kene.
2: Tolong ana aku, Kang. Tolong ana.
1: Kowe iki doyak mbegal ngono apa kok piye?
2: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek durung tahu-taune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
2: Kowe motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
2: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembung.
2: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
2: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
2: Piye, Kang?
1: Kepepet kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
2: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
2: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
2: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
2: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
2: Iya, Kang, iya aku luput. Aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik nang jero kana ya.
2: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
2: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
2: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
2: Lho.
1: Dak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
2: Walah, hawa.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sundo kowe iki, Long.

0: Iki pamirsa sarasana tigantung Bang sampun katur monggo ing badhe sarangan malih kalau rantos pro 4 sugeng dalu.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi monggo. Selamat malam sugeng dalu.
1: Iya. Iya, aku kalau minta lagu. Lara Tresno bisa enggak dari Safitri?
0: Tresno sekedam nggih Bu nggih. Menika campur sari napa? Loro tresno nggih, wonten.
1: Nggih.
0: Nggih. Ada.
1: Oh nggih, salamnya buat Bapak Agung Joko, Bapak Padiana, Bapak Sukesio, Bapak Sri, Bapak Kabut SDG, Bapak Joko KSF, Bu Yanti dua-duanya, Bu Karyati tadi, Bu Sutarto, Bu, ya semuanya saja, Sastro Senggiran, salam buat semuanya saja, selamat malam, selamat beraktivitas buat masyarakat. Kesehatan.
0: Inggih.
1: Selamat pagi. Amin. Rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Ijeh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang ada di ngalian, di PSB, ya. PSB betul ngalian. Untung putih menikah aja. Pak Untung wonten Kaliwungu, Kampung Kandangan Timur, Kulon Kaliwungu, yang sekalipun Loro Broto menikah aja. Kagem, salamipun kagem Mas Samboto, Bu Haja Sri Winarti, Kampung Kandangan Timur Kaliwungu, sedaya pamerhati irama keroncong. Jemaah tenun. Pak Untung Mulyono nggih menika ingkang sampun kepareng request menika. Saya Pak Narto ngalian sakaripun ngalamun ngati saking Waljinah dipun kersakaken nggih. Matur nuwun Pak Narto terngalian. Bu Narto.
2: Judul-judul sudah kalau sudah dikatakan banyak pembaru.
0: Enggak kok wajan ini.
2: Malu sekali. Nonton bal aku.
0: Wah, nampak enggak tengah RRI nonton bareng sak Semarang.
2: Kurang di, tak ngantuk.
0: Oh, nong RRI buat nopo-nopo tuh. Enggak.
2: Kalau nong saya metuk tengah ungi Bali tak di Begal Wong.
0: Buat rawani, buat rawani.
2: Kalau setelah lagu Langen Sari we mas.
0: Langen Sari ya, guys.
2: Agam Bumin Kaswanto, Jeremy enggak?
0: Bumin dereng.
2: Bumin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami. Semoga panjang umur.
0: Inggi.
2: Kalau wau pertama Mbak Karyati nggih.
0: Bu Karyati nggih leres menika.
2: Ning golaku terus kok. Mengke kapan-kapan kula nak ning ponakane kula tak mampir. Mbak Karyati.
0: Nggih.
2: Ponane kula teng mriku to, Mas?
0: Teng pundi, Bu?
2: Taman Pahlawan.
0: Oh.
2: Jeporo.
0: Jeporo to.
2: Oh. Nggih, tegak Mbak Karyati berarti.
0: Oh, nggih. Leres menika.
2: Kagem keluarga Mas Titi semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki
0: dan kata.
2: Besok ada bareng Mbak Titin, jebule Mbak Titin mangkat ya, Mas.
0: Oh, ngoten. Waduh. Panjang.
2: Gitu.
0: Wah lah, gege.
2: Jam lima, mbak titis berangkat, yuk bisa.
0: Wah lah, gege. Sana sih.
2: Matur sembahnuun, mas.
0: Matur nuwun. Putar toh yang ada di Gunung Pati, terima kasih. Matur nuwun. Jih, gih pamer sos terseno. Wektal ingkang tansah ngangsek, monggo pun bedhangetaken rumiyin menika. Loro terseno kelajengaken loro bronto. Semangga.

0: Duka paripurna acara puluh perindu dalam menika pamirsa sastra semata nuwun kantor panjenengan sampun ngagengaken acara puluh perindu ing dalam menika. Kita panggih malih wonten kalau dengan sanesipun ing wasana sugeng dalu nuwun nuwun matur nuwun.
1: Saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19. Sahabat Budaya Universitas Negeri Semarang UNES sukses menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau PEKSIMIDA 2026 untuk cabang seni lukis tingkat Jawa Tengah dan kompetisi dua hari yang berpusat di Kampung Budaya Fakultas Bahasa dan Seni UNES ini ditutup pada Kamis 16 Juli 2026 dengan partisipasi dari 28 perguruan tinggi Jawa Tengah. Kepala Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia BPSMI Jawa Tengah Profesor Dodi Aryawan yang berharap delegasi terpilih dari ajang ini mampu mempertahankan gelar juara nasional pada bidang seni lukis. Adapun ajang bergengsi ini dirancang sebagai ruang kreativitas mahasiswa sekaligus wadah seleksi menjaring bibit seniman terbaik yang akan mewakili Jawa Tengah di ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau PEKSIMNAS 2026. Beralih ke informasi berikutnya, Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas atau DKKB menggelar Festival Banyumas Kota Lama 2026 di kawasan bersejarah Kota Lama Banyumas pada 17 hingga 19 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Bagus Satria menjelaskan bahwa festival tahun ini mengusung konsep baru dengan memadukan ajang Banyumas Estetik Kota Lama dan ritual adat Ruat Sukerto. Rangkaian acara meliputi pertunjukan campur sari, lomba busana batik, ketoprak hingga kirap Tirta Suci yang diikuti prosesi ruatan massal bagi 15 kepala keluarga dengan menggunakan air dari tujuh mata air. Sekretaris Umum DKKB Jarut Cestioko berharap perpaduan tradisi dan seni kontemporer ini mampu mendongkrak daya tarik wisata sekaligus melestarikan budaya lokal bagi generasi muda. Demikian saya Titi Samoto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Gol! Eh, kok sepi sih?
2: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol! Terus mau yang ada senamnya juga? Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Faris, makan dulu sana. Jangan paksain diri kamu loh, nanti sakit.
1: Iya Bu, bentar lagi ya.
0: Ibu perhatikan seminggu ini sibuk terus ya?
1: Iya Bu, masa pandemi ini memang tugas sebagai guru juga makin berat. Harus terus memantau anak didik, walau secara online dan ngasih tugas-tugas agar dikerjakan. Sejujurnya aku takut Bu, Indonesia akan kekurangan orang-orang hebat karena kurangnya kesadaran belajar. Untuk itu, pendidikan di Indonesia jangan sampai kendor hanya karena PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, sampai PPKM level 4. Indonesia harus terus melahirkan generasi bangsa yang cerdas, Bu.
0: Iya, ngerti. Ibu doakan terus ya buat kamu dan guru-guru lain. Biar terus sehat, semangat bagi ilmunya ke anak-anak.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak guda.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Patmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Labu Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lampu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Padmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Pepatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lampung Angkurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lampung Angkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.

0: rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai, dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
1: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
2: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
0: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: Nuwun kula nuwun sekendalu pamirsa Sutresna Purwomadhara RRI Semarang, aturaken kenging panuwun katur panjenengan ingkang ing dalu menika tasih sareng lumantar giaran Purwomadhara RRI Semarang. Lan dalu menika acara saged pedalengan atur malih wonten ngarsa panjenengan. Dalu menika setunggal irah-irahan badhe kababar dening parampara panjenenganipun Kanjeng Raden Arya Ribacarita Nagara ingkang dalu menika sampun sambatan lumantar telepon. Enggal kemon kita tumuju wonten Kanjeng Ribut. Sugeng dalu Kanjeng.
1: Iki wilujeng dalu.
0: Nggih, kapireng Kanjeng Ribut nggih.
1: Nggih, mireng.
0: Nggih. Wah, nggih ya, menika. Wah. Sawet wis keluar di wah, kala mboten sakit nyambung. Nggih. Kanjeng, dalu menika ingkang badhe kababar ing jagat pedalangan dalu menika menapa menika Kanjeng?
1: Ih, sembah nuwun. Sinartan sesanti. Santi gonggo gonggo trigonggo. Durga mendak kala sirna. Sirnaning saking suh resta tekaping mulah Darmastuti. Katur dhateng menyanipun. Para pamirsa RRI Semarang milik dipun Prompat Budaya langkung maliki dateng penyiar kula Mas Titis sambada ingkang wicaksana ing samukawis. Alhamdulillah Mas Titis dalu menika saged matur ira-iranipun awet saking pasarujukanipun para kadang-kadang dalang nggih wonten ing Dang Wetan Pati Sukolilo ngantos bumi malembar ngetan ngaringan ngriko kulo kadawan matur lumantar jagat pedalangan ing rek pamrih ira-ira pun pamrih Mas Titis
0: pamrih menika Kanjeng ya
1: pamrih sing jenenge pamrih kuwi apa to sing dijenengke pamrih menika tak untumindak ing manungsa sing mung bakal nguntungake pribadi menika namanipun pamrih. Tak lantun tindak ing manungsa utawi titah ingkang samudayanipun namung mligi kagem pribadi. Menika wayang ya kena, wong ya kena Mas Titis. Nah, sak menika ngaten nyanipun para pamirsa ingkang kula kangge adek-adek wonten mriki matur wonten ngarsa benyan sedaya. Begini pengreh pakeliran ringgit. Pakeliran ringgit engreh menopo, engreh Romo, Satrio Romo, putra Prabu Dasarata, Prabu Dasarata menika kan pranamine pun Satrio Romo, Inggih Regawa, Dewa Lesmana lan sanes-sanesipun. Kori kala semanten, kalbet menopo, kalbet ih. Pancen nuwun sewu gegeden pamrih kala wau. Sampunipun Rama Regawa menika krama kaliyan Rekyan Warasita ing Mantili Dirja. Menika kan garwa. Garwa mboke Barata niku suka saya niku. Kencan kaliyan Prabu Dasarata aku gelem dipek bojo. Ning waton anak usuk ben dadi ratu. Nah. Ora sampun pamrih Mas Titis to?
0: Medal pamrih pun.
1: Wis niku pamrih pirang-pirang. Nggih. Ngantos kawiyos Prabu Dasarata. Lah sedaya kala sak sampunipun dipun gugat ora digugat nggih. Dipun umpamana kalian bojo ya arep dikaya ngapa wong bojo garwa kuwi sigarane nyawa. Kan ing rikala semanten sing anak mbarep kuwi kan Regawa.
0: Nggih.
1: Rama. Mongko Rama kal jaman rumiyin menika lagi sepasar dina dadi manten karo Sita. Krungu pamutahipun ingkang ibu kualon.
0: Nggih.
1: Wong kudu sing dadi ratu kuwi sok mbien Barata. Astunggun Satriya Rama nggih matur duh Kanjeng Rama jimat sesembahan kula. Kados menapa to gempalan penggalih penyanipun Kanjeng Rama ingrah pamutahipun Kanjeng Ibu mligi adi kula pun Barata. Ingkang menika Kanjeng Rama lilah dalem. kula nyuwun pamit wonten ngarsa dalem yanipun Kanjeng Rama Dasarata kalian bojo kula. Kula tak pisah saking nagari Ayodya. Cuma kaya ngono korbanane anak karo wong tuwa. Nggo gambaran nang taut niku. Ya.
2: Nggih.
1: Ramunipun ngaten Prabu Dasarata ya kados-kados sendal mayang pikiran aduh anak kungkir. Kowe tek kaya ngono wong tuamu ra tegel nyawang kowe. Mboten Kanjeng Rama sampun. Kula suwun kelilakaken kemawon. Sang itu dhumateng putra pun regawa. Lan delalah nalika semanten menyanipun. Mati ku terayi dalem.
2: Nggih.
1: Diwales mono matur. Kanjeng Rama tindakipun Kanjeng Kakang Mas Regawa mangke kula ingkang nderekaken. Lho kowe mau ngesisan Lesmana inggih. Ayo badhe kados menapa? Wonten Lesmana inggih kedah wonten Regawa. Kudu kaya ngono kuwi. Abote wong tuwa ngaten menika. Gedhen pantri karo bojo estunipun gancanging carita ngaten wis.
2: Nggih.
1: Regawa Sita nalika semana kalebet Dewa Lesmana rayinipun kesah saking negari Ayodya. Nah, niku ing pamrihipun Barata kalir anak Dasarata kaliyan Suka Sadana kelakon pamrih wis dadi.
2: Nggih.
1: Sak menika gancengipun cariyos nyanipun para pamirsa gesangipun Regawa kaliyan Sita lan Lesmana. Rikala kemanten nggih. Nuwun sewu pancen dinggo lakon. Menika nggih pamrih malih.
2: Nggih.
1: Rendra Ngelengka Ndiraja. Prabu Rahwana Raja. Menika kan sangat anggenipun gegeden pamrih. Aku kuwi ngajanta wis kaya ngene, aku kok ratu sugih bondo bandu ning Ngelengka. Kalau Maricon. Nah, kan ujung buta cakil nih, Mas. Sehingga buta cakil kalau Maricon. Niku buta ning pinter sak pol-pole. Ngerti sak bumi marah. Lah iki kalau semanten Prabu Dasamuka ngendi dunge titis sing widawati teko seprene. Oh, wonten. Wonten sinuwun. Sak mangke malah gampil titis sing widawati menika. Wah. Itu sing widawati menika sak mangke manggen wonten tengah wana. Menika dipun bujo kalian putra Ayodya Satriya Rama naminipun Rekyan Walasinta. Kowe aja kagak swara lho. Nek traca ya traca. Kowe aja kagak swara. Ayo tenang iki dununge. Kula ana sing jenenge Titis sing Widawati. Menika sampun pamrih malih Mas Titis. Nggih. Pamrih Dasamuka golek Titis Widawati iki kala semanten kertas. Titis sing Widawati menika bojonipun Regawa. Nah. Prayogane piye kalau marica? Prayoganipun panjenengan menika kasat mripat ngaten mboten badhe dados. Sinuwun mboten badhe malah konangan manggihan Satriya Rama. Lah prayogane panjenengan kalian kula dadi kidang.
2: Nah niku.
1: Pampri apa? Lah mangke sampeyan kidang menika kan nuwun sewu to. Ya gawe dicengkok saresmi iki saged.
2: Nggih.
1: Samsih sinisian wonten tengah wana. Nah, rikala semanten kapirsanan dening Rekyan Walasinta. Mutur kalian kengrakanipun Satriya Rama. Pangeran wonten salebeting tengah wana menika wonten salah setunggalipun kewan utawi satu wana ingkang menginaken dhateng raos kula. Lan yo pengin ta Mas Dites.
2: Nggih.
1: Wong kuwi mantan benar kok. Pancenane arep ngerti kidang loro menuh Dasamuka karo kala marica do. Nuwun sewu kaya ngono pengin rasane. Nggih. Mbok iki wonten keparenga penggalih penyanyipun Pangeran Satriya Rama. Syukur bakti saged krana aris. Kaliyan kidang menika. Karwane ingsun wong ayu ya. Tak tindakke lakon iki. Amrih kan sampun pamrih malih to Mas.
2: Pamrih malih.
1: Ini pamrih apa supaya aku iso nyekel perkara kidang estunipun Satriya Rama iki ngaten kita. Ya Rama juga nyaketi dateng papan dunungipun kidang ingkang sami mlumpat-mlumpat kala wau. Mungkin saya bisa betipun Pak Keliran dari yang kecepeng menikam. Sama bukti caritani pun sekian Worosinto kalian Dewa Lesmono. Kalian Rayi ini pun. Kapan dok? Apa Yayi? Kakang Mas Prabowo tindak undi. Aturipun ngaten. Langdep dengkul pikiranmu Lesmono. Kang Masmu kuwi ngelabui aku. Aku duwe pendaluk kidang kae tak aturi nyekel dening Kakang Regowo. Gini ya reh ning kowe adine kok malah malah meneng wae tanpa tanggap ing Cipta Sasmita. Nuwun sewu Kakang Mbok, tanpa pinarentah dening Kakang Regowo, kula tanggap dateng kawontenan menika. Reh ning menika wonten wana Kakang Mbok kathah saru sikunipun Kakang Mbok Rekyan Worosinto. Kulo ingkang kadhawuhan nenggo wilujengipun penyanyipun Kakang Mbok Rekyan Worosinto. Wah, saya muntap Sinto kalian Lesmono. Ora kaya ngono pikiranmu. Kudune landhep pikiranmu karo Kakangmu Regowo. Pikiranmu kaya ngono kuwi pikiran apa kowe? Aku malah ndakwa kowe Lesmono. Tanpa basa nek aku. Aku malah ndakwa kowe Lesmono. Kowe ora gelem nderekke Kakangmu Regowo, kowe mergo kula ana rasamu utawa pikirane Yayi Lesmono tumrap Kang Mbakyu utawa aku. Kowe arep tumindak sing ora cetha tumpaping pabrayan ngganggu kamardikane aku karo Kang Regowo ora ngguwa. Pinto ngendika ngaten Lesmono muntap. Waduh Kakang kok kemanten panjenengan. Kula mboten pojo-pojo lho Kakang Mbok badhe wonten raos. Nuwun sewu, seneng kaliyan Kakang Mbok Rekyan Worosinto wong panjenengan menika sesembahan kula. Ora mung mbok golames saya diujar-ujari karo Rekyan Worosinto. Nggih, sakmenika ngaten kemawon, Kakang Mbok, minangka paseksen kula katur dhateng nyanyune Kakang Mbok Rekyan Worosinto, kula badhe nderekaken, kula badhe kula padosi Kakang Mas Regowo. Namung dinten menika kula suneksani Kakang Mbok gesang kula wonten ing Madyapada. Gesang kula wonten ing Madyapada kula badhe wajat. Kula sampun beta pusaka menika Kakang Mbok kula badhe kangge nigas. Badhe kangge nigas nuwun sewu ya kasarane pelanangan kula badhe kula tigas wonten kersanipun Kakang Mbok Rekyan Worosinto. Mas Titis semono. Kadebyane Dewa Lesmono. Iye, dados panjenenganipun Lesmono tega wis mulo. Dewa Lesmono wadat. Wis ora duwe pelanangan ditigas dhewe. Disekseni karo Rekyan Worosinto. Rekyan Worosinto ya nangis lakon menika. Duh adiku kok samono mboten menapa menapa Kakang Mbok. Sakmene ngaten. Kakang Mbok lenggah wonten griki nggih, lenggah wonten griki menika kula badhe damel raja. Raja menika awujud menapa? Awujud nggih. Kotakan utawi kotak ingkang sampun kula raja. Penyanyipun Kakang Mbok sampun miyos saking raja menika. Penyanyipun Kakang Mbok mangke menawi medal saking raja menika, menika mangke badhe mbebayani kawontenanipun Kakang Mbok. Jawun Kakang Mbok ngamit. Wis. Baning Dewa Lesmono ya rada meskul karo Mbak Yune apa ya, pamite ya sampun Kakang Mbok kula nyuwun pamit. Esku mesti teso penyanyipun para pamirsa. Sak sampun niku Lesmono kesah Sinta wonten satengahing raja ngriku, raja setengah wonipun raja wonten niku. Lah dumadakan nggih Sirah Wana ingkang dados kidang kala wau. Sinuwun kala marica matur. Menika menawi lamban kinarya ini apus krami kaliyan Satriya Rama, boten badhe enggal cepet. Lah piye marica? Sak menika menyang dados tiyang sepuh mawon. Nek nggon keliran wayang ngono Mas Des.
0: Nggih.
1: Dadi wong tuwa mawon. Dadi wong tuwa mangke penyan mindo-mindo wong sing ketoke gruguk. Penyan matur nika tenggene rajah nika, sing enten jero rajah, sing jeron rajah menika. Nika rak Sinta nika.
0: Nggih.
1: Bojone Satriya Rama, etok-etok penyan nyuwun ganten. Nyuwun sepan gantenipun Rekyan Worosinto. Lho lah kok ngomong. Iye. nanging mung sampun ngantos wonten ing sanglebetipun raja saged to rekyan para sintomno medal saking raja menika. Mung sae astanipun pondong bablas ngalengka. No pertekulipun kala mari cowo bagus tenan kowe. Butuh elek ning pinter menika. Dhewe nyuwun ngaten. Estu menipun para wamiyarsa. Saya kalau ngai pamrih ngaten, pamrih dosa muka nggih ngaten ampun. Golek nuwun ambek pun dadi apa? Dadi wong elek. Nggih. Okay. Pasang ngeling nam tapi Gusti Putri kula tiyang mboten, sampun mboten wonten kegiatan. Kowe wong endi kula tiyang kabur kanginan. Nang arepmu badhe nyuwun jampi gundang kula kang salit Gusti Putri. Pi gundang kula kang salit tegese kula ngelak wonten keparengipun sepan ganten Gusti Putri Rekyan Warasinta badhe kula suwun. Sinta ora ngerti nek kuwi dasa muka lho. Nggih. Anu wong kuwi. Estu penyanyipun Rekyan Warasinta sepan ganten ingkang dipun ngesta medal saking rangkah raja rikala semanten Mas Titis. Nggih. Cekel karo tangane dicekel karo dasa muka cekel karo wong tuwa wau glandhang rikala semanten glandhang rikala semanten mabur dasa muka bawa Sinta menika bradatanipun pramila nyuwun sewu panjenenganipun para pamirsa wonten ing mriki menawi sok unda mananan unda mana iki unda mana antaranipun Patih Prangasta utawi Ndrajit anak-anakipun menika kalian dosa muka aku kok jombok arani nyolong Sinta aku ora nyolong Sinta kok aku jaman dek min gawa Sinta aku krono dewe ngelungkil ganten karo aku no jaban rangkah utawa ning jaban raja iya dosa muka dikandani nyolong ora gelem aku ora nyolong kok dek min dewe metu saka raja tak larak tak gawa aku ora nyolong ngaten menika namung glising cerita nganipun para pamastunipun ngaten kalangipun dasa muka mbeta Sinta minggah antariksa mabur samna ganti critane Rama karo Lesmana yayi kadanging pun Kakang Lesmana eneng apa kowe tak kon nunggu Mbak Yumu Rekyan Warasinta kok malah nututi aku nganti teko seprene aku durung bisa nyekel kidang sing dadi pinginane Mbak Yumu Sinta nyanyi pun para pamatri budaya ih pamrih malih nyanyi pun para pamatri bintan menika Lesmana matur pengasani pun kengerakani pun Regawa Kakang Mas kula matur ngaten menika malah dipun cendu malah dipun cendu kalian Mbak Yu malah dipun cendu kalian Mbak Yu pilih kula menika dipun dakwa milih batu wonten menapa-menapa kalian Mbak Yu kula ingkang wonten ing salebetipun raja. Salebetipun raja. Nggih. Pamula wekdal dinten menika nuwun sewu ginukan ana kula purun wonten sanipun Kanjeng Kakang Mas Satriya Rama. Kakang mbok sampun tasih lenggah wonten ngriku kula raja sampun matur mbok bilih penyanyipun sampun tindak-tindak dateng pundi-pundi santos melangkah raja menika. Ayo Yayi Lesmana tuduhno Mbak Yumu saiki ana ngendi? Nah, aku pun kan yanipun para pamatri budaya. Iki sedaya kala mawi lampah iki. Lampah Satriya Rama kalian Dewa Lesmana dumugi papan raja sampun boten wonten. Mugi menapa? Rekyan Warasinta sampun dipun ini dipun blandang kalian Ratu Ngangkondiraja Prabu Rahwana Raja. Nah, nyanipun pertama tributoyo. Wonten mriki. Wonten iki ingkang garapan pamrihipun Dasamuka. Kalian Rekyan Warasinta, aku yen ngambah daratan mesti konangan wong. Pamrih malih Mas Titis gitu. Pamrih malih ngarap menapa ngambah dirgantara. Ngambah dirgantara rikala semanten Satriya Rama kalian Regawa Satriya Rama kalian Lesmono rikala semanten dumadakan tapi tapi menlo yo nginglong to nggih
0: yeah.
1: Wong mantan banyak kok ditinggal lunga saiki malah hilang sisan lan yen para santri budaya menika kanggo ampan iki apa pamungkaring rasa urip
0: nggih
1: yeah. Pamungkaring rasa urip dados nuwun sewu menika minangka piwucal suci dhateng nyanipun para pamentri piwucal suci nipun ngaten dadi wong kuwi aja ditinggal duwe bojo katresnane duwe bojo kuwi ditutuk kabeh sing mesti aja nganti ninggalake kaya satriya Rama menika kedadian tenan mari kula temen ayo Dewa Lesmana usah arti kapak-kapak no reng kuwi bojoku bojoku mau ilmu digawa sapa ora ngerti ayo ngendi kok mbok menawa ana sisik melek sing iso nggawa sing nyolong bojoku utawa sing nglandang bojoku Kakang Mas badhe tindak pundi badhe kula dherekaken arek kula semanten ngaten penyanyipun para pamitri budaya menika gambaran ingkang sangat menapa ingkang sangat lungsit tumpapung kabrayan gedang Mas Titis iki
0: gitu
1: wong antenane kok tinggal lunga saiki malah diglandang dening
0: tiyang
1: iya ya rikala semanten yanipun para pamitri wonten ing inggil rahwana menika kalen Sinta Sinta namung nangis glagap-glagap kuwi. Kuwi ndhi rasah ngangku. Kowe melu aku arep tak muktekke. Ora bakal tiba ning padhas curi tiba ning kasur sari cahayu. Nang rikala semanten pinanggih ya. Pinanggih kalian manuk.
0: Nggih.
1: Anak namanipun Jentayu.
0: Jentayu.
1: Lalu mereka sambung, lah, sambung takkan tinaken, lansane sane si pun Jentayu mereka mitranipun Prabu Dasarata. Mitranipun Prabu Dasarata yang Ayudya. Sambil punya winang sulan, sapa we, aku, Jentayu, Jentayu, sumitrane Prabu Dasarata yang Ayudya, kowe sapa? Aku Ratu Rawana. Nggih. Okay. Areng kangka Ndiraja Prabu Dasamuka. Sapa sing mbok gendong? Ora sandha tok. Kon sing mbok gendong iki ya. Iki putri mustikaning putri Titi sing Widawati, klabruk karo manuk wau. Klabruk ya arti kapak-kapakno wong manuk karo Dasamuka ya menang Dasamuka.
0: Dasamuka, nggih.
1: Kok mau catur-caturan papakara ya bruan-bruan sisan kowe. Pun 12 alus-alusan lan Dasamuka di bruan-bruan iki wulune wis wulune entek wis ora iso mabur. Guwang roku ning lemah kesot menika nek ning nggo pakliran. Tinggal Dasamuka Sinta bablas ngalengka. Lah sak menika nyanyipun para pampir lakune si manuk Jentayu kala wau. Pinanggih kalian satriya Rama kalian Lesmana. Kowe sapa? Duh Gusti, menapa benyan pangling kalian kula? Kula menika sumitranipun ingkang Rama ing Ayudya. Sumitranipun Prabu Dasarata. Wonten ing ngriki kula pun manuk Jentayu. Duh kowe lha sapa ngendi, Duh Gusti? Ngaturi kawuningan. Ngaturi kawuningan ing suarane ora tetek ngene iki suarane pedot-pedot. Wong gandeng iki mung gancar ya tak banterke ya Mas Titis ya.
0: Nggih.
1: Suarane pedot-pedot nganggo kelir nganggo manuk nganggo manuk Jentayu kan. Gusti. Nggih. Ning gandeng iki mung gancar tak critake kan. Gusti ngaturi kawuningan bilih keng garwa rekyan Wara Sinta dinten menika dipun dusta, nggih dipun dusta. Kono ngarani ya dimaling dipun dusta kalian Narendra nga namung dumugi ngathok lho Mas
0: nggih
1: aja dibacok aja dibacok telengko aja ngono namung dumugi ratu nga pecah piyambakipun nyanyipun para pamitri budaya menika kisah menapa sara silahipun satriya Rama badhe ngertosi menapa rekyan Wara Sinta menika wonten pundi pradulipun si manuk wonten nek dipun beto ratu nga kalau wau pun Gusti kula nyuwun pamit pejah mati ini Jentayu dipun bablasaken anggenipun lelono Satriya Rama kalian Satriya Rama kalian Dewa Lesmananipun yanipun para pamitri budaya menika tasih pamrih malih iki. Tasih pamrih malih bab sinten? Bab titahing dewa utawi titahing Gusti ingkang awujud Rewanda. Rewanda ketek lho, Mas.
3: Nggih.
1: Rewanda ketek. Dados sora silahipun Kakang Adi. Kakang Adi janjaripun tunggalipun kan tiga menika.
3: Nggih.
1: Putra Resi Gotama ing Gunung Tunon. Putra Resi Gotama ing Gunung Tunon kalian Dewi Indradi. Menika janipun kang kagungan putra tiga.
3: Nggih.
1: Rumiyinipun Anjani, Anjana lan Anjanarko. Lah rikala semanten kisahipun utawi critanipun penyanipun para pamentri wonten salebetipun gelar pabrayanipun Resi Gotama menika kalian bojonipun Dewi Indradi menika janipun sampun dangu anggenipun matur anggenipun raos nyawit menapa putrane kuwi ayu yo bagus saiki ngomong mangkipun lakon-lakon ing donya menika mangke badhe dados boten wong ngeten kemawon dudu wong pramila dados singkel penggalipun Dewi Indradi rikala semanten. Rikala semanten dipun dedes kalih Resi Gotama. Ora. Kene kowe iki bojoku. Kok ya kabeh iki ora mengku pamrih. Pamrihmu apa to yen kowe meneng karo aku apa kowe pamrih aku bendang mati. Resi Gotama matur ngendika ngaten. Boten penindahan wonten bab-bab mirunggan. Ingkang menika penyan sampun dedes kula, sampun ngantos dangu kula terus-terusan babakan anggen kula mendel. Awit anggen kula mendel menika pamrih kula supados nebus. Dateng purun panjenengan lan lumantar kula. Sampun wonten menapa-menapa, sampun penembahan sampun dangu kula malih. Nah, Resi Gotama ya ora marem ngono kuwi kan ngapusi bojo ngono kuwi. Ning pamrihipun menapa pamrihipun Dewi Indradi supaya slamet anake mengko. Aja aja dadi liyane wong. Bakale dadi wudu wong kok menawa mangke. Akhiripun nyanipun para pamrih sedaya saking gembungipun Resi Gotama dhateng bojo dikala semanten nyanipun para pamrih. Yo yen pancen kuwi ora gelem bloko karo aku Indradi kuwi. Kuwi kok mung wae kaya reca. Ah menika. Dipun sabda dadi reca menika. Nggenipun para pamrih. Recanipun Dewi Indradi minjang ben menawi wonten perang ageng alang Kondiraja kangge mupuh sinten? Kangge mupuh Prahasta menika. Prahasta mlebu pecah karena Dewi Indradi menika. Ngaten wae kuwi. Turutanipun ngaten. Lah sampunipun meniku waduh lah kok malah kaya ngene dadiku. Nger anake telu panggil kabeh, timbali kabeh. Anjani, Anjana, Anjanarko. Ibumu dadi kaya ngene kowe rasa getun. Ora sambuk getuni ibumu kudu ngene. Waduh lah terus muni Kanjeng Rama. Iki ana bab siji sing kudu tak wenehi ngerti karo kowe. Aku kuwi duwe bondo sing gedhe Kertawajine. Sing diarani cupu manik. Cupu manik kuwi mongko mung siji. Mongko kuwi telu. Sing barep kuwi Anjani, loro Anjana, telu Anjanarko. Mula ngger, wis 10-10 bejanem bujamu. Wong tuwa mung derma nindakake. Tuku iki teguang tutu tono ya sapa sing entuk tibaning kupu ya kuwi duwe hak sing ndarboni iki Kanjeng Rama matur sembahun Anjani nadyan ta wedok ya Anjani wedok terus Anjana ya Anjana sih bagus Anjanarko saya bagus rikala semanten nyanipun para pamutri budaya cupu wae cupu kaya cupu wasiat kaya dipun pucal dening Resi Gotama cemplung wonten salah setunggalipun Lumbang ini sakit, Benawi sakit. Kalau semuanya dipun tututi, datang putrani pun tiga. Kalau semuanya wonten Lumbang, kangge raup. Raupi pun anak Resi Gutomo dadi ketek kabeh. Niku asal usulipun Anjono Anjanarko kalian Anjani. Anjani ya dadi ketek, Anjono ya dadi ketek, Anjanarko dadi ketek. Niku nyanipun para pamtri budaya. Sak sampunipun dadi rewanda sedaya tinangisan dipun ngramanipun. Anakku kok dadi ketek. Ipinye kurang apa aku? Pamrehku apa? Mula pamrehku jane kudune aku ki nyuwargake siji bojo. Loro syukur bagi teko anak ning malah anakku dadi kaya ngene. Estunipun nyanipun para pamtri budaya. Putra tetiganipun Kalawa nggih nampi menapa nggih? Nampi Sri Nugroho. Wong kuwi anake wong pinter, Resi Gutama kan wong pinter mesti tes.
3: Nggih.
1: Ya wong pinter to. Ya arep dikaya ngopo ki? Kacang ki ora dos sekolah donge.
3: Nggih.
1: Nggih. Terus menika ngaten. Rekala semanten iko sami-sami dewasanipun. Sami-sami dewasanipun. Kalau semanten sampun menika sampun lampah-lampah Anjani anak Anoman menika sampun. Terus kalau semanten wonten timbalan saking kayangan Griwa Bali, sudah dadi ketek niku.
3: Nggih.
1: Griwa Bali dipun timbali dateng kayangan. Pendawi ngisas Ratu Ingguo Kiskendo Prabu Bata Suro Lan Lembu Suro kalau semangat ini pun para pamrih budaya ini pamrih mari pamrih mari kenapa? Bedoran terasa matur kalian Pramesti Guru Yayu Pramesti saya gini pun gak ngisas Ratu Ingguo Kiskendo Lembu Suro Lan Jodoh Suro menikah buatan sanes namung putra Gunung Tunon putrani pun Resi Gutama sama ke kalian dados rewanda menika kakang rada ulun utus panjenengan nimbali pemimpin pun Subali lan Sugriwa rekala semanten ngaten menjanipun para pamtri budaya estu perang rame campuhipun kalian Jatasura lan Lembusura likara semanten penyanyi pun para pamutri budaya arti kaya ngapa wong ya wong tua utawa tua Bali tua wanara Bali Subali menika kending kalian Sugri kandang kalian Guwa Kiskendha Prabu Jatasura lan Lembusura menika risalahipun wonten lho Mas Titis
3: nggih
1: nggih wonten darah bluro menika terus kula semanten kula sampun nak yenaken kula sampun siaran wonten menika
3: nggih
1: Jadi orang tua zaman ni, tu zaman ngaler,

0: Bang iki kuat tak lebonane. Tak lebonane kok patenane ning jero nggowo. Mong ngene yayi. Yen ilining banyu nggowo terawang utawa kuwi banjire. Kuwi banjir abang. Kepiye kuwi getih abang tandha pun kakang unggul ing ayuda. Ning yen kepiye kuwi putih tegese pun kakang mati ana nggowo terawang kono. Oh iya kakang, mengkono tak tindakake. Ah. Dikala semana itu perang campui pun Jathasura lan Lembusura wonten ing Terawang kalian Wanara Bali kala wau. Yen kula menteri cuma pekan iya jumatan di kalau semantan Jathasura Lembusura ono pejah pejah meneng Wanara Bali Subali menika ning getihe campur ora abang ora putih dadi campure abang putih malah menika iki menika Jathasura Lembusura menika getihipun putih Jathasura Lembusurane abang ngaten menika lah banjir wonten ing Gua Terawang dipun tak yenaken kalian Sugriwa lho. Lah iku banjir gedhe kok ora abang ora putih. Lah menika wonten nuwun sewu niki pasti tes para pamiyar. Wonten ing padanan menika kan wonten namanipun Bentala.
1: Bentala.
0: Nggih Bentala Blumbangan menika. Mula Blumbanganipun ing banyunipun nggih kalih. Mm-hmm. Ning kalian buket. Mm-hmm. Terus semana iku dipun angge koros derek-derek ini kok. Buket karo bening no Tegal Mawur menika Blumbangipun tak sewu wonten sak menika kula saged ngaturke. Wonten ing Bentala menika. Lajakan ngaler menika. Nggih. Yeah. Randunipun menika menika namung sora silas itu dipun mengatakan wah orang mejanan ini gitu. Ini perlu mati kabeh apa piye kakang Manara Bali kakang Subali yang mati Jathasura Lembusura yang mati ya pak tableke nganggo watu ae wis dateng menyanyi pun para pamirsa sami-sami anggeni pun kegeden pamrih griwa ya di pamrih pamrih pun menopo aku rara kosong aku rak menang kakatan Wanara Bali sangkang mejai menengok si Lembusura lan Jathasura lari kalau semang ya es pableke watu ayo pableke watu tapi nirsanan kalian rada rangaten ngopo griwa menengok kakang pejah no pukulun urung mesti nak kakang mukui mati dan we ojo gegeden pamprih Sugriwa lah penyanyi pun para pamirsa kalau semana itu Jathasura Lembusura mati kantun penyanyi pun Sang Wanara Bali kalau semana Wanara Bali sarang dipun tablek selo buanipun Gua Terawang tablek selo kalian rayinipun kliwa jebol kalian Wanara Bali karmu ki piye ditenggani rada karmu piye kriwa kaya ngono waduh kakak mas kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan nyono kula panjenengan menika sedhek margi menapa ilining tirta Terawang mboten abrit mboten petak. Heeh. Kabeh rasa dadak digunem. Es trata misahipun ngaten ayo. Munggah Suralaya. Munggah Suralaya wekdal dinten mangkih Sugriwa sing kudu Sugriwa tunggu ana ing Gua Terawang kene. Subali bareng jeneng ulun. Sowan ana ngarsane Yayi Pramesti. Nyanipun para pamatri budaya, nggih, tasih wonten wekdal sekedhik nggih Mas Bartitis
1: nggih. Nggih, nggih Kanjeng.
0: Nggih. Lah menika Wanara Bali ngadhep wonten ngarsanipun Sang Hyang Bathara Guru, gedhe panrima kutara Wanara Bali utawa Subali. Iniki sira ingsun ganjar. Sira ingsun ganjar. Isi raing tun ganjar pekara sapa widodari mustika sing dadi penjaluke sing dadi penjaluke Jathasura lan Lembusura ya kuwi si Bathari Tara. Yenipun para mantri budaya inggih badhe kados menon nadyan to kethek. Kuwi ku mung gambaran lho Mas Titis kethek iki. Mengantuk ganjaran Dewi Tara. Nggih. Apa saking ngapain panjenengan ngaturaken ageng nembah nuwun ngantar popo pindan. Heeh. Mm-hmm. Anu, sebabane

0: kawon pandap malih go kalian Subali sampun ngumpi Dewi Tara. Ah. Nangung namung ngaten nyanipun para wawatri budaya. Salebetipun gesang iki, salebetipun gesang. Kekalih kala wau iki badhe kados menapa wong kamukten iki dadi ewa. Nggih. Pantre kabeh. Iki to. Lah Subiwa ya wah aku ndek ben yo melu rekoso kok. Aku ora entuk ganjaran. Kakang dibanjar karo widodari. Areng rikala semanten ngaten nyanipun para pamitra budaya. Sulayaning rembuk, sulayaning rembuk. Griwa karo Bali ora rukun. Griwa karo Bali ora rukun. Nadyan toku sedulur. Padha-padha anak Resi Gotama. Nah, rikala semanten. Bali duwe keputusan. Tak patenono adikku Sugriwa kuwi mati. Neng aku pamrih apa mateni sedulurku lanang, wong kuwi sedulurku. Ya. Saiki ayo Sugriwa, sing mati apa kowe? Sing mati kowe apa aku? Aku yo wani yo kakang karo kowe. Kowe entuk kamukten, entuk ganjaran karo para guru lah bareng aku. Lu kabeh iki wis pesine dhewe-dhewe ora sah pesine dhewe-dhewe. Besok wani, saiki wani. Pacangane wani, petengane aku wani wae ditantang karo adine riko. Penyanyipun para pamitra budaya dadi lakonipun Sugriwa ya dikala semanten nganti disedakke ora disedakke nggih dipun wong dening Sugriwa dipun cepetaken wonten asem wit asem wit asem dempit ya kadang-kadang dalang nuwun sewu yen lakon Griwa Bali ngoten ya kudu asem dempit aja ditepuk kene ngendi-endi menawa sampun pakem akan ngerti des terus menika pamrihipun menapa? Pamrihipun ben urip Sugriwa. Wo mbok menawa iso ana kamukten mriyane. Salajengipun dateng nyanipun para pamitra budaya. Saksampunipun menika Sugriwa. Sugriwa anggenipun loro-loro menipun cepet dening asem dampit kala wau. Rawan dening Satriya Rama. Ngaten Mas Dites. Nggih. Dipun dumugeni utawi dumugi Satriya Rama kalian Dewa Lesmana kala wau asih madosi dhateng bojonipun kala wau. Estunipun sami wawan rembak. Wawan rembak wonten ngriku sedayanipun sampun nampi dawuh. Arepa kaya ngapa to Satriya Rama kan titis sing Wisnu. Dadine kan pusak durunge winarah. Estunipun Sugriwa, Sugriwa menika dipun luwari saking asem dampit rikala semanten. Luwari asem dampit mireng kalian Subali. Rikala semanten Subali krungu lho kok ane wong sing nguculi karo Sugriwa. Wah, iki mesti dak-dakane mungsuh. Ah, rikala semanten ngaten. Nyanipun para pamitra budaya Satriya Rama ngertos yen lampah-lampahipun Subali namung dumugi semanten kedah pejah kala semanten sasampunipun pejah nyanipun para pamitra budaya dipun guwa wijaya menoh senjatanipun Satriya Rama kalian kan kalian Dewi menapa nggih kalian kok Dewi kalian Subalinipun nggih Satriya Rama kula saged nampi pepesten kula kedah pejah namung kula nyuwun dipun panggihaken kalian adhi kula Sugriwa. Ya tak parengake Sugriwa matur apa karo Kang Raka. Piye? Raden badhe kula tindakaken. Nah menika kan welingane Mas Dites. Sugriwa karo Subali. Iran Wetara kan dadi bojone. Kan wis kan dheweke nuwun sewu ngandhut meteng ngono wae. Yayi Griwa ini aku jaluk titip getih ustetes daging ustampel sing dikandut karo Mbak Yumu Tara. Mbak Yumu Tara iku dadi bojomu. Riwa, mung mengko yen jabang bayi lahir kuwi jenengno Jaya Anggoda. Iki pakem lho Mas Dites wis dileh lho.
1: Sampun pakem nggih.
0: Gua coba sedileng kok di air ke jauh ngomara. Kakang Mas nyuwun pangapunten wis yayi kari omukti wibawa pun kakang muka swarga sapi turut itu niko dan ipun para pamatri budaya meniko pamri pun wanoro Bali ngingatan pamri piyambai pun pecah gelem ini aku nyuwi pamri anakku ya dikoyong ngopo soben dati wong karepe ngingatan jeneke jawa ngoto meniko dan ipun meniko nyanyi pun para pamatri budaya ibadah lampahan ngingatan Satrio Romo kalian Dewa Lesmono. Satrio Romo kalian Dewa Lesmono kalian Griwa Bali wis mati lho. Kakang Nerpati Sugriwa. Nah, dadi Kakang Nerpati Sugriwa dadekne Nerpati wong dhewe nang Guwa Keskendha kok. Ngenteni omahe, ngenteni omahe. Ngenteni prajane Jatasura lan Lembusura wong. I wonten dawuh. Ageng kula ngaturaken panuwun tanpa upami dhateng Satrio Romo. Gesang kula sak wadya bolo pramila Raden wiwit dinten menika kula kepareng ngaturaken pejah gesang kula wonten Satrio Rama sak negari menapa dene bolo kula wanara menika terus wonten mriki nyanipun para pamtri budaya wiwite Bathara Rama utawa Satrio Rama duwe bolo kethek menika iki wonten kriki menika. Bali gugur. Wanara Bali seda. Wanara Bali mati. Yeah. Sugriwa ngenteni Guwa Keskendha. Guwa Keskendha balane dadi balane Satrio Rama menika. Sampun dadi gugran aja dilahleh nyang ndi-ndi.
1: Pakem menika.
0: Nek nek dileh nang ndi-ndi ora bakal mulih engko lakone.
1: Anjir bener.
0: Kula jengaken dhateng nyanipun para pamirsa. Tasih wonten wekdal kinten-kinten. Lho kok mung selikur, Mas.
1: Pun napa lajengaken sekedhik boten napa-napa Kanjeng menika.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih.
0: 5 menit kas nggih.
1: Nggih, kersanipun tutuk lakonipun menika.
0: Lakonipun ben tutuk matur sembah nuwun pinanipun para pamtri budaya. Dhateng siaran karo piyayi ngerti iki dadi ngaten menika. Estripun nyanipun para pamtri budaya. Wonten iki gancanging crita iki. Kancanging cerita Ratu Guwa Keskendha. Nggih, Ratu Guwa Keskendha. Nayogyani. Nayogyani dateng Satrio Rama kedah mesanggrah. Nggih, dateng pesanggrahan menapa? Pancawati menika. Lah, sak menika tak wonten lampahan ingreh menapa? Nak yenake bojo Anoman Duta. Anoman Duta lajeng wonten ngutus utusan niku Anoman Duta menika. Pamrihipun menapa? Satrio Rama ya kudu nak yenke. Negara Ngalengka ki endi to? Lah, wonten mriki kadang kagem nyanipun para kadang dalang, yen Anoman Duta kuwi karo Rama Tambak isih dhisik endi Pak Ribut? Mestinipun ngaten. Menika menawi kangge kula nyanipun para menteri, mestine isih Anoman Duta. Ada nama cerita segitu?
1: Leres.
0: Iya, jadi ojo tisek ke karo Rama Tambake. Rama Tambake rasa wisi Anoman ngerti ngalang kondi rojo kono. Ngatan. Ini kan ngomong-ngomong gancar ibut, nyanyipun korban itu. Dari situ, lampan Anoman Duta menika. Anoman Duta lajeng wonten margi, nyambak ibu ini kesandung menapa kesandung alangan. Kesandung alangan menapa dipunli akan datang repat ponokawan Semar Gareng Petro Bakong. Uang ku ya aja dadi, uang ku nek wis kumalungkung aja banget-banget. Anoman Duta menika. Aja kan pinanggih kalian pacaripun Dasamuka Sayem Praba menika. Dipun sukani panganan utawi buah-buahan do ora roh kabeh. Sing ora dahar mung Semar tok menika. Mudhak pro lampit pro pamrih. Nuwun sewu kirang prayogi Mas Titis rene sampun gangsal menit iki. Semanten nuwun panjenenganipun para pamtri budaya anggen kula matur wonten tuna dungkapipun kawontenan utawi klintu kula anggen kula matur diagungaken sami. Matur sembah nuwun Pak Titis sambodo maringi dhateng kula rayu ingkang pinanggih widodo niring sami kala.
1: Matur nuwun Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara dalu menika ingkang sampun kepareng babar ngengingi setunggal irah-irahan pamrih panci tiang gesang menika salebetipun tumindak menapa kemawon menika kadang kawisipun kalepetan ingkang naminipun pamrih. Saukur menika wonten ingkang sae menika kedah ijih pamrih menika dados setunggalipun bab ingkang kedah dipun lelimbang malih ngaten sih. Bilih menika pamrihipun menika sae panci menika bakal netosaken kasanan aning menawi pamrihipun menika bab ingkang awon lah menika ingkang mbok bilih kedah kita awisi. Sepisan malih matur nuwun Kanjeng Ribut dalam menika ingkang sampun kepareng babar irerahan pamrih wonten jagat pedalangan dalam menika lan mekaten pamirsa tresna mengkah wawan pirembagan dalam menika lumantar acara jagat pedalangan. Kita penanggih malih wonten kalodhangan sanesipun wasana sugeng dalu nuwun nuwun matur nuwun.

0: sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang

mengenal wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber krana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber anemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

Pamirsa Sutresno, Nekatan Kelawau, Saperangan, Tempat-tempat Campur Saringan, Saperangan Lipur Panjenengan, Dalu Meniko, Yang Acara Sekar Ture, Salah Jengibun, Untuk Acara Kapungkasan, Untuk Dalu Meniko, Engkel Katuragen, Acara Ludruk, Seserangan Cak Kartolo

0: mbah suwek iku. Mbah suwek. Uang golek tambah lakrak. Uang golek tambah tuwek wis tambah legrek. Suara abot ae. Ngene lek dikabari rekaman kurang 3 dina wis arep-arep. Princi-princi, tapi mau nyambut gawe ku cece-cece. Tapi wong dodol suara pamen kudu dijogo mangane, sak wayah gak oleh mangan botol. Mangan gragal. Banyak nek koyo awak-awak iku wis tuwek, dadi kanginan didik mesti ya masuk angin. Sing opo ini dan itu dan dia orang. Pikir tambah sik kok tambah blakrak aku. Iki nang Karang Rejo ta ya opo. Biasane nang Karang Rejo ku yamene gak ana omah. Wis semua ya tanteni-tanteni rono temen. Repot. Biyen aku ngeterno wong mari buyarnya persen tah gak ono. Serila ono apa-apa bareng entukno nang aku apa. Bareng tak entukno dhewe buyar merdeka. Diantar merdeka terus berat iki. Tapi ya sak norek bolo sithik ku watuke tambah nemen. Anake yo akeh, memang anak akeh yo soro. Yo apa sih?
1: Luput.
0: Lho pula janji saiki ta? Takon medhu saiki bener iki.
1: Wis lho.
0: Wong e rono tangga.
1: Wis oleh pendongamu.
0: Wis diperskoti.
1: Nek perskote wis, tapi gak sepiro.
0: Terus
1: tapi akhir-akhir iki lak tak cek kebenaran iki.
0: Iya. Sembarang dicek dhisik.
1: Sembarang iku dudu ilmu jiwa.
0: Iya.
1: Nanti aku kan
0: jom nang menur.
1: Lah apa nang menur? Lah daftar ro gendeng aku.
0: Nang Jember lah apa?
1: Nang Jember ngecek kebenaran ya si buri kan ono anu ta.
0: Oh iya aku krungu ya pen oleh rezeki.
1: Apa?
0: Oleh rezeki.
1: Oleh perkara ta rezeki. Rezeki apa? Sing rezeki ku lak awakmu ta.
0: Iya.
1: Sing dibocoro aku. Tapi kabeh ku pengalaman
0: ya. Ya wis wong iku ya ojo ngrusul lah.
1: Iya. Iya lah apa sing ngrusul iki?
0: Aku delok pernah iki mbrebes milih ta. Ya apa kok iso ngarepin tek kare mburido.
1: Ojo dadi atimu ya.
0: Iya.
1: Soale iki gak simbole matahari. Panjenengane wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. Probane luar biasa. Melalui proses
0: roso. Kena digolek bolo.
1: Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta?
0: Iya, digolek bolo kena durung pedhot ta. Wis kok kono durung.
1: Bolo sapa?
0: Mas Amijan. Dare kena kate nyanyi.
1: Gendeng ta? Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus.
0: Loh. Tapi bodine lak penyanyi.
1: Bodi ngatasi suara gak dituti.
0: Tuh, tapi rupa lak koyo barat.
1: Hah?
0: Tapi, tapi Robi. Rupa lak koyo barat.
1: Rupa koyo barat.
0: Kuping cuma.
1: Kuping. Koyo wedhus gembel ya. Wah, kon iki anggere medhok gak karu-karuan.
0: Ya, Bos. Tekan dia ya.
1: Ya wis, ya apa ngarani wong urip. Ya objek.
0: Objek ya.
1: Objek
0: penting wong iku kanggo anak bojo ya.
1: Lho, sing tentu kok
0: iya. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku ben ngene nak. Pernah duwe cerita apa?
1: Roman.
0: Gak ngono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya itu begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lak ojo
1: iya.
0: Sampai ketinggalan
1: iku gak mungkin tapi tak ketno anak sejarahnya elek terus lak malah gak karu-karuan
0: lho mulane sejarah eleke dituduhno anake besok-besok cek
1: sampai jalan api
0: niru wong tuwa
1: lak iya iya iya
0: nolak hidup nolak terus seneng terus ya
1: iya nek seneng seneng tapi saben dinane rada berat lah.
0: Kang sepeda motor kok berat.
1: Lah kan jelas ya, sepeda motor. Lah kok wis entek taune.
0: Yang diurus ah, mulo apa-apa ya apa.
1: Nek juri saya tak urus. Tapi nek nyetater nek gak jenggol pedhot gak jalan-jalan.
0: Ya nggo warek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, goceng loro ta telu lho.
1: Wis tau anggonjeng loro kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan tatane.
0: Ya golek sing anyar ta.
1: Kok tak tutur sepeda motor ki nek budal, gak tak starter.
0: Kok apa no?
1: Aku kudu sangu sendok.
0: Kaya apa?
1: Kejupuk bensin dhisik.
0: Oh mancing.
1: Tak rep, tak lebono nek gone kabilator.
0: Oh kabilator.
1: Baru ki nek dijejeki.
0: Wis anu sepeda motor penuh uncalno dijejek.
1: Hah?
0: Wis sepeda motor penuh uncalno.
1: Dunya lek tambah remek.
0: Kak dolen.
1: Didol.
0: Pokoke tambang kok aku, wis ta. Jaluk ya apa? Jaluk sing anyar.
1: Kadang golek sih. Nek nek kirane ono pandangan lah tawak napa iki?
0: Lha aku sih ngongkon sik nawakno.
1: Eh tafsirane pira-pira kira kaya iki?
0: Nek ndelok ndelok anu selebore sik.
1: Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa.
0: Oh kok iso sempal kena apa?
1: Diganti selebore becak agak ketor ta. Totale no peteng-peteng lho.
0: Oh iya, ini seribu lu barongan, kan ya?
1: Ya, tapi ini kepatah, gak dikawin
0: nyambut dia yang jujur aja, ya?
1: Iya, orang harap itu dengan lu orang bisa ini duduk kejujuran aja orang ini jujur aja selamatin
0: iya, mending malu aku
1: yang di?
0: Mending malu aku
1: yang di?
0: Yang Malang
1: ada kawin ini, kan? Perlu ini?
0: Karena kan ada waktu pecelan, ya? Iku kan ono sing ngangkati ya. Jadi aku nggo prau itu pernah sing ngangkati kan pokoke nyambut gawe kan.
1: Iku borongan ta.
0: Wis terkira arian apa borongan?
1: Lah nek dikira borongan ya apa kira kowe?
0: Wis gampang watu situk pira?
1: Lah watu situk pantese pira? 10.
0: Kulo apa?
1: 10.000. Apa? 10.000.
0: Iki ngomong tuk kalambene ta tuk apa?
1: Lah delok watune lah nek watu gedhe mesti iso ngangkat ta pira?
0: Meteran, meteran.
1: Meteran, sak ya. Meter piro?
0: Sak meter 3.500 ya, Bu.
1: Ya wani ya, Bang.
0: Angkat tok.
1: Lah dile nyandi.
0: Loh, ya teko ngisor dungano teng prauto.
1: Oh, teko ngisor dungano nang prauto.
0: Perkara mangane sakanane ya sakanane kono, Bang. Ono ya sono watu kono ya wis.
1: Ya dipan watu lah wis.
0: Ngene. Lah mangane ya.
1: Heeh, ono krikil paring krikil ngene lah.
0: Ya enggak ya mangan malah aku ya.
1: Oh, ya wis nek ngono.
0: Iya, anak penona ndi?
1: Anak sing ndi?
0: Anak penona wedok lho.
1: Kursus ah. Ada lagi kuliah sampai dina.
0: Ya tini tu.
1: Lo iya tingkat terlu ni kat sana.
0: Oh tingkat terlu. Lapa tingkat terlu?
1: Hah?
0: Lapa tingkat terlu?
1: Lo. Pelajaran ni tingkat terlu.
0: Oh tingkat terlu. Dulu kan nanti mlebu nanti.
1: Tak jono mana loro. Cerah dok lawas sekolah ini. Kemudian nang papat.
0: Oh papat. Kau papat dia berpiro.
1: Embo aku cewek jono takon guru ni. Ya berkenai.
0: Lagi papat papat atret tali mau atret.
1: Nek limo atret nek wapet melebulan iku prosne lentai apa kene
0: aku dhewe bingung kok ndakno
1: kon bingung aku mana gak bingung
0: tapi biayane anak aja sampai agem-agem kemurung iki cak ya dewange wong tuwa dodol dengkul ya paribasane ya
1: ya wis gak dengkul gak driji lah wis dengkul ae lah kaya mlaku apa aku
0: iya mulane
1: dibandani wisane dibandani wis
0: cek nek dinyengeri
1: la iya
0: kapan kate melok sapa
1: mosok oleh melok wajah
0: la iya gak oleh
1: iya wis ngengeri anak wong jenenge anak
0: iya anak penuh ayu ya
1: lho lumayan
0: iku untung nurun ibu nurun penon
1: nurun aku buak biuk enggak ini
0: tapi penampilane cak masih penerupane ngene penampilane blontang liwat wah wong tambah miring-miring wong tambah singitan
1: lho iya otomatis sungkan bare aku
0: kan ora pole ngono
1: heeh
0: diutangi
1: iya entar
0: guyon-guyon cak guyon ya
1: iya biasa guyon nih tapi kadang-kadang ya utang temen gak ya ya gak apa-apa ya
0: tapi gak ono wong gak ono lak kudu utang
1: lho wong urip iku nek gak utang gak maju
0: pokoknya temen minggu iki ya minggu iki
1: ya pokoknya tambah ta utang iki
0: mungkin iki kene dhewe butuh duit kan
1: hah
0: kene dhewe butuh duit
1: oh mosong
0: iya apa dadal dus aku sih gak
1: dadal apa
0: butuh duit dadal dus
1: dadal dus aku duwe jangkrik tak sini apa ge wadah jangkrik
0: wah, ini gue, wah, tunggu aneh.
2: Apa ni?
1: Kita kita hehehe.
2: Wah,
1: wah, tengil lembu kan lembu kan dia.
0: Iya. Tak naik bos sih.
1: Masih.
0: Toko ni gede.
2: Iya.
0: Iya.
2: Surabaya pas kamu tak Surabaya toko ni siapa?
1: Toko muda.
2: Lu aku takon toko di Surabaya.
1: Lah ni takon apa? Takon aku. Wong aku nek dino kampung kon takoni.
2: Lho lah. Awakmu lak wong Surabaya apa lak njaba kota.
1: Surabaya nek gak metu-metu. Masa rutu ku.
2: Metu wong kok metu sungute kono njo madok.
1: Masa lah santuren nek ngono. Jangan cilik ngandelani.
0: Mulane wong iki sing penting bergaul, cak ngerti.
1: Nek gak supel bergaul, mati sandang pangan.
0: Meneng-meneng nang kanca nginep rong dino.
1: Utang nang dhuwit ta.
0: Utang to.
2: Ngomong liyane gak iso ta.
1: Aku kuatir, ya kan cawasi kuatir itu kamu ya?
2: Enggak
1: itu kan di?
2: Aku? Itu seribu
1: biasanya itu kan diri
0: enggak, kamu itu kan di? Itu kamu rupanya Berang-berang dino kok gak ketok.
2: Anjen aku susah.
0: Nang ndi kene iku? Tekon ndi iki, Mas?
2: Iki mako.
0: Engko nggo tas.
2: Lho, bisnis.
1: Oh. Bisnis.
2: Ngerti tak bisnis.
1: Bisnis iki ya.
2: Ah, jane kon wong kutho ya ora ngerti.
1: Oh, durung tak jawab wis kon. Bisnis iki gak kandha. Iso mulai bisnis, Cok.
2: Iya.
1: Enggak tahu mau cok kamus kan. Kamus.
2: Kamus kok dibawa.
1: Suka kamus lho, karena ini juga gini. Kayak
2: muring-muringan, bontang ini.
0: Rupanya, kan teko di luar kota lho?
2: Iya, teko luar kota.
0: Kira-kira dina lho?
2: Aku ada kira-kira naik telung dino setengah lho.
0: Oh, ada kak gelom nyangking konjolan. Konjol kok pak cengkiwing.
1: Apa aja nih?
2: Ini semuanya tak cangking pedot.
1: Iya, oleh nana ini bukan cincin. Wong sing kan buntelan cereme ta.
2: Lha kok ngono. Lah kok tak cangkir kayal-kayal ngono.
1: Lah gak kayal-kayal ya apa? Wong cikile kan jire dise.
2: Tak muring-muring ah, gak ngono. Kok mangan opo sih saiki jane? Mangan opo sih?
0: Gak mesti. Gak mesti. Karena ada yang isuk iku mur. Mangan mur lah isuk.
1: Jam 12 baut.
0: Ya mangan biasa njot.
2: Gak ngono tak maksud iku apa sih seneng rawon apa tak gole. Aku mbek menawa terus bisa nukono sego sapa ngerti.
0: Iya, ya gak ngerti ya.
1: Lah kon dhuwit-dhuwit ta
2: ya. Aja kuwatir.
0: Gak mangan lho lho biasa ya.
1: Kuwatir kok ditari mangan, dheweke kepengin mangan, akhirnya aku nalangi.
0: Gak senengane iki lek awan mangan triplek.
2: Oh, triplek.
0: Oh iya,
2: Dek. Tak kebak tak tukokno.
1: Gak tentu kadang-kadang pedi. Triplek ya apa sih
0: kan? Sepekor mangan gampang iki.
1: Gampang.
0: Nil njoten ku rupane kok bingung kon lek tetep bujang terus. Terus ya apa? Wong kamu ku sugih, kadek tokomu ya gede.
1: Apa meneh ngono?
0: Nama sugih cak iki.
1: Mosok.
0: Lho ya apa?
2: Sugih apa persamaan?
0: Pandane kok mosok kok mecicil sih.
1: Gak mecicil apa wong melek. Oh,
2: kok iki gak mecicil ki meremuti.
1: Kok ini nek sugih munyo sugih.
2: Kapan kok mrono?
1: Gak aku gak mrono aku. Nek kon durung nang nggonku aku gak mrono. Wong tuwa dikontrol-kontrolno. Kok saya banyak ke tren dolo balang kok.
2: Kalau lahir kapan kan
0: iya.
2: Tuan di kon ambil aku.
1: Ya tua aku sih.
2: Meruh lahirmu kapan?
1: Luar itu. Lahirmu banyak gunung gelap kalung gol dicek dicek.
2: Kau tak tahu nak kontrol pun tak?
1: Lo. Iki pira sih umur ini.
0: Kau ni ambil kau jangan nyeluk kon. Mesti ya, kau ni kau karaoke jangan nyeluk gusti.
2: Oh.
0: Lo.
2: Meniko nganten
0: gusti.
1: Tak apa apa.
2: Panjenengan menika Gusti Kus sinten?
1: Kok iki tau kesurupan ta kok iki?
2: Napa?
1: Kus sinten, kus sinten.
0: Ngomong iki bener
1: ya. Biasa.
0: Iya, Pak ya. Apa?
2: Iya, kalau karo bondang wisan. Rungokno. Bila perlu lungo sing ngaten, aja kate melek lan aja kate ambekan. Tak tuturi. Iya, aku dinani iki lak susah.
0: Napa, Ce?
2: Iki bener omongmu.
1: Iya, apa
0: iki? Napa?
2: Yo aku lak
1: yo kok gak tau lah.
0: Rabi, mau rabi kok susah.
1: Rabi ya susah, mau gue wedok aku kurang kan itu.
0: Nah iya.
1: Eh, dia mundi sate tak tolak. Tak
0: kurang.
2: Wah, wah, wah. Ini sih, ini. Dengan sepeda montor apa?
1: Loh, ya apa. Nah, kasih duit ya apa, tapi bonmen.
0: Tapi, wis umum.
2: Apa?
0: Wong dia, wong lanang dia, golek. Boleh wong wedok apa jare blontang?
2: Oh, jare blontang.
1: Ya,
0: bareng balik-balik gak oleh jare. Aku
1: nari-nari ae. Tapi gak gelem.
2: Aku nek gak gelem aku. Ngomong-ngomong blontang aku kuatir.
0: Tapi
2: sing dhisik iku tanggaku sono ngekek duit 100. Terus mangko tekone wong e peok e. Kuatir aku lha kok terus aku tekone tangane iki ndher.
1: Iku gak salah aku.
2: Salah
1: aku pajak gak apa-apa. Bareng ketemper sik gak blontang. Masa tanggung jawab aku.
2: Iki lho.
0: Ngene-ngene. Wis ngene. Ya apa-apa ya.
2: Tak senengi.
0: Sopo?
2: Arek sumber jondi.
0: Oh, ngawur kaso kaso kaso. Aja iku, aja iku, aja iku.
1: Nek panjenengan ono minat temen iki lho ono.
0: Sopo?
1: Arek kuning lancep.
2: Ah iki.
1: Kuning kuning lancep belum yo. Tapi arek iki idepe malih. Iya, idepe malih.
2: Terus apa
1: nek mbok sini nek malih. Lho
2: kok iso?
1: Iya, tapi guline gondok belum.
0: Ngawur.
2: Ngawur
0: ae. Sini tarung dino, aku nduwe arek ayu yo. Areke jenenge Tini. Oh, ayu, cocok. Tadi bojomu cocok katik dadi manten wong sugih
1: arek. Omahe ndi?
0: Eh?
1: Omahe.
0: Omahe Karangrejo.
1: Heeh, Kang.
0: Gang Papat nomor 12.
1: Oh,
2: seneng aku nak wis setuju ono.
1: Lah iki lak anakku.
2: Lho anak.
1: Lha apa anakku kon tak ngomongi? Kowe kan anakmu ta? Yo, apa kok ndi?
2: Wis kanca dhewe anake kanca dhewe wis gak tanggap.
0: Wong memang seneng ya kudu basa saiki. Ngawur.
2: Bapak, Bapak,
0: yo
2: apa?
0: Bapak. Badak.
2: Oh,
0: Bapak.
1: Ini lho bapak apa badak? Aku ini lho mantu kudanil
0: kan? Kak, gak apa-apa.
2: niko kula ingkang
1: sik durung apa kepen yo
0: gak dikarepi aku golek no peno iku pernah wis talek duwe mantu iki sugih gak isanan peno njaluk apa njaluk dijungkir
2: keturutan keturutan temen
1: kon sakjane nomor iki lele tai apa
0: lho gak ngono njaluk
2: sampean dadi marotua aku tak kok noro
1: apik
0: iya marang aku nggo jidor
1: iya terus tarak nang kampung saya dikira tanda pedes ya
0: kamu sing temen tak sing temen
1: sing temen takut
0: jangan nangis, nangis tak sakno anak pernah iku cek dirabiki iya bujang
1: tapi oke tapi cara-cara te iso nyembadan ya kan
0: boso kon boso boso
2: nah
0: iya
2: gane
0: wong suki
1: kon dhewe nyambut gawe
2: lho lho pun kuwatir terus pendamelan iki jaman sak niki kuenteng pak
0: wong anak wong suki kok sok kok kuwatir ngono iku
1: sing tak kuwatir engko jagane wong tuane
2: lho mboten. Nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Tapi nek dhisik lho ora gampang.
1: Terus mbayare saben dinane nyingone dicicil.
2: Lho nggih napa terus marat tuwa niku, Pak?
1: Iki gak bang panci lho iki lho. Kon cicil lak murat mari ta aku.
0: Kang tanggung jawab.
2: Kan pos gede, Pak.
0: Heeh, tanggung jawab.
2: Teng napa mau nenten?
0: Heeh. Wis kan anu kok pos gede.
2: Napa perlu dhuwit sampean?
0: Kan pos gede.
2: Lho perlu dhuwit tangane wis.
1: Nek panjenengane ya gak apa-apa iki. Lah piro? Ono piro? Lah kok ngono piring iki tanggapan ta mantu lho. Kok iso kok cepet kok ya yo tok ae.
0: Nek ono aku ngekek maklari ngono lho.
1: Kok ni aku yo gak sumpek. Cepet tunjuk jalane ini
2: kan. Gak duwe angke meh titik. 10 juta.
0: Lho. Kok iso kabeh. Lah kabeh kok anak digo minggat kon.
1: Iya anakku ini minggatan.
2: Aku lak wis ngerti.
0: Wis kamu 50 ae.
2: Iya.
0: 50.
2: Apa rente panik ae.
0: Iya 50. Laku 75 kan
2: kamu saya. Kok mana gede kon yo. Kalau anak iki ne.
1: Gak apa, dodol gunung kok.
0: Gak apa. Lah awakmu lek aku sing ngantaran lek gak oleh bojo ayu.
1: Lah
0: rontang kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih.
1: Lah iku apa?
2: Percaya pokoke arek ayu sugih entek piro gak
1: bulan. Tapi aku 50 sampai 75. Dua anakku bawa pisan mari. Cek sisan ngelumpul nang jero.
0: Kak iki kanggo anu kok sampeyan iki
1: kanggo
0: iya syarat.
2: Lan pun kuwatir Pak, liyan niku enten nggih. Kulo tumbas saken napa mawon?
0: Iya, perkara lho ya, engko tak kabari rono ya.
2: Iya,
0: perkara dinane teko awakmu ya.
2: Iya, nek ngono aku tak nyuwun pamit.
0: Iya,
1: iya.
0: Iya,
1: iya nak.
2: Kulo nyuwun wangsul kajeng pamit Pak.
1: Iya, iya nak, iya.
0: Wah, ngomong nyuwun wangsul kajeng pamit. Saking senenge dadi mantu peneh lho, waduh.
1: Kok arek iku lah tak kenal.
0: Aku kira dhewe kok anak wong sugih, Cak. Heeh. Tukune loro. Bapak niku wah brater.
1: Kaujo arek iki.
0: Iya, kapomo.
1: Kapomo.
0: Kapomo kamu.
1: Arek iki mah kapomo. Makane.
0: Iya, tapi kan seneng. Engko perkara nanggap tanggungane mantu peno.
1: Oh iya.
0: Besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iko peno wah ya opo bralah.
1: Iya, sembarang kaya itu-itu kan.
0: Cuma lek gak atine moro ngilokno wis gak enak wis.
1: Ning ngelokno.
0: Yo ayo mati yo mari ngono
1: ya. Ya bapak ning.
0: Iya.
1: Lho ya iku sing gak enak lho. Wis bapak gawe pengalaman gak apa-apa. Asal gak mati temeni ya ta.
0: Sedhi 5000 gun Pak Becak.
1: Kok sik kon titine aja. Mangka gak njaluk mesti saja lho.
0: Lah mangono njoto lak sungkan ta sawangane kok.
1: Lah kari petang puluh sapa tetemu. Wong dhewe 50 kok jupuk 5 maneh. Lah wis. Lima
0: wis ta?
1: Wis.
0: Iki dadi aku oleh sak piro? Oleh 80.
1: Iya 80 dadi ne.
0: Engko waktu dikae peno kok tak jalukno bantuan bakal mantu peno. Anak peno kandhane ono, saiki nang ndene.
1: Lho, ono mata ono.
0: Ya engko kandhane ono.
1: Iya tak kandhani, jelas nek tak kandhani.
0: Lah iya, ojo sampe anak peno iku merucut lho, sampe merucut aku kok wah.
1: Soro. Anak iki apa jare bapak ta?
0: Iya, wong jagone kok ngene mosok gak tanggung jawab ya.
1: Lah iya.
0: Iya, ben nyucuke ya apa iki?
1: Nyucu ya? Nyucu ya itu kok berutuh nih.
2: Oh, kondisi apa?
1: Saya gak tahu ya malas saya apa kondisi. Gila-gila ada, iya.
0: Lo ini apa?
1: Iya.
0: Aduh, iya.
1: Itu kan dia, kan gak mulu-mulu.
3: Loh, itu kok nyambut gawe?
1: Wah, sabun dino di briefing yang ngono. Briefing apa? Nyambut gendi. Loh,
3: yang mana tau kok, Pak?
1: Kan gak perlu kabar. Gak tahu ngipi apa-apa.
3: Oh, gak tahu turu, Pak.
1: Iya, kenal aja, gak tahu lah.
0: Iki bapakmu tadi?
1: Iya.
0: Kenal no aku kancane bapakmu.
1: Oh iya.
0: Bapakmu iku pasang no untuce gak ngeget ae.
1: Ya wis wayahe goyang.
3: Sampe wong lutus ae, Pak.
1: Lutus apa sih kok?
0: Lutus iku lutus. Nah, dia gak pernah tuku contong.
1: Iya. Bapak gak ngelutus.
3: Nek nyambut gawe iki aku, kalau sampe ndok omahe.
0: Pun anu, pun pirang dino sampe nyambut damel?
3: Kulo. Ya lah, selesai seminggu.
1: Seminggu.
3: Di telepon, berapa aja menelpon lo ini, Pak?
1: Di telepon, telepon umum biasa.
3: Oh, coba aku dilereni mencerahkanku.
1: Lo di teleponnya dilereni.
3: Iya.
1: Kayak adil.
0: Ya ini aja, pernah aja mudah-mudah rono. Aku pernah aku belakrak-belakrak mudahnya anak pernah dilereni. Mereka pernah aku kudu bisa ngomong apa.
3: Makanya yang bener suka lama.
0: Sama ini nyambut gaya seminggu tak. Wis, pirang dino sing terang-terangan ae lho.
1: Iya, wis kon
0: terang-terangan nyambut jane.
3: Rong
0: dino. Rong dino. Wong dino mulane nurun bapakne ngomong gak bener blas.
1: Kok yo ngomong aku dhek gak nyambut gawe.
0: Gak ngono lek ngomong lho mesti biju-biju wong rong dino ya seminggu.
1: Iya kok. Sing muni seminggu lah anake, Pak.
0: Sampeyan kok nurun-nurun sing tuwa, sing tuwa iku ben pasti kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, metu-metu gak metuki.
1: Kok iki wong seminggu ya muni seminggu rong dino muni rong dino. Iku ana wong tuwa diceladu wong lah kok.
3: Lho sing anyar iki, Pak.
1: Sing anyar. Oh,
0: sing dhisik punya minggu seminggu kan iki.
3: Meneng kelasan kok lak teng pabrik.
0: Kan iki.
3: Niki tenggene toko, Mas.
0: Aja nah, lerung dino cak sakno anak kok cek. Jare diterusno kuliah biyen.
1: Iya, rencanane kuliah maneh.
3: Lho nyambi mboten apa-apa.
1: Nyambi gak apa-apa.
0: Bapak mbiyen nyambi dhek mlakune nyaut ngene. Nyambi.
1: Nyambi jauh-jauh ta. Lah,
0: kanan-kanan.
1: Kok kata kandane.
3: Sampar kok kata cerah.
1: Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki riba.
0: Iya,
1: iki ana rezeki.
3: Nah, rem kok koyo bulan, bolan.
1: Iya.
0: Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit de.
3: Oh.
0: Kandhane ana anak ondo iki.
1: Nek merguti gak cekel apa-apa ya.
3: Ana job ta, Pak?
1: Ana job dadakno. Iki ana rezeki.
3: Rezeki apa?
1: Kon gak ngipi-ngipi babar pisan.
3: Padahal gak tau turu tirakat aku iki, Pak.
1: Tirakat?
3: Iya.
1: Iki ana rezekimu.
3: Tak ngipi.
1: Tak ngipian. Aku nek turu lak terdes entek.
0: Tapi pernah tak ipek no
1: begini. Ipek no apa?
0: Ya? Rezeki lah awakmu dek. Ngipi kau banyu banyu itu banyu bening berarti lah rezeki.
1: Oh rezeki.
0: Bapakku perasa aku ngipi ditambil celeng.
1: Makanya aku benjir ya. Iki
3: kon. Iki apa sih Pak sawangane kok?
1: Dijaluk wong. Wong suki atek wong suki.
0: Bisa sok sok.
3: Sama iki lho anak kok dijaluk wong kok dikenno.
1: Jangan dipek bojo,
3: ngono lho. Bojo?
1: Iya.
3: Lho aku gak seneng Pak seneng nyambut gawe.
1: Kon iku lak enak. Dipek bojo wong dimangani nyambut gawe.
3: Sama gak dhewe piro sih?
1: Cuma 45 ya.
0: Jane saya ke, jane saya ke.
1: Jane saya ke dintet iku 5. Wong iku perantaraan iki kok.
3: Sama aja kok susu lho Pak, iya nek gak mancing-mancing iku.
1: Mancing wis tak cekel dhuwite kok. Wis tak nyuri to bapak ae.
3: Durung ramai sih.
1: Durung, apa jare iki?
0: Oh, apa jare aku, Dek? Lah bapakku gak usah dikuatirno, mergo bapakmu mau dipancing aja dombel. Apa mancing, Pak? Mancing.
1: Lah apa dipancing wis tak lek dhewe ae iki.
3: Lah ngono to Pak, gak enak, Pak.
1: Gak enak e?
3: Iya nek gak bakal bojoku kemancing-mancing tok. Nek dadi bojone aku dikleler.
1: Lah, apa gunane bapake? Apa bapak tinggal diem?
0: Ya.
1: Nek kon dikleler tak paranane.
3: Tak napakno?
1: Tak juloki. Pegel.
0: Gandek, wis percaya apa jaraku?
1: Wis tak nuli.
3: Tak jawab ta sampean?
1: Iya.
0: Iki lah ambek aku kanca apik mang dikon golekno bojo.

0: lambemu iki mang. Gamelan iki ditabuh. Kendangemu iki lambemu ngawot. Ayo terusno. Lambe leren terusno. Terus yo sampe sombing ngono terus iki. Iku apa sing mlopo iki giat lho apa? Oh, potongan kok lompongan. Ada tak to? Waduh ya opre, aku ngono wong sugih. Mesti aku ngono sugih. Dadak kok tak buwi dalile iki mang opo? Eh? Dalile ta iki mang? Aduh. Ngawur ae. Oh, tak kebyok dhek puluhan ewu lak kapok kon, Mbok. Kok ndak tak tuku lah ngomongake. Lah apa tuku koyo ngene iku? Lambemu kok dompet. Repot ngatur kok niku. Eh, gantong tabuhan. Mas gak kuniring tabuhan aku iso. Ngawur ae endi kapari. Duwit. Yo lah, kenapa gak becet aku. Ngawur ae potongan kok cebuk. Sabar iki. Sabar nanti.
1: Halo.
0: Oh, aduh rek. Ngawur iki. Kok tak tong sapari. Adem. Sopan rupane, sopan rupane kon.
2: Menghormati majikan.
0: Iya, iya, ya ngono apik iki, apik iki ya. Sebab kon termasuk pegaweku.
2: Nggih, saking punden.
0: Yo. Saking punden. Saking punden. Oh, udelmu kok obong, ngawur ae kon.
2: Saking pundi?
0: Lho, tekan jero mendal. Eh, metu. Ngawur ae tak nekon niku.
2: Nggih, kok kala wingi kok saking Blitar.
0: Iki ngene lho ya. Blitar nang omahe Pak Samit. Ngerti ya? Pare kok ngomong terunyam ae wong tuwek. Kok ngono pegaweku, pegawe teladan.
2: Nggih, nggih, semerap.
0: Dadi toko werna loro iki apa jare kon? Ya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Lah iki kain-kain ya. Apa kain Pak Trono Yono? Kain sembarang Yono ya. Lah sing pracangan dhewe Sindoko ngono.
2: Nggih, tapi sampean bagi pegawai niku mboten kliru ta?
0: Kliru apane?
2: Tajane bagian kain niku kula sing nunggu.
0: Iya.
2: Lah pracangan biasa larek wedok niki.
0: Erna.
2: Erna.
0: Iya, Pak.
2: Lah kula kok bagian pracangan lak mambu, bumbu.
0: Lho, belajar sih, belajar.
2: Oh,
0: tapi nggih. Sing ngerti pegawai pawon dioper, sing kantor dhewe, sing gone kain-kain dhewe, sing ngerti ngono lho. Nggih.
2: Sampeyan pun anu paham regane beras-beras gula kopi bareng.
0: Lho, ya, Cek. Ana kon badhe diri.
2: Lho. Baik kula ini ndodoli kemurahan. Lho, ya sampean.
0: Kok tak kenali ya?
2: Nggih.
0: Beras sing gak enak 500 lawi.
2: Tuh nggih nggih.
0: Sing enak 600 lawi.
2: Lah tandane enak gak enak terus.
0: Ya untu tenggi sih. Oh, tak ujak lho. Enak gak enak, moko dadi cah enak ta.
2: Oh, nggih nggih.
0: Lah gula,
2: gula
0: undak norgane.
2: Slep ndukur lho.
0: Lho ndukur nang dengkulmu ngono.
2: Dundakan ndukur roteng
0: ya
2: ta.
0: Lho lah apa? Ya regane delok umum ngono ae.
2: Oh, biasae sakniki niki pinten sih?
0: Heeh, saiki 800 sak kilo ya.
2: Waduh, kok larang.
0: Lho, kok larang kok sing gawe sih? Kok larang kok larang gak no.
2: Ngriki disukani keringan nawon, cuma dos kadal langganane.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu setengah.
0: Oh, ngono ta?
2: Nggih.
0: 750 ya.
2: Nggih, nggih.
0: Sak kilo ya.
2: Sak kilo.
0: Lah nek iku 750, beras sing enak gan
2: 900. Oh. Lho. Lah kok meningkat?
0: Lah iya,
2: nang 500 ya 500.
0: Ana tak gawe muda noroki gula iwang apa?
2: Oh,
0: ngawur ae kon niku.
2: Tapi niki gelek-gelek dicelathuti yang lho, Pak.
0: Lah apa?
2: Ayo napa timbangane mboten beres niki.
0: Lho,
2: niki setahun kudu dikirkirno.
0: Oh, dikirkirno. Ayo, dikirkir. Lah iya kira apa dikurno?
2: Lho,
0: apa? Dikurno.
2: Lho salah.
0: Lah sing bener dikirno ta?
2: Lah niku bener.
0: Kon mang gak dikurno.
2: Lho salah niku.
0: Sing bener niku dikirno.
2: Lah niku bener.
0: Lah salah. Kaya sopan wong mulian.
2: Saki lo malah dadi walung.
0: Oh. Iya.
2: Kekataan ngentit ya, Pak.
0: Oh, kono cocok muni ngentit ngono gak apik.
2: Nggih, nggih.
0: Sing apik ya dikirno, aja sampah disalahi, ngerti ya?
2: Oh, nggih.
0: Kira-kira kontrol awak dhewe saleh.
2: Saleh.
0: Samit. Ibu Samit itu mertuamu ya.
2: Pak Semerat ya, Pak.
0: Kalau cari area-area agak numpak. Aku numpak motor kijan.
2: Nggih, nggih.
0: Supir iku jare kon sing bojomu.
2: Nggih.
0: Lho abas, lho. Aja ngeson, Dik. Sampeyan kar tolong ngono.
2: Nggih.
0: Wong kono ponakane bojone Sapari
2: kok. Nggih.
0: Bojone Sapari wong guwa hari ngono.
2: Nggih.
0: Lah bapakne bojone Sapari jenenge Samit.
2: tapi sampean tumpakin kok sambat.
0: Wah, lu tumpeg.
2: Nggih.
0: Apa?
2: Sampean tumpakin kok sambat.
0: Lah, sambat apa?
2: Terus sampean mboten bayar.
0: Kok bayar tak bayar kok. Wong ponamu tak tukar lokasi apa
2: tak no. Biasa yang ini nak cari numpak nak bis ini tak kenal kau nak pas.
0: Sekori, kok kuatet kau dari Erlah mas sekori. Si hanya rugi nol yang kenari.
2: Ah, nanti saya ini kau.
0: Halo,
2: calin.
0: Oh iya.
1: Kau nak cuy?
0: Eh?
1: Sampai
2: anda. Aku sini dulu.
0: Aku tarik ya, aku nak. Aku sini ngomong.
1: Jelo
2: bapak.
0: Aku sih ngomongkan mangga.
1: Napa pak?
0: Kau pak lu jerul apa? Umak kau pak enak tu nak?
1: Jerul ni apa kan?
0: Oh, peperangan lah.
1: Peperangan pak.
0: Belakian. Oh, totalan. Ya, sing tepat ya. Tepat jerul nak mesin hitung. Ya.
2: Nek ngopi. Jenengin apa? Mesin hitung jenengin apa?
1: Jenengin apa sih pak? Oh, aku lah.
0: Yo, mesin hitung beri.
1: Niku jenenge kalkulator.
0: Oh, kalkulator. Oh, kalkulator ini dipijek ini kok.
1: Lah, ini kok mesti hitung, Pak.
0: Lu wong sing ana grek-grek. Grek-grek.
1: Komputer niku.
0: Oh, iya. Komputer.
2: Komputer, Pak.
0: Komputer.
2: Nggih, nggih.
0: Dadi ngene, R ya.
1: Nggih.
0: Masalah pelacakan tak sarana kon. Lah ngene kain-kain safari.
1: Oh, dibalik.
0: Iya.
1: Kali ngrakep pembukuan.
0: Iya.
2: Di kain putih kok, Dik? Anu, yang sisa.
1: Jadi apa aja?
2: Sang meter orang.
1: Anak-anak, siapa di sana?
2: Ya kan ini lah, es gering-gering lah.
0: Ri, kau kapan bongkar ya? Kau boleh pulang ajar kau ni kau ngeri.
2: Penen tiang mati bocakan kain.
0: Oh, mana tak?
1: Ia tak apa.
0: Oh, nente, yo, kula mana nak? Mana ni?
1: Kula. Siapa yang kula?
0: Lo, yo, siapa hari kula?
2: Aku sing kula, bukan kain-kain.
0: Mau montor ni, mau nak montor? Ngaburai.
1: Ketasaman
2: itu. Iya.
0: Saya ki atur gini tanggal melusi ya.
2: Geng geng.
0: Nak ganti pakaian, ongkap nak sumuk sumuk.
1: Hei, samari.
2: Do.
0: Siapa? Tidak
2: kawan becak. Kau ni kenapa teka-teka kau bawa becak kan?
0: Do. Layan cukup beras manis ya.
2: Ini becak siapa?
0: Eh?
2: Becak siapa?
0: Becak minin.
2: Kau ni kau becak itu rena pilih apa kon?
0: Aku biar biar pun separuh. Saya ki cukup maneng.
2: Boleh tapi bagiannya nyari ki. Aku bagian kain ni jelas.
1: Langganan baik.
2: Langganan ni
1: saya. Langganan kenal
2: ni saya. Kenal lah.
0: Siapa sih?
2: Jadi sisi aku.
0: Eh?
2: Sisi aku.
1: Sama apa?
2: Nah sebelah lah sisi kita kan. Nah total aku sih kanan kini sih kiri kan.
0: Boleh kita kini ngejar lagi.
2: Iya.
0: Nengon harus kau tahu aku konten lah.
2: Sudah mau ngaya datang.
0: Sungkan lah.
2: Biasa ya.
0: Jalan mana sih?
2: Menjeru sih ya.
0: Sari?
2: Iya.
0: Suara pun. Kau ngomong sari sih?
2: Iya, ngomong itu kayak jalan grok. Grok. Bukannya lu buksik ya. Bukannya lu bekerja mati ya.
0: Saya kini jalanmu gak ada turun sih.
2: Iya.
0: Karena aku gak nyaur disik parang.
2: Gak nyaur kan?
0: Iya, aku cukup mana.
2: Gak apa-apa. Cukup pilih sih?
0: Eh?
2: Cukup pilih?
0: Rok karung aja.
2: Juga telung karung. Kok sisa karung terlalu sama?
0: Selanggonmu?
2: Iya.
0: Masih bayar aja apa?
2: Alah, juara wis entek
1: ngono. Ini apa sih anak pembukuan deh lo? Kalau catatan deh lo?
2: Ya baru itu kan itu. Pokoknya harus di kendaraan ya beres. Masa
1: aku kendaraan aku sebagainya atau tak torok aku.
0: Saya ini tulisan di kono.
2: Ya tulisan buat apa ya?
0: Rambangnya 1 kilo.
2: Rambang? Kan 1 kilo?
1: Sama ini bang
2: no tak? Iya, biasa ini.
1: Maksudnya catatan.
2: Iya,
1: gampang.
2: Gampang 1 kilo?
0: Iya lah. Terasanya sak. Sapedi.
2: Saya orang atas rambang saya ini.
0: Rasa sapedi kaya apa? Pegaru jaan deh.
2: Rasa sapedi?
0: Iya.
2: Loh ala ya gak ada kan mungkin ini wingi gula 1 kilo kan. Kok jalan sapedi ya apa?
0: Pokoknya itu kok gede peracangan kok 1 kilo ini kan.
2: Ya kayak terasa. Ya
0: terasa.
2: Iya.
0: Iya gak usah ya.
2: Terasi tak terasa. Iya.
0: Musuh banyak terasa.
2: Iya.
0: Iya terasi wis kena.
2: Iya sak kotak. Catatan.
0: Catatan sih.
2: Bener aja gambarnya gambar. Sing
1: dikit sing apa mas ngireng.
2: Ya terasa ini ngireng sing enak ya.
0: Kasih putih lah uya. Lombok ini?
2: Lombok, lombok.
1: Lombok.
0: Lombok saya gadok.
2: Gadok ya apa sih? Ya kiluan keran.
0: Gadok itu saya keranjang ya tak gadok.
2: Iya, lombok ini ya larang lho keran, muntah lho keran.
0: Lomboknya muntah?
2: Iya.
0: Lombok mpret aja yang ngurusin murah.
1: Dok, ya mpret itu larang. Mpret itu apa sih?
2: Ya, sing mpret itu cilik itu.
0: Mpret itu yang ini, ketekin, ketekin.
2: Itu lama itu.
0: Lompet itu kalau bahasin cili itu loh,
2: jadi mau cok gue jenis agaran.
0: Ya, aku ini kedali lah itu seneng kan.
2: Terus apa mana? Apa mana?
0: Kan ngalir tanggo ini mari, penggawe ambil ya.
2: Olah apa ya, aku pakein kain kalau cuma kita ngenang negara nyar ya kan.
1: Kelanggaran sampean.
0: Ya, gres mulus sih. Wah, kalau kok mulus-mulus, ini di bawahnya yang jalan kok
2: mau. Ya, gue sih ini loh. Padahal kambimu, kambimu.
0: Lho aku nggo becak kok.
2: Iya wis wis, Brambang, Rasi wis.
0: Kanok anu sih.
2: Kanok karung kaya protolane blinjo kae.
0: Eh, gua nang lho, Ri.
2: Kon nyuri njaluk embo, Bran.
0: Kemirine gak gajak ka utang ya?
2: Yes, bayar, bayar, biasa,
0: bebas jalan ya.
2: Bebas,
0: pemakan bos. Pemakan bos. Pemakan
1: bos. Oh, dari di tim, bangun ke tekong ya.
0: Bangun ke tekong ya. Bangun
2: ke tekong, ada yang ada. Ada yang ada.
0: Ada yang ada. Wih, Ciki, kanu karung ya, Lelan.
2: Karung ada.
0: Iya, tak kaya koset.
2: Nama kan?
0: Iya, ya.
2: Iya, ini ada kasur, kasur gak kanggu kawal jisan, bo.
0: Eh?
2: Kasur gak kanggu kawal jisan.
0: Ini sabuk kawal, ada bucin kawal mulai.
2: Iya, spira, total spira.
1: Iki mang pira mang lomboke?
2: Wonten niku. Lomboke petang kilo.
1: Petang kilo. Sabaton manggane.
2: Rasek tak pedi.
1: Sabedi jare pembantu tak pedi.
0: Engka iku lho,
2: tak pedi tak pedi dari pedi kan padha sak pedi.
1: Iya, tak dus.
2: Iya, terus iki mang apa Brambang?
1: Brambang.
2: Iya.
0: Jae, Brambang wis jae.
1: Wis campur-campur jare yo, alah jane cewek-cewek.
2: Lah pira aku lasin ngono, aku lasin. Kira-kira
0: aku lator, aku lator
2: iya.
1: Lomboke petang kilo.
2: Petang kilo.
1: Nembe 4.
2: Nembeng empat ya,
0: walulah
2: songo. Kau bisa hitung itu nggak bisa?
1: Kalau nembeng empat dapat lekor.
0: Lekor, eh?
1: Empat lekor. Lomba itu.
2: Kita sekarang kita songo.
0: Empat lekor, anu ya? Gembok kerupuk apa hari sih?
2: Doi, gembok kerupuk bareng kan? Kenapa gembok kerupuk bareng?
0: Berasnya bisa, orang karung.
2: Oh berasnya, ya berasnya harus mencadar.
0: Iya. Aja cadar berasnya. Terus gak usah aku tak pitungan dia ambil gerakan iya, kamu sesen kok ngomong mereka soal beras kan, gak usah pitungan sampai pegawai ku, kok urusan
2: iya, yang ngomong setengah lembeng ini ya
0: iya
2: itu biasanya ambil lembeng-lembeng ini
0: iya, tetap ceki kan
1: pokoknya tak kawan ibu naik
2: iya
0: aku bonono bisa duit
2: duh, coba bisa duit piro kekurangan ini kok gampang
0: iya, aku utangku biarlah sudah lima lah
1: sudah lima gak piro sih, ini gak piro
0: sudah lima lah, aku saat ini kejut 5.000 gawon di sini iya
1: ini apa sih, bucunnya loh, ini apa
0: sih di kalah kali sih
2: ya, anu bucunnya lah, setri ini sih jelah nih, bapak ini uci
1: oh, kita
2: cerita iya, makanya numpas sepeda motor bucunnya kok hari kok sepeda, kok kempas-kempas hari gak wawak, gak orang cinta
0: iya sakit atas
2: iya sih iya
0: aku mungkin iya
2: ngakek ini waduh pancet ya kan
0: berarti anu berarti kan duit
2: ya iya cita jalan aja
0: eh
2: total panganan mateng
0: kok gaduh-gaduh oh iya
2: ya sebenernya aku taruh matang gaduh
0: ini jalan rana kan adikmu ini
2: oh iya karena nyar gak wani kan macam-macam kan
0: iya
1: nepray mawon kelompok itu
0: iya rana ya bujomu
1: hah?
0: Rana ya bujomu
1: oh betul ada bujok kok
2: lho kan gak
0: bujok bantan bantan
2: oleh cepat ya. Iya ya. Kan gua baca kok sing nyuper kan. Wis sedhewe to.
0: Enggak lah kok. Minin baca minin kok.
2: Bepan seder dhewe.
0: Wis bali ya.
2: Iya ya.
0: Eh kok ono iki?
2: Iya wis iki tau ngano.
0: Berarti tarin.
2: Tindakan iki.
0: Loh,
2: wah ya apa re wong ono jeratan rawuh ngene ya meneng ayo niku. Iki anake majikan kene. Anake majikan kene arek nyar.
1: Kok gak tau. Gak
2: tahu, loh iki biyen luar kota, lagi di Joko kan anak di luar kota bapak ini.
0: Kok ngomong dewa sih?
1: Gak apa sih ya bapaknya ya?
2: Belum tanya ngomong.
0: Apa?
2: Alisnya munjuk.
0: Ya apa?
2: Ya kuping indut-indut. Kok dia bisa ngilang aku nih? Aku ini serahkan gua nih. Boleh kuping ngomong, itu tayo.
0: Iya.
2: Batan-batan.
0: Ini pasti gak lupu.
2: Oh, ini kita?
0: Iya.
2: Kita lupu tak?
0: Iya.
2: Batan nanggi bapak tak? Bapak tak sih tilam?
0: Bicara, gak diwungok no.
2: Wah, tiba nggak no, membuat tangan pun lorek kan tengok.
0: Boleh lagi apa bapak?
3: Oh, boleh deh.
0: Enggak.
3: Kau nunggu ya, penek lu ngoi bu angon jam angon dino.
0: Lu jamnya kalau angon bukan turun nado suket deh.
3: Oh cok, kalau meter kau bangun tuh lu.
0: Nunggu sebentar nih
3: angon. Kau lu curukan aku.
0: Puri-puri
3: ingat. Oh, banyak lah kau nade aku.
0: Boten lah.
3: Sekolah nutut di kuliah lu kak kelebihan kulutusan nai.
0: Di, apa nih mau nampurin? Si mencicil meripati tapi si ngabu hirung.
2: Hirung betet.
3: Ya bari, anggap bangun. Anakku pada aku mirip enggak?
2: Wah mirip.
3: Mirip ya?
2: Enggak.
3: Kalau lu asalnya? Biar nipu lah.
0: Biar nipu ya nanti anak ini.
2: Pendalungan ya?
3: Ih, oh enggak anakku, mbak pecoku.
2: Nah, enggak termasuk ini kebujuh sama nyewet. Enak masak tiang ngerikir ya?
0: Tapi bujuh ini wetor itu mau
3: ngomong di.
0: Pati larang bodoh.
3: Ayo ngomong di.
2: Ngomong di. Tapi tiang kutub utara.
3: Oh, kutub utara
1: ngapain. Pak, ini si teman. Kenapa pak?
3: Eh?
1: Kenapa ibu?
3: Ibumu biar nyidam cempe ya?
2: Nyek, ini.
3: Pada anakku jepopak. Yo iki arek iki jotol. Tapi pegawe anyar.
0: Oh, pegawe anyar.
3: Apa sih?
4: Waduh, selalu menaruh kepercayaan dan menaruh cinta yang sebesar-besarnya.
2: Waduh. Waduh, saya ketemu John.
3: Eh?
2: Waduh, saya ketemu John.
3: Udah bisa? Ada yang banjar.
2: Kalau pasang belayu.
3: Ada yang banjar ini. Ngawur apa aja kan?
4: Iya, ganin Sinten engkau.
3: Oh, ngomong-ngomong juga ganin Sinten kau.
4: Anaknya Sinten. Iya, ganin.
1: Ngomong kan sih, Mas?
4: Bingung.
1: Ngomong biasa.
4: Oh, jenengnya Erna.
3: Erna jenengnya. Apa sih?
4: Aku jenengnya. Naksir,
3: yeah. Pak. Oh, naksir.
4: Naksir.
3: Nek kon seneng bareng iku lak mesti kawin ta?
4: Kawin.
3: Mesti menikah.
4: Iya.
3: Lah nek kon menikah do nyambut gawe apa dadare?
4: Loh, enggak tangga. Lah sampean dadi wong tuwa ya apa, Pak?
3: Oh, mangan melaku aku.
4: Iya.
3: Pakai melaku aku. Mm-hmm. Setahun bungkuk aku.
4: Loh, setahun bungkuk, Pak.
2: Endi sih kawin ge kawin tapi delok wetone. Sampeyan lair nopo sih?
4: Kulo.
2: Eh, sapa poso? Aku. Nggih. Yeah. Anu, minggu ngahat. Oh, 13.
1: Sampeyan.
2: Sampeyan. Sampeyan nopo hari ini?
1: Aku Selasa lagi.
2: 10 Selawe, bener nek.
4: Lagi kenek,
2: kenek. Bukan mau apa utamu? Ini aku buatan cukup nih.
4: Oh, gak cukup.
2: Nah, nanti kawin akan makan, gak makan apa jadi Pak Cukup.
3: Aku lagi balik-balik.
1: Ini ngomongannya Bapak, ya Pak Seragam.
4: Sama ini sih, wajar sih. Kalau aku temen, Bapak Seragam.
3: Aku nak, betul-betul lah mau tuturi.
4: Aku sembuhan itu, aku nono. Terus temen pokoknya aku tadi bujung.
3: Ini ke anak.
4: Nah, itu buruk. Nah,
1: itu tani aku.
4: Itu buruk.
1: Kalau nggak apa terus si bapak anjir bapak cucu kali kulo.
3: Nah, nek kon gelem, aku yang keberatan anakku Joko, kau jadi perawan,
4: ya? Perawan pak,
3: perawan,
4: perawan, apa perawan?
3: Perawan,
4: kok perawan?
3: Nek lo perawan kulo,
4: kalian rawuh kumi,
3: eh perawi,
4: oh perawi,
3: betul kah produk?
2: Nek kita tuh nih pak, hari ini kamil betul mien
3: lah. Hah? Kalau mereka gak bilang, apa cari aku tak?
4: Kalau ngongkon sih.
3: Tetap hari ini tak lain anakku. Yang penting aku kucur rembuk, lo aku namung tua nih.
2: Oh, enggak.
3: Jadi, bapak nak ya?
1: Bapak kasih.
3: Lah ibu?
1: Mboten wonten.
3: Nanti?
1: Mengkerja pak.
3: Syukur.
4: Iya pak. Ngawur.
3: Oh iya pak. Iya gak apa-apa, gak apa-apa. Kok di wong tua, wong tua wajib malah ini sebabnya bapakmu ya.
1: Iya.
3: Ayo saya istirahat sementara. Mene tambahin tak urus hari ini.
4: Iya.

0: Loro kuwi tenan iki.
1: Kon kok kesusul apa?
0: Waduh kebenaran kepethuk awakmu aku.
1: Ana apa sih?
0: Waduh ngene lho, wis sing dhisik aku wis tau ngomong karo kon.
1: Kon mulan ta. Iya. Sembarang sing bener kon lapo diburu-buru wong lha kok waduh-waduh.
0: Lah aku diburu-buru kok benjut kabeh aku.
1: Waduh kuwi apa?
0: Ngene lho ya. Wis tak urungno ae arek wedok sing dhisik yo.
1: Urung-urungno aku dilokno Pak Blontang. Iku lek muring-muring elek.
0: Mosok sih
1: wong gemuk dipangan takno. Ngawur kon
0: iki. Rasaku nek Blontang masih gak muring-muring yo anjene wis elek lho kon.
1: Tapi tekune elek. Kon iki apa? Mboten aku wis diterima saiki. Dhewe wis diterima tetek kok urung ana sama apa?
0: Lho ngene lho, ya kok tak kandhani sebab aku wis duwe cancangan dhewe.
1: Duwe arek maneh ta?
0: Iya arek maneh.
1: Arek Ayu ta?
0: Lho. Koyok-koyok.
1: Upama kon gale bojo arek iki ya.
0: Lho tapi lipatine timbang aku rek.
1: Sopo jenenge? Jenenge sapa?
0: Erna.
1: Erna.
0: Iya.
1: Ya apa lek murungno iki apa?
0: Lho gampang sejak kuwate donang lek pengepasan karo duwe.
1: Upama aku iso murungno?
0: Lho tak kek duwe.
1: Tak aku pesen ya.
0: Iya apa?
1: Nek kok sida kan mbek Erna meneh anakmu tak rabine.
0: Lho kok lagi. Kok malah pesen ngono sih kon? Kok dadi mantuku ngono kate
1: guyon-guyon.
0: Ngomong durung.
1: Lek ana apa-apa gak tanggung jawab lho aku ya.
0: Wis tak kon tak kek duwe.
1: Kene pira?
0: Blontang kek ono 50. Lah kon iki 1500.
1: Ngawur sing sing dhisik nglantarakno 75 saiki murungno sak mono sebonang jaket aku sing 200 lho
0: kok ngomong tok brongos gak rutuh ae kok
1: lha dituntut blontangku mangkelan lho
0: iya iki lho kon 50 blontang 50
1: 100
0: 100
1: ya wis kene
0: gelem ta kon
1: iki gelem tapi ana apa-apa karo jawane pokok aku nyampe notok kon gak kirim surat ta
0: iya sih kirim surat pisan lho
1: nih ya wis ana isine ya apa isine
0: isine gitu wis kuwatir wis pokoke aku dhewe saiki wis tak gagalno
1: isine wis gak usah surat aku nang blontang iya
0: iya.
1: Wah kon iki apa njot mulane biyen dipikir dhisik.
0: Tapi aku njaluk tulung temen lho ya.
1: Ora be gak kanggo sinorong dino sak lawasi delok dhisik kok ngene kon. Waduh aku lek
0: kon wis sinorong dino mosok ora abi jenenge kok kon yo.
1: Wis kono mulih.
0: Wis temen lho ya.
1: Iya.
0: Tak balik.
1: Iki apa iki? Wah enake. Nang blodang.

0: rencana dhewe gawe gak didik. Mbuak ulem-ulemane petang perahu itu. Pegel. Dia tak ulem-uleme, ketok tak ulem-uleme. Teko gak urus. Sing penting wis ngetokno dhuwit akeh. Sopo iki?
1: Mlebu. Lha kok kok mungkruk ae?
0: Mungkruk. Yo mikirno dinane iki apa jangelak bakal gawe ini.
1: Aduh iya.
0: Lah anakku iki ta.
1: Nek jange rame-rame pirang dina, nduwe mantu sugih pirang dina kira-kira. Tafsirno pirang dina?
0: Nek iso ya sedina sewengi ae.
1: Sedina sewengi gak kape to nyupit tumbengi ta. Biyen umume ngene. Nanggap pe tumbengi nyupit tumbengi ngono piye.
0: Iya, rencanane ning lah iki itu kulum-ulum tak setengah juta.
1: Duit sapa? Duit sapa?
0: Nyenyene tangga-tangga dise. Lah aku lak oleh buwuan ta.
1: Iku temen ta ben oleh ngomong gak mesti kok.
0: Kok iki gak percaya.
1: Sepeda sapa nang arep?
0: Sepeda sing ndi?
1: Pedang.
0: Iku calon tapi tak cekelo gawe tambahan. Gawe tambahan ulem-ulem iki gak gampang lho.
1: Iku nek sapa?
0: Hah?
1: Nek sapa?
0: Wek tangga sebelah kok.
1: Wis temen ta ben njakane buwuan iki oleh buwan akeh ta.
0: Lho dene gak oleh buwuan aku minggat tapi apa kok. Kon kok repot-repot. Bondone spekulasi lah ngono wae.
1: Iya, terus iki terop ndine apa bajan?
0: Hah?
1: Nang apa-apa?
0: Jarku ya pencak ober iki.
1: Pencak sing
0: gowo ober iki lho.
1: Pencak ober bahaya. Ban tuturono kan ana-ana sing ati-ati mbet apa. Ngono seneng sidok kobongan.
0: Kok nyimali nyilik-nyilik nang ati ngono.
1: Nek apa-apa iki. Nang apa-apa ae apik ae.
0: Iya.
1: Sing penting pokoke nurut peraturan apa sing sing ana ngono ya.
0: Ya seminggu ngarepi rencanane.
1: Wah, teko sing ora rek.
0: Lho, ya. Wong mari tak sabron ya.
1: Kaya arek nom ae
0: lho, jange
1: padha ati digawe sepatuan barang. Wong dinane durung mesti kok dijagakno. Kapan sih, Jar?
0: Ya minggu ngarepi.
1: Sopo ngomong?
0: Sopo ngomong?
1: Lah kok piye tak tau gini men barek kon. Wong aku durung meneh putusan kok ojo ngliwati makelar ta. Wong makelar durung ngomong kok nglancangi.
0: Ya ngene makelare dhuwit dhisik ya ngene. Ila kok iki ya apa?
1: Wis ngene. Iki nek dhuwit 50 gawon.
0: Nih, oh ditambahan ta iki.
1: Nambah 50. Lah aku oleh 50 ya. Dadi lek 100 tak paruh edan lho.
0: Iya gak apa-apa.
1: Cuma kok 5000 ya biasae kanggo becak kudu kok balik.
0: Lho ngono aja kon didono kabeh 50 ngono. Dadi atiku gak cili.
1: Wis
0: potong dhisik ngono ae lho.
1: Pono gak nduwe penyakit jantung.
0: Gak.
1: Oh, baik-baik kaget-kaget ono apa-apa terus engko terus sekarat lah aku dadi pekara.
0: Nyakake sing ngono takok nang geblak aku.

0: Iya, gak iso. Tadi kan potong pisang limo.
1: Jange, jange.
0: Wis potong tak cek mesti sanggung lho. Jadi itu kan cek enak.
1: Apa mau pernah dikawai ini sampai warung itu ya?
0: Lu jatuh sama aku. Anggur mati timbangannya sama aku.
1: Isin, isin.
0: Isin.
1: Ini tak sepuran
0: sing. Isin apa sing tak boleh?
1: Ini sepuran sing akeh.
0: Lho lah apa?
1: Aku merene iki gagal no. Gagal.
0: Lho kok iso gagal ya, Bos?
1: Yo jare wong gak gelem lakoni.
0: Lah omae ndo yo omae wong iki. Wong tuane.
1: Yo omae yo, nggih bapakne kok ono wong tuane.
0: Lah saiki dhewe wis tak trimo. Ya apa ya aku dudu ning omae wong.
1: Ora sabar sik tak.
0: Wis ta.
1: Ngene lho, yo. Pikiran iku panas tapi kepala harus dijongkir.
0: Lho. Apa? Yo cek nang metu banyune langsung ndak.
1: Apa kok pikiran panas
0: pikir panas. Iya kan?
1: Kepala panas. Kepala panas sak robot.
0: Ya ya apa?
1: Pikiran hati, panas,
0: hati.
1: Hati panas.
0: Heeh.
1: Kepala
0: hati panas kabeh cek tambah mangkel. Hati dingin kepala panas.
1: Wis kok ngomong sing enggak malah mangkel ae.
0: Lah saiki
1: sabar ae.
0: Lu gak iso. Kalau lari wata-wata aku.
1: Aduh iya.
0: Aku gak kena katik ada gunung sing
1: gak enak.
0: Gak enak.
1: Hmm.
0: Maksud kena aku ya ada guri-guri. Terus kepikin dulu, dek panjangnya uang itu katik batalan lamaran itu. Entek gobang.
1: Entek kau nanti?
0: Entek apa nih, tak dolan jagal. Ya tak gak nyamuk, entek ini apa?
1: Tapi duit kok terima lah. Itu gak terima, gak apa-apa lah.
0: Tetap terima, aku kepikin dulu uang.
1: Nek cara dhuwit diterima sik nglabrak.
0: Lho tetep tak labrak. Dhuwit sadur masuk gak iso metu. Merobah pembukuan kok nang. Wes saiki pengin drak.
1: Aku mek lantaran to, nek kono gak terima, ayo tak terus name wonge.
0: Ayo dudune wonge.
1: Nggo apa iki?
0: Nggo apa?
1: Ben numpak-numpak.
0: Lah yo pelayan nek teko kono enak. Yo apa lang nyater ta?
1: Nek iki bener sewatuan opo?
0: Wis dadi sepatu lang ngene mlayune ya opo?
1: Lho ngelabrak itu jagani melayu dah.
0: Lu ini ke jenser. Uang ini lah itu deh, tenggisik. Eh, kesana.
1: Ganggu sarung.
0: Ganggu sarung.
1: Pengen gue kebengen lo embong.
0: Kok gak jagani kebengen? Ya, nginep lo.
1: Gak wajah lo nojok situ, lo robek gue tanam barang gue jagani ganti.
0: Ya, kena-kena upamani kentean lo kena kayak tuku ya. Ayo, saya di barang nih.
1: Wajah?
0: Wajah.
1: Lalu ngono sumbarano?
0: Nanti uang. Lanjut bari siapa tu?
1: Ayo sembarangan. Jatuh nggak ya?
0: Jatuh. Sapi lo ke timu, hah? Aku kepingin tu. Ayo. Nanti kami lagi. Ayo.
1: Mbok. Berengosi so, munggak mudun.
0: Wah api.
1: Lu kok mengkis. Ayo.
0: Ayo.

0: Re, kabar e?
1: Ye.
0: Masih san kawe. Wong sukin duwe kawe, gak perlu susah-susah.
1: Nggih.
0: Kon kepengin tontonan apa tekan rene tak tanggapi.
1: Ah nek kula niki mboten nekake tontonan.
0: Ayo apa?
1: Mun blenger kaya tontonan.
0: Kok blenger ya, Se?
1: Ya sampean namon nanggap napa film ta?
0: Oh, ya film nek perlu lucu, nek perlu lawak, ngono lho. Ya wayang uwir.
1: Wayang uwong ta?
0: Wayang uwong lak ngono.
1: Pun ati rame-rame ta.
0: Iya, Pak.
1: Biasa mau sing sederhana mau.
0: Iya. Mulane joto kan ana-ana. Ojo sampah perbuatannya terulang kembali kalau sing wis. Cepat kalau garis pemisah. Ya
1: nggih.
0: Duwe bojo nang bujang siji.
2: Eh, Sapari.
1: Apa kan?
2: Cukup beras nang.
0: Waduh, pancet ae lak kadang iki rek.
1: Hei, Kran. Kon iki berarti kang kebotamu dhewe tak kon utang-utang nang mana mbak tanggamu?
2: Betul mana.
1: Oh, iya.
2: Iki dari gegae sih.
1: Endi gegae nggih, terop sik cilik ane.
2: Oh, tapi kiri ya.
1: Iya.
2: Ya sing kok tak sumbang aku tang berasnya tak sumbang.
1: Ya karikel.
2: Loh, hei. Apa?
0: Nata Pak
2: Kawan. Nah, iki omahe iki bapak ni.
3: Oh, iki ta bapak ni.
2: Wis karepen
3: kula.
2: Bagus kelakonmu. Dadi sing dipercaya iki apa ni? Sik coba kepikin to aku.
3: Iki kaitane opo kok?
2: Wong nek gedhe iru iki. Iki. Wong nek benduwe ngene cepak mati ni. Anggaan kakang metu ni. Ayo apa genai?
3: Ini lo kaitannya apa?

0: Masa pantas yo wis
1: ijek kabeh.
0: Nggih nggih.
1: Joto ning ngene kula nglamar anak niki.
0: Ah terus
1: diterima sak niki diwurungaken kali Joto sebab Joto kadinge kawin kali Erna sampeyan yen napa didik anak.
0: Lumpun ah.
1: Lumpun kali sampeyan.
0: Lumpun.
1: Anak sampeyan jula.
0: Oh, sampai telula. Sampai telu lah ngoten.
1: Anake Mas.
0: Ai, anake.
1: Joto to.
0: Joto.
1: Ai, cilun.
0: Kene metu tak untoro. Yo apa to ora pengoro-poro kontok ae kaget dingin.
1: Wong tuwa gak.
0: Ora apa
1: karo saya iku lho.
0: Lah iki nyatane aku jelabrak kok wong tuwa elek.
1: Lho. Iki lho yo.
0: Lah iki yo apa iki?
1: Hah? Aku gak tau jawab lho yo.
0: Yo apa genahe?
1: Duwe pasti utuh.
0: Duwe sik tak gowo. Lah terus apa? Perlu kon tambahi ta?
1: Ayo.
0: Kamu tu bapak kenal barek uang kau yang berdok ini kau masalah.
1: Kau dok ini karuwong.
0: Nyatanya tak dosa apa kalau dilabrak tak ngamek kurang golek.
1: Lewat jalan tanya semang.
0: Oh tak ketak kan lo. Ayo, kena ke kemarin kau ketak. Ketak ketak. Iki jenenge apa? Ora wong tuane.
1: Iki ya kula pun muring-muring iki sanes, Pak.
0: Lho kudu ngorong muring.
1: Lah persoalan.
0: Iku ya apa? Wong tuamu gak iso ngatur kaya apa?
1: Lah wong tua niku mbok saged ngatur kula sing ngatur wong tua.
0: Gak atur e.
1: Lho. Sakjane ngopo Pak kono-kono?
0: Wong guneman esuk sore lancang guneman.
1: Lho kula iki salah napa, Mas?
0: Akeh salah e bare bener e.
1: Lho.
0: Tak sosok bare kok.
1: Sampeyan kenapa sise?
0: Lah wong wis wayahe gawe ne kabeh dibatal.
1: Lho, sik kurang ajare.
0: Kon ora tau pedhot
1: tak. Dijalai kon yo.
0: Yo apa sampeyan?

0: luhur.
1: Para sedulur, manut sabdaning para leluhur duki nguni, kita uga kudu mangerteni marang ajining diri kita. Mulane kita aja nganti nyenyamah diri tumiba ing panggawe utuh.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara Perompak RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan semangat pagi ini ya. Di edisi hari Senin 20 Juli 2026 ini ya. Hari yang berbahagia sahabat budaya, hari yang penuh berkah terutama untuk panjenengan yang pagi hari ini baru saja mendukung timnas Spanyol ya, karena alhamdulillah ini berhasil mendapatkan atau menorehkan sebagai juara begitu.

0: gelaran Pesta Bola Dunia 2026 New York, Amerika Serikat, ya luar biasa. Tapi cukup tentang sepak bola, tentang pesta bola dunia. Di pagi hari ini saya Fahri Marlian, alhamdulillah bisa kembali hadir juga untuk menemani panjenengan semua hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk mengawali kebersamaan sahabat budaya Kang Mas Bayu, akan kami siarkan hikmah pagi atau cahaya imani hari ini berhubung Prof. Irfan atau Ustadz Profesor Dr. Muhammad Irfan MAG berhalangan untuk bisa membersamai kita secara langsung, maka akan kami siarkan secara ulang tausiah beliau dalam acara Cahaya Imani atau Hikmah Pagi dengan tema Islam Rahmatan Lil Alamin. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi anzala al-Qur'ana rahmatan lil'alamin wa ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh rahmatan lil'alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan penyimak siaran ini di mana saja berada. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan yang dinikmati pada pagi hari ini. Sehingga alhamdulillah setelah menunaikan sholat subuh atau berada di waktu setelah subuh, kita alhamdulillah bersama-sama dapat menyimak siaran ini. Dan kita mencoba hari ini memulai dengan ungkapan-ungkapan doa yang sering dibacakan oleh beliau-beliau yang mendalami keilmuan, supaya kita diberi ajaran yang bagus oleh Allah dan juga diberi kepahaman dengan pemahaman yang mendalam dari kajian-kajian yang kita masuki ini. Bapak, Ibu, saudara hadirin yang terhormat, hari ini kita membahas tema yang ya cukup mendalam dan penuh hikmah, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Ungkapan-ungkapan ini tertuang sebetulnya dalam firman Allah, yaitu di surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini memberi penegasan bahwa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membawa hidayah bagi manusia tetapi juga bagi seluruh makhluk Allah di dunia ini, manusia, jin, hewan, bahkan lingkungan di sekitar kita. Karena itu banyak orang-orang yang sudah mendalam pemahamannya, sering bersyukur bahwa yang disyukuri itu pertama adalah iman kita. Kita dianugerahi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Islam kita. Yang ketiga, banyak menyebutkan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Nabi Allah Muhammad itu adalah rahmat itu. Nikmat yang tidak terhingga bagi kita. Karena Rasul pernah menyebutkan bahwa innama ana rahmatun muhdad. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, rahmat yang diberikan Allah untuk kalian. Jadi diutusnya Rasulullah Muhammad ini betul-betul beda dengan rasul-rasul yang lain. Kalau rasul yang lain itu kebanyakan untuk kaum di sekitarnya, komunitas tertentu di lingkungan bagian umat ini. Nah, tapi kalau Rasulullah tidak seperti itu. Rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau seluruh alam itu ya manusia, non-manusia, makhluk yang ada di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, ya alam ini, semesta ini. Nah, kalau begitu, kata rahmat mencakup bidang yang cukup luas, kebaikan, kasih sayang, dan manfaat yang luas. Islam hadir bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua umat manusia, tanpa memandang ras, suku, ataupun status sosial. Apa benar itu? Loh, itu sudah sejak dulu. Rasul ketika di Mekah, itu sudah membawa syariat seperti itu. 3 tahun adalah secara ya terbatas. Ya, karena baru 4 orang ketika itu yang bersama Rasulullah mengikuti Islam ini. Lalu mengembang banyak. Pindah ke Madinah Rasulullah, diutus ke tengah-tengah kaum. Di situ ada kaum Ansar, kaum Muhajirin, Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, dan banyak kaum laki yang lain. Itu di Madinah. Itu realitas. Karena Rasulullah menyampaikan secara benar dan baik, komunikatif, alhamdulillah. Di Madinah ini Rasulullah diterima sedemikian rupa. Sehingga di awal Rasulullah berada di Madinah, ya fokus banyak diarahkan kepada penyiapan tata tertib, tata aturan, regulasi bagi ya keseluruhan masyarakat yang ada di Madinah. Disepakati akhirnya ketika itu yang namanya Piagam Madinah. Sebuah undang-undang dasar pertama dalam kehidupan ini. Hadirin, alhamdulillah. Berarti diutusnya Rasulullah Muhammad itu benar. Seperti diungkapkan oleh beliau. Aku adalah rahmat yang diberikan Allah untuk kalian. Diturunkan Allah untuk kalian. Dari situ, maka kalau kita mengkaji ya agama Islam, ya kita persilakan. Mungkin ada peminat-peminat lain yang ingin kenal, silakan, tidak apa-apa. Kita komunikasikan itu. Sehingga doa yang sering diajarkan kepada kita, Allahumma ya muallima Ibrahim, alimna. Wahai yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Ibrahim, ajarkanlah juga kepada kita. Allahumma fahima Sulaiman, fahimna. Wahai yang telah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, anugerahilah juga pemahaman kepada kami. Ya, supaya ilmu yang ditelaah dari agama ini dapat kita memperoleh pengajaran yang bermanfaat dan sekaligus juga memperoleh di dalamnya pemahaman yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apa ada contoh, ada realisasi dari ungkapan-ungkapan bahwa Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh makhluk? Iya, dapat kita jawab seperti itu. Bagaimana itu kita bentangkan? Pertama, bahwa rahmat yang ada ini adalah rahmat antara sesama umat manusia. Islam menekankan kasih sayang dan persaudaraan dalam kehidupan sosial. Ya, itu ditekankan sejak awal-awal penyampaian syariat agama ini. Di situ Rasulullah dalam menyampaikan pentingnya kita ini bergaul dengan yang lain, dan pergaulan itu dilakukan secara empati, di samping etis di situ, yaitu Rasulullah bersabda bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam pergaulan ini tidak beriman seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kecintaan kita kepada orang lain itu tidak mengurangi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Bahkan dilakukan seperti kita mencintai diri sendiri sedemikian rupa. Begitulah kita mencintai orang lain itu. Jadi, ya, sahabat sejati itu, ya, itu bagian dari kecintaan kita antara lain. Antar sesama umat Islam, diusahakan bagaimana sih baiknya kita ini ya dapat membina ke arah cinta yang sejati itu. Diri kita adalah orang lain itu juga. Jadi di sini ya jelas kepada kita perlunya empati. Hadis ini atau dari hadis ini kita belajar bahwa Islam mengajarkan empati dari kepedulian sosial. Seorang muslim sejati tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Oleh karena itu, Islam menekankan konsep ta'awun, tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Disebutkan dalam ayat lain bahwa tolong-menolong itu ta'awanu al-birri wa taqwa. Tolong-menolong dasarnya itu dua pertimbangan. Pertama, halal birri, atas dasar kebajikan. Apa yang baik bagi sesama. Wa taqwa, dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau tolong-menolong itu dasarnya. Dan tidak ada embel-embel lain misalnya yang tidak dikehendaki dalam agama, yaitu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh terjadi tolong-menolong atas dasar aktivitas yang membawa dosa, maksiat, wal 'udwan dan permusuhan. Tidak boleh itu. Jadi murni ajaran kita itu rahmat bagi sesama. Ya, ya manusia itu begitu. Karena pertama, antara kita dengan yang lain itu sama makhluk Allah. Allah lah penciptanya. Allah lah yang membuat aturannya. Dan Allah sangat kasih kepada kita, umat manusia ini. Dari situlah Allah memberikan kita aturan, dan sekaligus di situ ada kebebasan. Sehingga dalam menganut agama, dia dipersilakan. Kalau kita oke dengan agama Islam, silakan baca dua kalimat syahadat, buktikan masuklah Islam secara utuh. begitu. Ya, insya Allah dengan demikian, yang baik ada peluang surga yang lebar kepadanya. Kalau tidak, ya tergantung pilihannya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau Anda mau beriman, berimanlah yang mantap. Wa man lam yasya wa man syaa'a falyakfur, ya barang yang kalau tidak menghendaki beriman ya terserah. Ya, itu diberi bagi kita peluang-peluang seperti itu. Tapi yang jelas di sini rahmat harus ada dalam hubungan antar sesama umat manusia. Ya, suatu ketika bisa kita sampaikan juga bentangan persoalan ini. Pentingnya manusia itu menjalin hubungan yang baik. Antar manusia itu konsepnya ta'aruf. Kita ini saling kenal. Islam dengan sesama Islam, Islam dengan non-Muslim, kita kenal baik. Lakukan hubungan yang baik. Ya, hubungan yang baik tentu juga kita melihat bahwa manusia itu ada kelemahan. Ya, waspada, tapi juga siap untuk saling bermanfaat dalam hubungan itu. Manusia bisa berbeda, tapi satu juga untuk di Indonesia, sama bangsa Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata rahmat itu bukan hanya kepada makhluk yang bernama manusia ini, tapi rahmat itu terhadap makhluk hidup, binatang, dan alam ini. Jadi, rahmat itu pertama manusia dan sesama umat manusia. Yang kedua, binatang dan alam ini. Islam juga mengajarkan kasih sayang kepada hewan dan lingkungan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bercerita tentang seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan. Dan Islam juga mengajarkan kepada kita pentingnya ya memberikan hal-hal yang penting bagi makhluk lain, termasuk bernilainya seseorang yang tidak senonoh dalam perbuatan sehari-hari, tapi dia memberikan makan seekor anjing dengan baik. Anjing yang kelaparan menggelepar-gelepar. Ya, siang hari, ya tangannya ya memberi isyarat seakan-akan dia minta minum, minta diberi makan. Orang itu pun yang aslinya orang yang tidak baik-baik saja, dia lalu memberikan makan dan minum anjing itu. Dan disitulah Allah memberikan pahala surga baginya. Ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan penghargaan. Bahwa kepada hewan sekalipun, kasih itu perlu ada. Tidak langsung dibantai habis begitu. Hati-hati, lebih-lebih walaupun ada. Ya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang bersifat membawa penyakit parah. Nah, itu silakan. Tapi yang jelas, itu dirawat yang baik. Dicari belas kasih kepada hewan binatang itu. Banyak ya kisah-kisah kita angkat dalam ya dalam media sosial ya, kaitannya dengan kasih kepada hewan ini. Kita melihat adanya ikan paus yang menggelepar-gelepar atau yang muncul ke tengah-tengah manusia. Dia keluar ke daratan. Di kulitnya penuh dengan seperti bekecot ya, melekat di kulitnya. Dia mungkin gatal sangat. Orang-orang yang tahu itu, ya, dia menolong binatang itu, dibuangnya seperti bekicot yang melekat dalam kulitnya itu. Satu demi satu dilepas, satu demi satu, sehingga dibersih lagi. Coba setelah kita lihat ikan paus itu, apa yang dia sampaikan setelah dibersihkan seperti itu. Dia mengaung sedemikian rupa. Nah, menggumam ya. Mengucapkan terima kasih sambil melompat-lompat kegirangan. Ikan seperti itu, hadirin dan hadirat, tentunya memberi isyarat kepada kita perlunya juga dikasihi oleh sesama umat dalam kehidupan ini. Jadi peri kita bukan sekedar peri kemanusiaan dalam ajaran Islam, sebetulnya Islam mengajarkan peri kemakhlukan juga. Ya, pada kasus-kasus seperti ini jelas. Kasus kedua kita melihat juga seperti burung merak atau burung yang sangat bagus, kecepit. Dalam kondisi kecepit, dia berteriak-teriak. Dalam kondisi berteriak-teriak seperti itu, ada orang yang menolongnya. Dari kejepit, diangkatnya, diselamatkan sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Ya, di medsos yang kita lihat, subhanallah. Ternyata burung merak atau burung-burung yang ada itu, dia kembali lagi kepada orang yang menyelamatkan tadi, bahkan mengunjungi rumahnya. Orang yang dapat merespon ini adalah orang yang tahu bahwa kasih itu juga ternyata harus juga kepada hewan-hewan lain, binatang-binatang lain. Tentu harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Tidak semua binatang harus diperlakukan sama. Masing-masing memerlukan cara mengasihi yang terbaik bagi mereka itu. Dengan demikian, maka rasa kasih terhadap seperti itu menjadikan kita diketahui juga oleh hewan di sebelah-sebelah kita bahwa rasa kasih juga ada dalam diri manusia itu. Dan anehnya juga, ternyata hewan-hewan yang dikasih seperti itu sering malah menjadi hewan tambahan ya terbaik di lingkungan kita. Silakan lakukan yang terbaik sehingga insya Allah banyak hewan piaraan-piaraan baik yang dekat dengan kita. Nah, ini paling tidak rahmat terhadap makhluk hidup, baik binatang ataupun alam ini. Dan di sekitar alam ini, kita tahu juga bahwa ya, apa yang ada di sekitar kita tidak selayaknya diperlakukan dengan semena-mena. Kalau kita lihat pohon misalnya, pohon itu tidak baik ditebang-tebang yang tidak semestinya. Pohon itu ya ditebang sesuai dengan harkat pohon itu. Tidak dengan kemarahan kita menebangnya. Kalau harus ditebang karena untuk keselamatan, tebanglah yang baik. Lakukan yang terbaik bagi pohon itu sehingga dia bisa tumbuh kembali sesuai dengan harkat dari masing-masing pohon itu. Pohon yang ditata dengan baik, menyenangkan bagi lingkungan, membuat baik lingkungan kita. Dan ingat, ternyata banyak hasil penelitian, pohon itu pun ternyata memuji asma Allah. Mereka bertasbih ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi orang yang menyimak ini dan tahu bagaimana alam itu bertasbih kepada Allah, banyak hal yang bisa diteliti akhir-akhir ini. Banyak ahli yang hebat di bidangnya, baik biologi ataupun bidang-bidang lain yang relevan, mengkaji. Ternyata ada radar-radar tertentu yang membawa isyarat bahwa ada bunyi-bunyi tertentu yang secara awal seakan-akan itu rahasia, lama-kelamaan setelah diteliti diketahui bahwa diperkirakan penyampaian-penyampaian radar-radar seperti itu lain tidak adalah tasbih ya dari tumbuh-tumbuhan dari pepohonan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pun ya jangan sampai lupa, kita sendiri juga harus bertasbih kepada Allah. Wasjud waqtarib, ya. Kita ini bersujud kepada Allah dan juga mendekat kepada Allah. Itu tadi rahmat yang kedua. Nah, masih adakah rahmat selain itu? Yang ketiga adalah rahmat dalam hukum dan keadilan. Islam datang dengan hukum yang penuh keadilan. Bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi hak-hak umat manusia. Islam ini adalah agama rahmat yang benar-benar bermanfaat dengan memberikan rasa hukum yang tepat dan penuh keadilan. Sehingga dalam hal ini, ya, Islam memberikan sentuhan-sentuhan keadilan, menyampaikan contoh-contoh perlakuan adil bagi sesama, yang dimulai misalnya pertama dengan mengasihi mereka-mereka yang miskin, yang tidak berpunya di dunia ini. Kepada mereka diungkapkan ungkapan-ungkapan yang bagus. Misalnya di hari Jumat kita sering menyaksikan ungkapan-ungkapan Inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masakin. Sesungguhnya di hari Jumat ini ada hari yang begitu baik. Ya, tuannya hari. Ya. Dalam seminggu sayyidul ayyam wa hijjul fuqara, di hari Jumat ini juga hajinya orang fakir. Wa'idul masakin, dan disebut juga sebagai hari rayanya orang-orang miskin. Hajinya orang fakir, wa'idul masakin, dan hajinya orang-orang miskin. Hadirin yang terhormat, itu antara lain terkait dengan hari Jumat. Ya, porsi-porsi perhatian di dalam agama sangat diberikan porsi yang cukup bagi orang-orang yang tidak berpunya. Dan orang-orang yang demikian itu, ya, akhirnya antara lain diberikan porsi dari apa rezeki yang kita miliki. Apa misalnya? Porsi-porsi itu adalah porsi harta yang ada pada kita. Harta yang ada pada kita itu, seperti kita maklum, hakul lisaili wal mahrum. Ada hak bagi peminta-minta wal mahrum, dan orang yang tidak meminta tapi dia sebetulnya tidak punya. Dia sangat menjaga dirinya sendiri. Di sini idealnya bahwa orang yang tidak punya tapi mereka menghargai dirinya, tidak menjadi peminta-minta, itu juga harus kita kasihi. Telaah itu. Harus ada rasa empati kita kepada sesama juga. Silakan digunakan mata-mata. Kasat mata kita, digunakan juga mata batin kita. Cek juga rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh hakim terjadi, ya, hanya bagi orang-orang kelas bawah. Tentunya juga harus ada bagi kelas-kelas yang bagus dalam kehidupan ini, kelas atas juga. Dengan demikian, insya Allah rahmat segera turun di tengah-tengah kita. Hadirin, untuk apa sih sebetulnya rahmat bagi seluruh makhluk ini? Sebetulnya rahmat bagi seluruh makhluk adalah akan mudahnya turun rezeki Allah dari pelbagai ufuk-ufuk turunnya rezeki. Rezeki itu seperti ada dalam salat duha, kita mohonkan kepada Allah, Allahumma inkana rizqi fis sama fa anzilhu. Rezeki yang ada di langit mohon diturunkan wahai Allah. Wa inkana fil ardi fa akhrijhu. Kalau ada di dalam bumi atau perut bumi mohon dikeluarkan. Wa inkana qalilan fa kafirhu. Sekiranya sedikit rezeki kita, dimohon juga, mohon digandakan, diperbanyak rezeki kita. Artinya dimohonkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah ini resepnya intinya ya satu saja sebetulnya. Apabila penduduk suatu negeri itu sudah beriman dan bertakwa. Disebutkan dalam ayat bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, dibukakan oleh Allah rezeki itu. Dibukakan oleh Allah rezeki itu minas sama'i wal ard. Dari langit ataupun dari bumi ini. Nah, resepnya intinya satu itu. Beriman yang mantap, yang kokoh, memiliki rahmat yang mantap bagi ketiga komponen tadi itu. Dan tentunya ini direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, dengan demikian menjadi jelas kepada kita bahwa Islam adalah sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, yang bukan hanya konsep teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika pemerintahan ini mengarahkan kita sekarang ke arah yang seperti itu, hemat saya adalah kewajiban kita bersama untuk menyambut baik upaya seperti ini. Sehingga rahmat itu benar-benar menuju kepada sasarannya yang terbaik, kepada sesama umat manusia, kepada binatang dan alam, seisi alam, dan juga demikian rahmat dalam bidang keadilan dan untuk melindungi hak-hak dari umat manusia ini. Mudah-mudahan uraian ini membawa manfaat. Ya, dan kita berharap, mari kita wujudkan apa-apa yang Islam memang menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Rasulullah diutus benar-benar memang rahmatan muhdad, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan Allah untuk memberi rahmat kepada seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini. Ya, rahmat yang tentu berkelanjutan dari waktu ke waktu, yang dinikmati di dalam kehidupan ini. Sekian, ada salah ada khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar, MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual. Adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata. Tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, nah, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.
0: Kita Indonesia.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, acarane WAP.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

Sahabat Budaya Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Purwodadi melakukan monitoring dan evaluasi persemian stek pucuk di persemian Sinawah, RPH Sinawah, Desa Kronggen, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini untuk memastikan seluruh proses produksi bibit berjalan sesuai dengan standar teknis sehingga mampu mendukung keberhasilan program rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan di wilayah KPH Purwodadi. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengecekan kondisi bedeng peresmian, kualitas media tanam, pertumbuhan stek pucuk, dan sistem penyiraman. Selain itu juga pengendalian hama dan penyakit hingga kesiapan bibit sebelum didistribusikan ke lokasi penanaman.

0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Semarang terus memperkuat pengembangan desa wisata melalui program pendampingan yang menyasar kelembagaan, sumber daya manusia hingga penyusunan paket wisata. Langkah tersebut dilakukan melalui program Si Barista atau Sinau Bareng Pariwisata agar setiap desa memiliki wisata identitas yang kuat dan siap dipasarkan kepada wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Indria Sari, mengatakan pengembangan desa wisata diawali dengan penataan organisasi dan peningkatan kapasitas SDM. Selanjutnya, Disbudpar menjalankan program pendampingan melalui tim kecil yang turun langsung ke desa wisata. Hal itu disampaikan Indria Sari usai mengikuti desiminasi strategi promosi pariwisata Nusantara di era digital bertajuk Makin Dikenal, Makin Dikunjungi di Hotel Davam Semarang pada Minggu 19 Juli 2026. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layen saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wes,

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

0: Kayaknya semangat pagi ya, semoga selalu happy, selalu semangat, selalu ceria bareng Berempat Semarang di acara Geliat Pagi. Edisi hari apa? Hari Senin, sahabat budaya, 20 Juli 2026 ya. Harinya orang Spanyol ini ya, atau Spain, sahabat budaya, karena dini hari tadi baru saja memenangkan pesta bola dunia ya, kontra Argentina. Golnya dicetak Ferran Torres 1-0, sahabat budaya, 1-0 ya. Ini yang fans Argentina jangan bersedih hati ya, semoga tetap semangat ya. Toh di gelaran pesta bola dunia sebelumnya kan sudah menang di tahun 2022 ya. Tapi ya monggo, kalau semisal panjenengan mau bercerita tentang apapun itu terkait dengan pesta bola dunia, nobarnya, siapa tahu ada yang baru nonton bareng gitu kan ya. Nanti boleh bercerita di Geliat Pagi Berempat Semarang ya. Atau kalau semisal mau berkabar ke yang lain, info yang lain, monggo saja. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Line telepon ini kok sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Boleh kita terima Berempat Semarang. Selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Nji, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu Dewi.
1: Iya, Mas. Nji.
0: Ya lumayan ngantuk nji to, tapi ya tetap semangat. Karena anu Bu Dewi, tim jagoannya Pahri baru saja menang ini Spanyol.
1: Alhamdulillah. Aku dengerin tapi di radio.
0: Oh, dengerin tapi di radio debar ya, dengar iya. Bersama berarti nggih.
1: Ya alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Sampai apa menangi itu ngaruh ya, Mas?
0: Kenapa?
1: Kemarin kok ngaruh, Mas. Inggris.
0: Nggih, Inggris. Kemarin Inggris juara 3 gitu. Sama Perancis itu ya. Kalau pagi tadi, dini hari tadi, Spanyol sama Argentina final. Ini Bu Dewi yang menang Spanyol. Jersis tenan ini ya.
1: Jadi Pari sekarang baru capek-capek ini.
0: Yes, rada ngantuk. Tapi ya enggak masalah, enggak apa-apa. Siap untuk menghibur panjenengan semuanya ya.
1: Nanti siang tidur.
0: Nji.
1: Seharian.
0: Ya udah seharian, secukupnya saja ya.
1: Nji. Aku kemarin mau pergi ya, jadi ya puteriku panas soalnya.
0: Oh, lagi sakit. Sampai sekarang sudah pulih apa masih sakit? Oh ya Allah Gusti. Ya semoga cepat sehat kembali, kita pulih kembali ya, Bu Dewi ya, untuk putrinya panjenengan.
1: Ya, itu berarti mengingat ke saya. Enggak boleh kemana-mana.
0: Nji, enggak gitu. Boleh kemana-mana, fokus di rumah merawat anak ya, Bu Dewi ya.
1: Iya. Aku boleh minta lagu.
0: Lagunya apa panjenengan?
1: Itu toh Meleleh Bahagia, bisa enggak?
0: Meleleh Bahagia. Oh, oke.
1: Okay. Iya, nanti dicariin toh, enggak mau.
0: Boleh. Boleh nanti tak putarkan.
1: Ya, kemarin tuh udah inget tapi kalau lupa.
0: Iya.
1: Pastinya apa ya?
0: Yois, pokoknya nanti nanti
1: kalau
0: tak carikan.
1: Ganti nganu ya, Mas, perahu apa? Kura-kura dalam perahu.
0: Iya, ya, nanti tak coba carikan dulu Meleleh Bahagianya ya, Bu Dewi ya.
1: Iya, iya. Salamnya buat semuanya saja, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Mari, jaga kesehatan, semoga sehat bahagia.
0: Amin.
1: Jangan sampai sakit. Ya,
0: amin, jih, terima kasih doanya.
1: Semoga diberi kesehatan lah.
0: Amin,
1: jih. Beri panjang umur, ya Mas, rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Inji.
1: Jangan terlalu capek ya, Mas.
0: Siap. Siap, Inji.
1: Terima kasih.
0: Inji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini ada Bu Dewi tadi yang di BSB Mijen, sahabat budaya ya. Kepengen nobar atau ikut senam bersama di RRI Semarang tapi katanya anaknya malah panas ya. Ini semoga cepat sehat, cepat sembuh ya, dan nanti bisa apa namanya sekolah lagi, karena ini kan juga sudah masuk sekolah juga ya di hari Senin dan seterusnya. Ini ada Pak Suwarno ya. Halo, selamat pagi Mas Fahri dan teman-teman sahabat budaya semuanya. Mari berolahraga sambil dengerin lagu Geliat Pagi. Wah, cocok nje. Requestnya apa ini Pak Suwarno? Monggo kami tunggu atensinya ya. Ada Mas Mohlisin juga ini, Pak Mohlisin ya. Selamat pagi. Hadir peringapus selalu dengerin Geliat Pagi. Selamat tugas untuk Mas Fahri. Jih, siap. Kita ke lagu dulu ya untuk panjenengan semuanya. Ini ternyata ketemu meleleh bahagianya. Untuk Bu Dewi yang di BSP Mijen ya, langsung kami putarkan untuk panjenengan. Dan sahabat Buddha juga, monggo masih kami tunggu atensinya yang mau request lagu Dangdut Remix ya. Atau mau berkabar ada informasi apa di pagi hari ini, mau sharing keseruan nobar juga boleh ya. Kami tunggu atensinya di Geliat Pagi, Perempat Semarang.

Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 terdapat 18,1 juta kasus baru kanker dengan angka kematian sebesar 9,6 juta. Di dunia, 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan mengidap kanker. Selain itu, 1 dari 8 pria dan 1 dari 11 perempuan meninggal karena kanker. Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia setelah jantung koroner. Penyebabnya dikarenakan perubahan mutasi atau genetik pada sel dan gejalanya bervariasi seperti muncul benjolan, nyeri di salah satu bagian tubuh, pucat, batuk kronis, demam yang terus berulang. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggalakkan program perilaku cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, lenyapkan asap rokok, rutin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres.

Curi-curi kau curi hatiku ya. Untuk panjenengan semuanya di Geliat pagi hari ini, semoga semakin semangat ya, semakin terbangun untuk panjenengan yang baru saja nobar juga ya. Kalau mau semisal bobo lagi ya monggo, yang penting tidak dalam kondisi atau tidak dalam jadwal pekerjaan ya. Kalau semisal ada pekerjaan ya sudah monggo, siap-siap ya, bersih-bersih, mempersiapkan diri, sarapan untuk nantinya bisa semangat bekerja sahabat budaya. Atensi di WhatsApp Roma Semarang, ini ada beberapa yang sudah masuk ya. Mas Alex Kelana di Semarang Barat, ini Karangayu Semarang Barat ya. Selamat pagi Pro 4 Semarang, di acara Geliat Pagi Mas Fahri minta diputerin lagu Kabut Biru yang versi remix. Waduh, Kabut Biru ya, Kabut Biru versi remix, coba nanti kami siapkan dulu ya, semoga ada dan bisa kita dengarkan bersama ya. Sepertinya dia sayang padaku, wah, jane sepertinya ya ora bakal ngerti. Mbok digas gitu. Ini ada Bu Hasri, selamat pagi Mas Fahri. Saya juga datang loh Mas, tapi saya mau menyapa Mas Fahri dan Mbak Siwi tidak jadi. Saya naik Trans Semarang kemarin. Salam sehat bahagia selalu untuk panjenengan dan semua pamidanget Pro 4 ya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan Mas Fahri juga sehat selalu. Terima kasih Nji, terima kasih Bu Asri Wajan. Ini ternyata kemarin dateng ya. Kalau misal mau menyapa gak apa-apa, boleh saja Bu Asri. Kemarin berarti sampai siang ya, ini sampai nonton yang apa itu namanya, teman-teman dari Braja Musti itu ya, pesta rakyat, gelar budayanya gitu, aneka tari-tarian tradisional juga panjenengan berarti kemarin menyaksikan ya. Luar biasa, terima kasih untuk atensinya Bu Asri dan untuk rawuhnya juga kemarin dalam acara pesta rakyat ya, untuk menyemarakan atau menunggu detik-detik nobar debar bersama final pesta bola dunia ya. Untuk panjenengan yang nanti mau mengirim atensi, masih kami tunggu juga ya sahabat budaya. Ini sembari kami carikan lagu Kabut Birunya Mas Alex Kelana, yang sudah siap kita dengarkan. Ini ada Rungkat ya, Rungkat tapi yang versi jedak-jeduk. Rungkat yang versinya Vital Via. Untuk panjenengan semuanya monggo kita dengarkan bersama di pagi hari ini.

0: Sahabat budaya, apakah Anda suka mengadopsi kucing? Mari kita simak tips aman untuk mengadopsi atau merescue kucing seperti disampaikan Dokter Hewan Tine Agustina, Medik Veteriner, Klinik Bavet Semarang.
1: Sebelum kita merescue hewan, itu yang harus kita perhatikan adalah kondisi fisiknya. Kalau dia memang itu sangat lemah sekali gitu kan, atau sangat terlihat kurus gitu, nanti sampai di rumah harus disiapkan tempat khusus untuk isolasi dulu sebelum dikumpulkan bersama kucing kita yang lain. Misalkan kita ada kucing ya di rumah, kemudian diberikan makanan yang biasa dia makan atau makanan-makanan yang sifatnya itu enaklah buat dia, seperti wet food kayak gitu ya. Nah, kemudian sehari, dua hari, tiga hari amati. Ketika dia sudah mulai membaik, bawa periksa ke dokter. Nanti biasanya kita berikan obat cacing gitu. Kemudian nanti setelah 2 minggu atau 3 minggu kita lihat perubahannya, supaya diadaptasi di rumah ya dengan lingkungan rumah barunya gitu kan. Nah, setelah itu kita sarankan untuk divaksin rabies.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Dari Go Dalam Semarang Timur, ini ada Pak Zainal Abidin juga hadir ya. Assalamualaikum Mas Fahri, di Dari Go Dalam Semarang Timur ya. Pokoknya salam selamat dan sukses untuk juara satunya Spanyol di Pesta Bola Dunia 2026 ya. Dari saya, FBI, apa itu? Fans Berat Inggris. Waduh, FBI ini ternyata kalau versinya Pak Zainal, Fans Berat Inggris ya. Salam, sapa, senyum, semangat, sehat, sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih Mas Fahri. Jangan lupa ngopi ya, tetap happy, tambah rezeki, amin. Terima kasih ya, dari Pak Zainal FBI ini ya, fans besar Inggris. Waduh, luar biasa je. Untuk panjenengan yang sudah mengirimkan atensinya, sahabat budaya, kami juga ucapkan terima kasih ya. Saat ini karena waktunya sudah terbatas ya, jadi akan kami putarkan satu lagu dangdut remix terakhir, sahabat budaya. Tadi request masuknya Mas Alex Kelana ya, katanya kemarin Kabut Biru, tapi yang versi remix, nah ini sudah kami siapkan untuk panjenengan semua ya. Setelah ini seperti biasa, Kang Mas Bayu, kita akan bersama dalam acara apa coba, Ragam Semarang. Ragam Semarang Pro 4 RRI Semarang ya, beragam informasi dari Semarang dan sekitarnya. Lagu-lagu pop Jawa, dangdut Jawa akan kami siapkan, akan kami sajikan untuk panjenengan semuanya. Tetap bersama kami Pro 4 Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi ya. Kabut Biru, monggo kita nikmati bersama untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, biar tambah semangat.